0: optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ivul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
1: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target

0: Show. Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
2: Dikasih ini gratis lah, senang lah. Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
1: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
3: Depan kita berharap dan ya, mungkin beberapa usaha ataupun yang ingin melakukan kerjanya nanti kita bisa berikan bantuan fasilitas kepada anak sekolah. Tentunya dengan fasilitas ini, kita berharap anak juga termotivasi untuk belajar, motivasi dengan kiranya ini juga menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari Kota Banjarmasin.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
5: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
6: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
5: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
6: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
7: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
6: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
8: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu Indonesia, pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
9: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Loimunding dan Kecamatan Sumberjaya. Jadi dilepasnya di Loimunding di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hajinya mabrur-mabrur.
8: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
10: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada lubang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan asimilasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua.
0: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
10: Ya baik, pendengar, untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin, jumlah 6.758, dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Iqbal Nadi, Pro 3 RRI terus mengudara ke Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.

0: melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk serta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus

0: Dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik sih apa-apa. Apa yang pentingnya waktu kalau katon pi rumah sakit, dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katon pi beli di luar leh. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manualnya tuh, jadi naik sih apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Inspirasi.
1: Pendengar masih melanjutkan NTB Pagi di hari libur ini, dan harapannya tentu hari libur bisa menjadi momen yang tepat, waktu yang pas ya, untuk Anda beristirahat sejenak dari rutinitas dan memilih berkumpul bersama keluarga ataupun sahabat Anda ya. Jadi untuk yang menikmati liburan, tetap jaga kesehatan, dan tentu kalau mau keluar liburan juga keselamatan itu juga penting ya, selama perjalanan Anda. Jadi tetap cek kondisi kendaraan, patuhi aturan lalu lintas, dan tetap utamakan keamanan dimanapun Anda berada ya. Dan kalaupun hari libur ini ada juga yang beraktivitas, oke, untuk Anda yang beraktivitas atau bekerja hari ini, tetap semangat juga ya menjalankan hari-hari aktivitas Anda. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar dan akan membawa berkah. Baik, artinya kita awali dengan pikiran positif dan hati yang penuh syukur, karena setiap hari itu adalah kesempatan baru ya untuk menjadi lebih baik dan menebarkan kebaikan kepada semua orang di sekitar Anda. Dan pendengar, untuk yang saat ini Anda umat Nasrani yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih, masih ada lagu-lagu yang akan menemani suasana di tempat Anda bersama keluarga, dan juga nanti ada pesan-pesan yang bisa menginspirasi Anda.

Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 10 berkata, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi dari semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Kenaikan Yesus Kristus menjadi tanda kemenangan kasih Tuhan atas dunia. Dari peristiwa ini, kita diajak untuk tetap hidup dalam iman, menjaga damai, serta menjadi pribadi yang membawa terang bagi sesama. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, mari terus menanamkan kasih, saling menghormati, dan mempererat persaudaraan dalam keberagaman. Karena melalui hati yang penuh kasih, damai dapat tumbuh di tengah masyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai Tuhan selalu menyertai langkah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai pendengar 89,2 FM dan 92,7 MHz ya. Ini dia frekuensi yang bisa Anda dengarkan di Pusat RRI Mataram dan juga dengarkan kami melalui RRI Digital. Kita masih lanjut NTB pagi, nanti masih saya akan hadirkan informasi-informasi yang lain untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar dicek fakta, saya informasikan terkait dengan bagaimana di tengah fenomena media sosial ini untuk membudayakan cek fakta. Karena budaya berbagi informasi di medsos ini seringkali membuat Anda terjebak maksudnya ya, dalam perilaku berlebihan atau oversharing yang membahayakan keamanan privasi. Dan jempol ini harus ditahan terlebih dahulu saat menerima informasi dan jangan langsung membagikannya sebelum benar-benar yakin akan kebenaran berita tersebut. Dan pendengar, ini disampaikan Korwil Mavindo Kupang ya, terkait dengan bagaimana menyaring informasi sebelum menyebarkannya, dan itu harus ditegakkan sebagai poin utama dalam berkomunikasi di berbagai platform digital dan juga grup percakapan. Demikian cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Ya pendengar, kita masih melanjutkan NTB Pagi di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Wah, nampaknya nih ada yang mau keluar mana, keluar kota kah, keluar daerah, atau Anda sedang berkunjung nih ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok ya. Aduh, senang rasanya ya, Anda bisa mendapatkan libur ya menuju Lombok dengan berbagai destinasi yang tentu bisa Anda kunjungi. Ya, silahkan nikmati Pulau Seribu ini dengan seribu masjidnya juga ya, Pulau Lombok yang dijuluki dengan seribu masjid ini. Jadi Anda bisa menikmati suasana yang mungkin selama ini selalu Anda impi-impikan ya. Yang pasti selamat menikmati liburan Anda dan pastikan selama dalam perjalanan Anda juga selalu ditemani Pro 1 RRI Mataram, karena ketika Anda mobile link itu sudah gampang ya. Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital.

Firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 20 berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap umat-Nya. Meski Isa Al-Masih naik ke surga, kasih dan penyertaan-Nya tidak pernah jauh dari kehidupan manusia. Dalam setiap langkah, Tuhan hadir memberi penghiburan, harapan, dan damai sejahtera. Mari menjadikan peringatan ini sebagai pengingat untuk terus menebarkan kasih, menjaga persatuan, serta menghadirkan kebaikan bagi sesama tanpa memandang perbedaan. Semoga damai Tuhan memenuhi hati dan kehidupan.

0: Baik, pendengar masih bersama saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Imam di operator yang akan melanjutkan NTP pagi. Informasi untuk Anda pendengar yang saya lansir dari rri.co.id, di mana Hendra Smo mengundurkan diri dari seleksi calon direktur utama PAW TVRI untuk periode 2023-2028, dan pernyataan ini dituangkan dalam surat pengunduran diri dari seleksi. Ya, pendengar, sebelumnya Hendra Smo menegaskan pentingnya untuk menjaga fokus organisasi di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi lembaga penyiaran publik ya, dan surat yang diajukan kepada Ketua Panitia Seleksi Rosita Niken Widyastuti tertanggal Senin 12 Mei 2026. Dan dalam surat tersebut, Hendra Smo mengatakan di balik pengunduran dirinya karena ingin fokus mengembangkan LPP RRI. Dan menurut Hendra Smo, seluruh kepala satuan kerja Kasatker harus berpegang pada tujuan utama organisasi, yakni menjadikan RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, serta menjadi inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Karena di era disrupsi dengan banjir informasi ya, di era digital, kemudian belum lagi AI dan banyak sekali ya media-media yang memang bisa dan mudah begitu ya digunakan oleh masyarakat. Nah, RRI tentunya harapannya harus bisa hadir sebagai penerang di tengah maraknya disinformasi ya. Meskipun banyak media yang bisa digunakan, tapi tetap ya untuk menyaring informasi itu adalah hal yang sangat penting. Karena itulah pendengar, RRI akan tetap relevan ya sebagai radio yang tentunya diharapkan bisa menghadapi perubahan pola konsumsi media serta mampu memberikan dampak yang signifikan bagi bangsa dan negara kita tercinta ini. Dan Hendra Smo juga mengatakan kalau RRI itu memiliki peran yang sangat strategis ya sebagai media negara yang tentu turut membantu pencapaian visi dan misi presiden. Karena itulah penguatan sumber daya manusia SDM menjadi prioritas utama untuk menghadapi disrupsi media itu sendiri. Dan dalam situasi disrupsi, media konvensional seperti RRI ataupun TVRI tentu dihadapkan pada dua pilihan, yakni pilihannya itu adalah bounce forward alias melenting ke depan, bertransportasi lebih baik, atau bahkan sebaliknya nih, apakah akan bounce backwards ya, alias mengalami kemunduran ya. Dan tentu semuanya ini harus dengan dukungan Anda sebagai pendengar ya, yang juga mendukung, yang bisa memberikan kita motivasi, semangat, dan juga silahkan kritik ataupun saran apapun itu ya, untuk RRI ini tetap bisa eksis, memberikan informasi-informasi yang tentunya bukan hoax ya, yang terpercaya, yang bisa mengedukasi untuk Anda. Ya, pendengar, demikian informasi yang saya lansir dari rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kan terkait dengan kurs mata uang di Arab Saudi, real ya terhadap rupiah itu terus menguat menjelang puncak ibadah haji 2026. Jadi nilai tukar acuannya tuh saat ini mencapai 4.642,14 per rial hingga di hari Selasa kemarin ya, 12 Mei 2026. Ya berarti 2 hari yang lalu. Nah, jadi pendengar, penguatan real ini memang terjadi sejak musim haji mulai berlangsung di Arab Saudi dan kedatangan jutaan jamaah meningkatkan kebutuhan akan penukaran mata uang ini sendiri. Dan Saudi Central Bank juga merilis kurs real terbaru untuk transaksi di Tanah Suci. Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, itu nilai tukarnya bisa mencapai 4.761,90 per rial ya. Dan jamaah bisa menggunakan kurs resmi sebagai acuan transaksi selama di Arab Saudi. Dan Bank Sentral Saudi melalui keterangannya menyebutkan bahwa kurs ini bisa digunakan untuk penukaran dan pembayaran lokal. Jadi sementara itu BI juga menghimbau jamaah di Indonesia untuk terus memantau perkembangan kurs sebelum keberangkatan haji, karena hal ini bertujuan untuk membantu jamaah bisa mengatur kebutuhan biaya selama di Tanah Suci. Dan selain BI, sejumlah bank nasional juga menyediakan layanan penukaran real bagi calon jamaah, tentunya dengan kurs yang berbeda sesuai kebijakan masing-masing bank. Ya, pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari rri.co.id ya, untuk informasi hari ini 14 Mei 2026.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

pembahasan NTB pagi ya, menjelang NTB siang ini. Tuntas juga sudah tegas saya Dian Mustafa, karena nanti ada Sari Wisudawati yang sudah siap nih akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersama di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Polres Lombok Timur memperketat pengawasan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalur penyeberangan Pelabuhan Kayangan sebagai upaya mencegah penyelundupan barang ilegal, khususnya kendaraan hasil pencurian menuju Pulau Sumbawa. Langkah pengawasan dilakukan melalui pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan pemantauan di kawasan pelabuhan dan jalur distribusi kendaraan menuju penyeberangan. Kasat Reskrim Polres Lombok Timur, Ibtu Ari Kusnandar, menjelaskan wilayah Pelabuhan Kayangan menjadi salah satu titik yang rawan dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mengirim kendaraan ilegal ke daerah lain. Jalur penyeberangan dinilai memiliki potensi dimanfaatkan sebagai akses distribusi kendaraan hasil curian, baik dari wilayah Lombok Timur maupun daerah lainnya di Pulau Lombok.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum langkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatuan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Di 14 Mei 2026 libur panjang. Seneng ya. Kamis, Jumat, Sabtu enggak kayaknya ya. Terus Sabtu iya sih ya, buat yang 5 hari kerja ya, Sabtu, Minggu, baru masuk Senin lagi. Ini buat anak-anak sekolah juga, sebagian besar yang sekolahnya 5 hari, seminggu juga libur panjang. Wah, lumayan banget itu ya, bisa dipakai untuk melakukan banyak hal ya, bersih-bersih rumah, jalan-jalan, eksplor Pulau Lombok yang cantik ini ya, atau mungkin cuma

Lagu yang cukup lawas mendengar Prasata Rani Mataram dari Dewa 19, Restu Bumi. Ini masih masih dengan format vokalis Ari Lasso. Tadi kedengeran sekali ya suaranya Ari Lasso ya, dan dia bawa kita balik lagi ke zaman-zaman 90-an sampai 2000-an awal, sebelum akhirnya Ari Lasso tuh keluar dari Dewa 19 dan digantikan oleh Once. Sebenarnya bukan keluar sih, tapi dikeluarkan karena permasalahan lah ya, ada sangkut paut dengan sesuatu dan lain. Saya pikir kalau Baladewa pasti udah tahu banget ya kenapa Ari Lasso tiba-tiba udah bukan lagi menjadi vokalisnya Dewa 19. Tapi kita tinggalkan dulu informasi ya, cerita kisah nostalgia tentang Ari Lasso, pendengar ya. Pendengar, kita mau berbicara sedikit, ada informasi yang agak-agak sedikit, bukan berat ya, bikin kita, kita harus mulai bijak lagi sama rupiah ya, karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS begitu, pendengar, ini melemah ya pada hari Rabu pagi kemarin. Dia kalau misalnya dia pun ini, karena memang udah belakangan ini dolar rupiah ini sudah menyentuh 17 ribuan, pendengar. Namun ya kemarin di hari Rabu kemarin itu bergerak menguat 18 poin atau sekitar 0,08% menjadi 17.515 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di 17.529 per dolar AS. Nah, berbicara mengenai penguatan ini juga, pendengar ya, kurs rial juga terus menguat. Apalagi ini jelang pelaksanaan puncak haji 2026. Kurs mata uang Arab Saudi ya terhadap rupiah juga terus menguat menjelang puncak ibadah haji 2026, di mana nilai tukar acuannya saat ini mencapai 4.642,14 rupiah per rialnya. Itu per hari Selasa lalu, 12 Mei 2026. Data G-Store Bank Indonesia masih menjadi acuan penukaran rial bagi jemaah Indonesia, dan kurs ini berlaku sejak pembaruan terakhir pada Senin 11 Mei 2026. Penguatan rial juga terjadi sejak musim haji mulai berlangsung gitu ya di Arab Saudi, dan kedatangan jutaan jemaah ini meningkatkan kebutuhan penukaran mata uang tersebut. Jadi wajar, pendengar ya, dia naik nilainya ya, karena memang banyak yang minta gitu, supply. Jadi hukum ekonomi aja gitu kan, semakin banyak permintaan ya nilainya akan naik. Makanya ini kemarin sempat kita bahas di Beranda Sacita Investasi ya, bagaimana kita bisa menginvestasikan uang kita itu pada benda-benda yang nilainya ke depan itu bisa meningkat. Karena suatu benda yang langka gitu ya, kalau misalnya uang itu kan masih bisa dicetak gitu kan, tapi memang tidak bisa sembarangan juga. Tapi kalau misalnya benda-benda yang edisinya terbatas, ini belum tentu ada lagi. Nah, itu yang kemudian bisa meningkatkan nilai value dari benda tersebut, dan akhirnya bisa menjadi ladang cuan kita berikutnya di masa depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, ngantuk banget. Tidur.

0: orang di ruang tamu? Perasaan tadi udah dikunci. Siapa ya?
1: Halo, selamat siang Mbak Putri. Ini saya bawakan tagihan Anda.
0: Apa ini? Bukan cuma buat bulan ini, tapi buat masa depan anak cucu Anda. Maksudnya? Aduh, saya kan cuma lupa matiin lampu sama AC pas tidur aja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, mendengar Pro 1 RRI Mataram, hari ini tanggal merah dirayakan untuk oleh teman-teman Kristiani ya, dimana hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus yang diperingati 40 hari setelah Paskah oleh umat Kristen di berbagai negara. Dan perayaan ini sendiri pendengar menghadirkan tradisi unik yang memadukan nilai spiritual dengan budaya lokal masyarakat setempat gitu ya. Saya kutip langsung dari rri.co.id mendengar informasinya. Jadi peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini diyakini sebagai bukti keilahiannya oleh umat Kristen sejak gereja perdana. Dan sejak abad keempat, peringatannya dilakukan melalui ibadah gereja dan tradisi khusus pada hari Kamis. Jadi mengutip dari berbagai sumber ya, kali ini saya kutip langsung dari rri.co.id pendengar, ada tradisi menarik perayaan kenaikan Yesus Kristus ini di berbagai negara. Yang pertama tuh Yunani dan Bulgaria pendengar, dimana di desa terpencil di Yunani dan Bulgaria, tradisi Anastenaria ini meramaikan perayaan hari kenaikan Yesus Kristus, di mana ritual kuno ini memadukan unsur Prakristen dengan tradisi spiritual gereja ortodoks yang masih bertahan sampai saat ini. Kemudian kalau di Indonesia, ini ditetapkan sebagai hari libur nasional yang meskipun mayoritas penduduknya ini bukan umat Kristen atau Katolik, tapi hari ini juga ditetapkan sebagai hari libur nasional yang perayaannya berlangsung khidmat dengan ibadah gereja, kemudian kebersamaan keluarga, serta suasana toleransi yang tetap terjaga hangat, insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, kalau di Inggris, pendengar, ini dirayakan melalui tradisi beating the bounce yang syarat sekali dengan unsur budaya kuno, di mana warga juga menggelar festival lokal, termasuk juga well dressing dan penny hitch sebagai simbol pelestarian tradisi masyarakat. Kita bergerak ke Jerman. Kalau di Jerman ini berlangsung meriah ya, bersamaan dengan Minertag atau Hari Laki-Laki Nasional, di mana masyarakat ini menikmati kegiatan luar ruang, sementara penghargaan Charlemagne diberikan kepada tokoh berjasa bagi kemanusiaan dunia. Kemudian kalau di salah satu negara Asia, di Filipina ya, di sana juga berlangsung meriah melalui parade penuh sukacita dan nuansa keagamaan yang kuat. Warga di sana mengenakan kostum sambil memperagakan perjalanan kehidupan Yesus hingga peristiwa kenaikannya ke surga. Nah, kalau di Belanda yang terakhir nih, pendengar, Belanda juga menetapkan kenaikan Yesus Kristus ini sebagai hari libur nasional yang biasanya berlangsung pada akhir April atau awal Mei. Sebagian warga memanfaatkan libur panjang itu sambil melestarikan tradisi penyucian melalui embun pagi dan mandi sebelum fajar. Saya jadi penasaran, kalau di keluarga Anda nih pendengar, seperti apa ya tradisinya? Apalagi tadi pagi-pagi saya tuh jalan-jalan ya, pagi-pagi sekali, dan saya lihat memang melewati beberapa gereja juga melihat ada mulai persiapan gitu ya untuk menyambut para tamu atau mungkin para jemaah untuk datang berdoa merayakan hari kenaikan Yesus Kristus hari ini. Jadi saya yakin pasti setiap keluarga punya tradisi dan caranya masing-masing.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, ini dia ada Geisha, seandainya aku punya sayap ya. Dan sekarang kita sudah ada di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kita tuntaskan dulu sampai di sini ya. Saya masih akan menemani Anda selanjutnya di informasi dan musik.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pelaku pariwisata di kawasan Pantai Lakei, Kabupaten Dompu, Muhammad Ali, meminta perhatian serius dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap kondisi kawasan wisata unggulan tersebut. Ia menilai Pantai Lakei yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi surfing kelas dunia belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah provinsi, meski memiliki kontribusi besar bagi sektor pariwisata NTB.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1.

0: ahora sí.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar Persatuan Hati Mataram, program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berbasis pesantren resmi diluncurkan di dapur SPPG Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim Dusun Gresik Desa Glogor Kecamatan Kediri Lombok Barat pada Selasa lalu. Kehadiran program ini pendengar langsung diproyeksikan sebagai model percontohan nasional dalam pelaksanaan gizi santri yang terintegrasi dengan sistem ekosistem pesantren. Peluncuran ini sendiri pendengar dihadiri Kepala Badan Gizi

dinilai menjadi indikator kesiapan pesantren dalam mengelola program gizi secara profesional dan berkelanjutan. Ini satu hal yang positif tentu saja pendengar ya, apalagi gubernur juga mengungkapkan pengembangan program MBG berbasis pesantren di NTB ini terus diperluas, di mana sampai saat ini sebanyak 13 pesantren di Pulau Lombok telah memiliki titik layanan MBG mandiri. Wah, luar biasa. Kita tunggu ya, yang pasti memang satu hal yang positif ya, apalagi nanti pendengar SPPG Nurul Hakim ini akan menjadi percontohan nasional dalam pelayanan gizi santri. Setidaknya ada standar yang bisa diikuti.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa

0: luas, dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: tak bisa digantikan.
1: Ya kadang-kadang
0: sesuatu yang udah kita cinta dan sayang banget itu kalau udah hilang ya udah nggak akan ada yang bisa ganti meskipun banyak gitu ya. Kayak saya nih kehilangan mangkok kesayangan saya. Jadi saya tuh di rumah tuh ada satu set peralatan makan khusus untuk saya sendiri gitu kan. Warnanya pink dengan motif bunga-bunga. Jadi mulai dari mug untuk ngopi, udah gitu salad plate-nya, udah gitu mangkok supnya, itu saya punya satu set ya. Tiba-tiba suatu hari tuh saya masak mangkok itu mungkin karena banyak yang kotor di rumah. Jadi saya lihatlah mangkok saya yang warna pink ini, ya udahlah pakai ini dulu gitu kan. Karena mangkok sambelnya saya tuh lagi enggak ada di mana gitu. Akhirnya saya ambillah mangkok kesayangan saya tuh pakai taruh sambel. Saya bikin sambel kecombrang kemarin. Aduh enak banget kan sambal kecombrang. Banyak pula itu saya buat ya. Hasil saya menelusuri hutan lingsar. Jadi bayangkan. Meskipun kecombrang itu bisa beli di pasar. Tapi kalau kita metik di hutan tuh beda rasanya pendengar. Saya yakin semua Anda tuh pasti akan setuju ya. Nilainya tuh jadi lebih beda gitu kan. Akhirnya saya masak lah sambal kecombrang itu banyak. Satu mangkok jadinya gitu kan. Dengan cabai, bawang, terasi yang banyak. Aduh enak banget. Jadi saya cari lah gitu. Oh mangkok sambal mana nih gitu kan. Hanya itu yang saya lihat gitu mangkok. Kayaknya spesial nih. Karena kalau kembang kecombrang itu kan warnanya pink ya pendengar. Jadi saya pikir oh kayaknya matching nih kalau pakai mangkok saya itu. Akhirnya saya taruh lah si sambal itu. Tumisan kecombrang itu tadi. Pakai mangkok saya. Dan saya makan dengan itu. Lengkap dengan tadi itu ya. Footwear yang tadi saya punya. Apa sih? Pakai piring yang satu set sama mangkok itu, pakai mugnya, gelasnya gitu kan. Aduh nikmat banget saya makan. Sampai akhirnya bersisa lah itu sambal karena masih banyak kan. Nah, suami saya pulang nih, dia wah lapar bla bla bla. Saya pikir dia udah makan, jadi saya ternyata ya udah saya sajikan makanan itu dan entah bagaimana jadi saya tinggal dia. Saya meninggalkannya ke ruangan yang lain gitu kan. Dan prang saya dengar nih, wah apaan tuh jatuh gitu kan. Saya pikir tidak mungkin mangkok saya, karena suami saya tahu banget saya sangat mencintai dan menyayangi mangkok itu gitu ya. Jadi saya berpikir tidak akan pernah ada kejadian mangkok itulah yang menjadi korban gitu pendengar. Saya asik mempersiapkan diri karena mau jalan siaran kemarin. Udah begitu selesai bersiap-siap, terus saya lihat suami saya masih santai. Jadi begitu habis makan dia santai gitu kan. Terus tiba-tiba dia minta maaf gitu kan. Saya bingung, kok minta maaf? Kan dari tadi gak ngapa-ngapain. Dia minta maaf dan dia berjanji nanti dia dicariin yang baru dan lain-lain. Wah saya udah mulai curiga. Enggak, saya gak mau yang baru. Saya bilang gitu kan. Saya gak mau, tidak mau memaafkan apapun itu. Karena saya udah curiga nih. Dan ternyata dia baru mengakui mangkok kesayangan saya itu pecah. Ya Allah, saya bilang, apa? Aduh kalau saya ingin kemarin tuh bawaannya kesel gitu ya. Kok bisa? Itu loh satu set sama piring dan gelasnya yang saya tuh ngedapetinnya tuh susah gitu kan. Karena waktu saya balik, jadi waktu saya beli pertama kali itu saya cuma dapat gelas sama piringnya aja gitu. Waktu itu saya cari mangkoknya gitu untuk makan, pokoknya untuk makan sup gitu kan mangkoknya. Karena mangkoknya itu kan ada dua ukuran ya, ada yang gedenya, bukan gede sih dia medium kayak mangkok bakso biasa, terus ada yang kecil gitu kan. Aduh saya bener-bener kalau ingat kemarin tuh, wah ini suami saya panik gitu kan. Dia nganterin saya siaran dengan wajah cemberut itu. Dan dia langsung pergi ke tempat saya beli mangkok itu. Dia ngasih lihat nih, ini nih tak gantiin. Terus akhirnya saya bilang ya udahlah ini effortnya dia gitu kan. Karena gini, hati saya tuh berkata tidak. Tapi ya udahlah saya terima aja. Dan pendengar itu plot twistnya tuh terjadi ketika saya pulang di malam hari gitu ya. Saya penasaran mana mangkok yang tadi di iniin. Cuman saya udah bilang sesungguhnya yang hilang tuh tidak akan pernah tergantikan. Saya bilang gitu kan. Oh ini udah tergantikan kok. Dan, oh no gitu. Oke dia mungkin memang dari seri yang sama gitu ya mangkok itu. Tapi dia ukurannya kecil pendengar. Itu ukuran yang kecil ya ampun. Makanya itu tadi saya bilang, apapun yang udah kita cintai dengan hati itu, kalau dia hilang tuh ya udah gak akan pernah tergantikan. Dan mangkok yang sekarang ada di rumah itu tidak akan pernah bisa menggantikan mangkok saya yang pecah. Meskipun dia dari seri yang sama, motifnya sama, semuanya bentuknya sama. Dia pecah karena ukurannya beda gitu ya, ukurannya beda dan saya sangat mencintai mangkok itu. Tapi manusia tuh begitu ya, selalu meletakkan segala sesuatu tuh di benda gitu kan. Ada selalu ada nilai emosional dari kita dengan benda-benda tertentu. Ya contohnya saya dengan mangkok itu yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Lebay memang, tapi ya itulah gitu. Itulah manusia yang kadang-kadang juga selalu terikat dengan benda-benda tertentu ya, karena kita selalu merasa ada ikatan emosional. Entah itu kenangan, apalagi kenangan. Kalau sudah berkaitan dengan kenangan itu udah makin susah tuh lepasnya tuh.

0: orang di ruang tamu. Perasaan tadi udah dikunci. Siapa ya?
1: Halo, selamat siang Mbak Putri. Ini saya bawakan tagihan Anda.
0: Apa ini? Bukan cuma buat bulan ini, tapi buat masa depan anak cucu Anda. Maksudnya? Aduh, saya kan cuma lupa matiin lampu sama AC pas tidur aja.

Oke, pendengar Luna Maya bersama dengan Di Day Hijau Daun menjadi lagu terakhir yang saya hadirkan untuk Anda di informasi dan musik hari Kamis hari ini, pendengar ya. Kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta tepat di pukul 12 siang.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. They've done it. Inter to the domestic

dari Liga Prancis. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba. Berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain?

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika airnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Perusahaan Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Daniel Pro Satera di Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari ini pendengar Pro Satria di Mataram, kita masih akan terus bersama-sama ya. Tadi setelah kita ikuti warta berita dan juga sama-sama juga kita mendengarkan kumandang azan zuhur. Menemani Anda bersantap siang, beristirahat di hari Kamis hari ini pendengar, saya punya banyak sekali lagu-lagu yang bisa saya sajikan untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Mana sih fakta yang menurutmu paling gila?

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 25 gerai retail modern di Kabupaten Lombok Tengah diminta menghentikan operasional dan menutup usaha secara mandiri paling lambat Sabtu 16 Mei mendatang. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Bima terpaksa dihentikan sementara operasionalnya. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersikap tegas terhadap pelanggaran aturan zonasi retail modern. Sebanyak 25 gerai retail modern diminta menghentikan operasional dan menutup usaha secara mandiri paling lambat Sabtu 16 Mei mendatang. Penutupan dilakukan setelah pihak manajemen dinilai mengabaikan dua kali teguran tertulis terkait pelanggaran peraturan daerah nomor 7 tahun 2021. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Untuk melindungi dan menjaga usaha-usaha kecil UMKM dan pedagang-pedagang yang ada di tumbuh di sekitar masyarakat kita.
2: Sebanyak 25 gerai retail modern di Lombok Tengah segera ditutup karena dinilai melanggar aturan zonasi dan mengancam keberlangsungan usaha pedagang kecil di pasar tradisional maupun kios warga. Puluhan gerai yang terdiri dari 18 Alfamart dan 7 Indomart tersebut diperintahkan menghentikan operasional dan menutup usaha secara mandiri paling lambat Sabtu 16 Mei mendatang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Tengah Zainal Mustaki mengatakan, penutupan dilakukan setelah manajemen dinilai tidak mengindahkan dua kali teguran tertulis dari pemerintah daerah terkait pelanggaran peraturan daerah Perda nomor 7 tahun 2021.
3: Prinsip kita adalah menghormati yang menegakkan aturan yang sudah ditetapkan tersebut. Tidak lebih, tidak kurang. Hampir di semua kecamatan, Lombok Tengah, yang minusnya adalah Pujut sama Prebaran. Dari totalnya 25 ya, 18 Alfamart dan 7 Indomaret.
2: Sementara Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lombok Tengah, Helmi Kazwaini mengatakan, selain persoalan zonasi, jumlah retail modern di Lombok Tengah juga dinilai sudah melebihi kuota. Berdasarkan data terbaru per Desember 2025, total retail modern yang beroperasi di Lombok Tengah mencapai 136 gerai atau overload dibanding ketentuan yang berlaku.
1: Pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan, yang mana penataan untuk retail modern ini dimaksudkan dalam rangka untuk melindungi dan menjaga usaha-usaha kecil UMKM dan pedagang-pedagang yang ada di tumbuh di sekitar masyarakat kita. Nah, dikhawatirkan dengan keberadaan retail modern yang begitu masif dan banyak sampai ke pelosok-pelosok di pedesaan itu, dikhawatirkan ini akan menyebabkan ekonomi kerakyatan, terutama kios-kios kecil itu menjadi tergerus dan menjadi tutup.
2: Adapun gerai yang melanggar tersebut tersebar di sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Jongkat, Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Batuk Liang, Kecamatan Batuk Liang Utara, Kecamatan Kopang hingga Kecamatan Janapria. Sementara Kecamatan Pujut dan Praya Barat disebut nihil pelanggaran.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara terus menggencarkan edukasi politik partisipatif guna mencegah praktik politik uang di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui forum konsolidasi demokrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di desa-desa. Ketua Bawaslu Lombok Utara, Denny Hartawan, mengatakan praktik politik uang masih menjadi persoalan yang kerap muncul dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Menurutnya, kebiasaan menerima uang atau barang dari peserta pemilu harus dicegah melalui penguatan kesadaran masyarakat secara bersama-sama. Keterlibatan komunitas masyarakat dinilai penting untuk membangun budaya demokrasi yang sehat dan berkualitas. Denny menegaskan pencegahan politik uang tidak bisa dilakukan oleh Bawaslu semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar warga memilih berdasarkan kualitas dan integritas calon pemimpin. Menurut Denny, forum konsolidasi demokrasi tersebut dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk menolak praktik politik uang di daerah Lombok Utara. Dinas Perhubungan Dishub Kota Mataram mulai menyiapkan skema pemanfaatan limbah kotoran kuda Cidomo menjadi biogas. Namun rencana tersebut hingga kini masih terkendala belum tersedianya sistem pengangkutan dan lokasi pembuangan yang memadai. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin mengatakan pihaknya saat ini tetap fokus memastikan para kusir Cidomo menggunakan kantong penampung kotoran saat beroperasi di jalan maupun kawasan pasar. Menurutnya penggunaan kantong penampung sebenarnya sudah diterapkan di sebagian besar Cidomo yang beroperasi di Kota Mataram. Namun persoalan muncul ketika kantong sudah penuh saat Cidomo keluar dari area pasar sehingga kotoran masih tercecer di sejumlah ruas jalan dan memicu keluhan masyarakat. Dishub mencatat sekitar 100 unit Cidomo masih beroperasi di pasar-pasar Kota Mataram. Jumlah tersebut tidak seluruhnya berasal dari Kota Mataram karena sebagian kusir berasal dari wilayah sekitar. Sebagai langkah awal, Dishub berencana melakukan uji coba pengelolaan limbah kotoran kuda di kawasan Pasar Sayang-Sayang dan Pasar Sindu. Kotoran yang terkumpul nantinya direncanakan dibuang sementara di halaman kantor Dishub untuk diolah menjadi biogas. Meski demikian, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan karena membutuhkan dukungan armada pengangkut dan petugas khusus. Pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur meningkat signifikan mencapai 4,93%. Sejumlah faktor esensial mempengaruhi pertumbuhan positif tersebut. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
4: Jadi pertumbuhan ekonomi kita sekarang di 2025 kan 4,93%.
5: Badan Pusat Statistik BPS Lombok Timur mencatat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur mencapai 4,93% dan menempatkan Lombok Timur sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah Kota Mataram. Kasubag Umum BPS Lombok Timur Zainul Irfan menyebutkan, tren pertumbuhan ekonomi di Lombok Timur mengalami kenaikan secara bertahap. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur berada di angka 3,12%. Angka tersebut meningkat menjadi 3,18% pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 4,31% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan menjadi 4,20% sebelum kembali meningkat cukup signifikan pada tahun 2025 hingga mencapai 4,93%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dipengaruhi sejumlah sektor usaha yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang terbesar dengan pertumbuhan mencapai 9,85%. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya tingkat hunian hotel serta bertambahnya aktivitas penyediaan makanan, termasuk keberadaan dapur program makan bergizi gratis MBG.
4: Jadi pertumbuhan ekonomi kita terjadi karena pada tahun 2025 ini ada 4 ya yang kategori yang memberikan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2025 ini, yaitu yang pertama itu adalah penyediaan akomodasi dan makan minum ya sejumlah 9,85%. Nah, di situ di penyediaan akomodasi dan makan minum tadi itu, nah di situ ada tingkat hunian hotel kan gitu. Sama banyaknya penyediaan SPPG ya, ada program MBG.
5: Ditambahkan Zainul Irfan, sektor jasa keuangan dan asuransi juga mencatat pertumbuhan sebesar 8,98%. Pertumbuhan sektor ini terlihat dari meningkatnya pendapatan pegadaian serta bertambahnya jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2025. Sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari sisi inflasi, komoditas cabai masih menjadi salah satu faktor yang paling mempengaruhi kenaikan harga di Lombok Timur. Harga cabai yang kerap mengalami lonjakan menjadikannya salah satu komoditas utama dalam survei harga yang dilakukan BPS. Selain cabai, sejumlah bahan pokok lainnya juga turut mempengaruhi tingkat inflasi daerah, terutama komoditas kebutuhan pangan yang mengalami perubahan harga di pasaran.
0: Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Bima terpaksa dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian ini dilakukan karena beberapa SPPG masih harus berjuang memenuhi kriteria dan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Berikut laporan M. Syrahlin Rifait.
6: Program makan bergizi gratis MBG terus berjalan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB. Dari sekitar 65 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang sempat beroperasi di wilayah Danam Bojo, sebanyak 25 dapur MBG sempat dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Penghentian sementara tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya sejumlah persyaratan penting seperti sertifikat laik, higienis, sanitasi, SLHS, hingga instalasi pengolahan air limbah khususnya untuk dapur program MBG. Sekretaris Satgas Program MBG Kabupaten Bima, Bohri Rahman ST, membenarkan adanya penghentian sementara terhadap puluhan dapur MBG tersebut. Namun setelah dilakukan pembenahan, sebagian SPPG kini telah kembali beroperasi. Ia menjelaskan pada tahap pertama sudah ada 9 SPPG yang kembali dicabut status penghentian operasionalnya karena telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BGN. Sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan hingga saat
7: 25 itu tahap pertama keluar pencabutan itu 9 dikurangi 9 tersisa 16 dari 25 itu. Dari 16 ini saya belum tahu terakhir sekarang berapa tinggal sisa berapa gitu loh. Tapi kami yakin kayaknya sekarang tinggal kalaupun masih ada sedikit lah. Kalaupun masih ada, kenapa semua SPPG itu berlomba-lomba untuk memenuhi karena apa? Mereka rugi kalau tidak beroperasi. Ada yang dirugikan itu satu, mitra ya, pemilik dapur. Kedua, penerima manfaat, siswa, ibu hamil, anak balita itu. Makanya mereka itu berpacu untuk memenuhi itu. Sehingga kami sangat yakin, PT-nya kalaupun ada, tinggal sedikit persentasenya. Dan mudah-mudahan sudah semua sih, sisa 19 itu. Saya belum update data terakhir.
6: Dalam momentum itu, Bohri Rahman menegaskan, program MBG merupakan program strategis nasional yang harus dijalankan dengan baik karena berkaitan langsung dengan perkembangan generasi bangsa, dan ini menjadi tanggung jawab dan tugas daerah memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik serta memenuhi standar sesuai harapan besar Presiden Prabowo Subianto.
7: Memastikan pelaksanaan program MBG ini berjalan baik dan juga dipastikan diawasi karena apa? Karena ini menyangkut masa depan anak bangsa ini.
6: Sekedar diketahui, program MBG di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat sendiri mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya bagi para pelajar yang merasa terbantu dengan adanya program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
0: Kabupaten Dompu sejak tahun 1995 merupakan daerah penghasil komoditi kacang mente. Namun sejak Kabupaten Dompu menetapkan komoditi jagung sebagai komoditi unggulan, komoditi mente terabaikan. Padahal komoditi ini sempat menjadi salah satu komoditi unggulan Kabupaten Dompu. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Abdul Hair, mengatakan kondisi ini disebabkan beberapa faktor selain kondisi mente yang sudah tidak produktif.
8: Supaya tanamannya segar, buahnya segar, dan akan mendapatkan hasil lebih banyak lagi. Mente kita ini kenapa tidak banyak hasilnya? Karena tidak dipupuk. Sekolah lapang ini akan diberikan pupuk tiap tahun, supaya mente ini punya hasil yang banyak. Harapannya untuk bisa meningkatkan hasil kita.
0: Pemerintah mulai memainkan peran untuk mempertahankan keberadaan komoditi tersebut. Salah satu langkah dengan melakukan revitalisasi sebanyak 300 hektar tanaman mente. Umumnya, keberadaan mente di wilayah Kecamatan Pekat sebagai salah satu pusat perkebunan komoditi itu rata-rata telah berusia tidak produktif. Usia mente sudah mencapai 25 tahun. Upaya revitalisasi ini diharapkan selain komoditi jagung dan tebu, petani di Kabupaten Dompu juga bisa kembali menikmati hasil komoditi mente ini. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan perubahan kuota penyaluran LPG tabung 3 kg menjelang libur nasional dan cuti bersama. Kenaikan ISAL masih pada 14 hingga 15 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kebutuhan masyarakat selama libur panjang. Usulan tersebut disampaikan melalui bagian perekonomian Setda Sumbawa, kepada PT Pertamina Patraniaga Regional Nusa Tenggara Barat. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sumbawa, Ivan Indrajaya, mengatakan penambahan kuota ini merupakan langkah antisipatif agar distribusi LPG bersubsidi tetap aman dan terkendali. Menurut Ivan, momentum libur panjang biasanya diikuti peningkatan konsumsi LPG, sehingga diperlukan penambahan alokasi atau extra dropping untuk mencegah kelangkaan di tingkat pangkalan maupun masyarakat. Ia menegaskan Pemkab Sumbawa terus melakukan pemantauan terhadap kondisi pasokan di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patraniaga agar distribusi berjalan lancar. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap jalur distribusi agar penyaluran LPG subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Pemerintah daerah berharap melalui koordinasi ini ketersediaan LPG 3 kg di Kabupaten Sumbawa tetap stabil, sehingga masyarakat dapat menjalani libur panjang dengan tenang dan nyaman. Kesatria Nusantara PBTI Seri 2 menjadi ajang pembuktian atlet taekwondo Kota Mataram di level nasional. Dalam kejuaraan yang berlangsung di Bali pada 8 sampai 10 Mei 2026 tersebut, kontingen Mataram sukses membawa pulang 2 medali emas dari persaingan atlet-atlet terbaik Indonesia. Dua emas tersebut dipersembahkan Daniel Stewart di kelas junior U54 kg putra dan Bayi Jingga Intana Saufa di kelas senior U49 kg putri. Keduanya tampil memukau dan berhasil mengalahkan lawan-lawan tangguh yang dihuni atlet nasional. Ketua Pengkot Taekwondo Mataram Muhammad Said Ramdoni menyebut capaian tersebut menjadi sinyal positif kesiapan atlet menghadapi Porprov NTB 2026 maupun ajang yang lebih besar. Raihan dua emas itu dinilai menunjukkan peningkatan kualitas atlet binaan Kota Mataram. Dari keberhasilan tersebut, Pengkot Taekwondo Mataram optimistis mampu melampaui target medali emas pada Porprov NTB 2026. Dukungan dari KONI Mataram selama kejuaraan juga dinilai memberi motivasi tambahan bagi para atlet. Ketua Satklak Peletda Sangkareang KONI Mataram, Andik Budi Haryono, turut mengapresiasi pencapaian tersebut. Raihan dua emas disebut menjadi bukti keberhasilan program pembinaan Peletda Sangkareang bagi atlet taekwondo Kota Mataram. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Sebanyak 25 gerai retail modern di Kabupaten Lombok Tengah diminta menghentikan operasionalnya dan menutup usaha secara mandiri paling lambat Sabtu 16 Mei mendatang. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Bima terpaksa dihentikan sementara operasionalnya. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, Felicia Angelista. Okay, jadi dia selain sebagai seorang aktris, dia juga penyanyi ya pendengar ya. Dan lagu ini juga menuntaskan waktu saya menemani Anda pendengar. Setelah ini nanti akan ada rekan saya Muhammad Suhandi yang sudah bersiap akan melanjutkan tugas saya hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit undur dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat menikmati libur panjang. Sampai jumpa di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram. Di hari ini, hari apa hari ini? Hari Kamis ya, Kamis yang manis di tanggal 14 Mei 2026. Dan hari ini hari dalam rangka memperingati kenaikan Isa Al-Masih ya. Jadi hari libur, nikmati libur Anda. Alhamdulillah saya Andi Suhandi, senang sekali bisa kembali menemani ruang dengar Anda menggantikan rekan kami sebelumnya, Sari Wisudawati, untuk menemani Anda di NTB siang ini hingga NTB malam nanti, hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan di siang hari ini, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Cek Fakta, kali ini kembali kami hadirkan informasi mengenai nasi dingin lebih sehat ternyata daripada nasi yang panas ya. Karena nasi ini seperti yang kita tahu bahwa nasi merupakan salah satu makanan pokok bagi sebagian besar ya masyarakat Indonesia. Dan selain sebagai makanan pokok, nasi ini adalah sumber karbohidrat yang tentunya ini karbohidrat utama ya. Adapun beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi, nasi putih, kemudian nasi merah, nasi hitam, ada juga nasi pulen dan lainnya. Nah, dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Jadi pendengar, konsumsi nasi dalam keadaan dingin ini memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi dengan meningkatkan sensitivitas insulin, pati resistensi dapat membantu mengatur kadar gula darah. Kemudian meningkatkan kesehatan usus. Jadi pati resistens ini menjadi makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga mendukung kesehatan pencernaan. Selain itu pendengar, membantu juga menurunkan berat badan, karena tidak semua kalori dari pati resisten ini diserap tubuh. Jadi makanan yang kaya pati resisten bisa membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun yang perlu diingat pendengar, kandungan pati resisten tentu dalam nasi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, kemudian metode memasak dan waktu pendinginan. Dan nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Nah, meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian informasi kami hadirkan di Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram dimanapun Anda berada, di Indonesia banget, 100% Indonesia, kami temani Anda ya untuk hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Silakan untuk Anda yang bergabung, yang ingin bergabung, seperti biasa kami buka dua kanal ya, di 081 80 205 6000, bisa juga di 0370 646 521. Baik, saya coba untuk pembuka jebak di siang hari ini, siapa ini? Halo, selamat siang, Indonesia banget. Halo. Oh, belum terangkat. Halo, selamat siang, Indonesia banget. 100% Indonesia, dengan siapakah ini? Putus-putus suaranya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Widya.
0: Oh, Widya. Iya. Widya. Widya di Lombok Tengah ya.
1: Iya. Lagu ini.
0: Lagunya apa?
1: Bantal ya.
0: Apa?
1: Bantal di ujung jalan.
0: Oke, dari siapa itu lagunya?
1: Di ujung jalan.
0: Coba saya carikan sambil salam-salam dulu ya.
1: Iya.
0: Ah, silakan.
1: Ada Yogi, ada Bang Fajar, Bunda Maya, Bang Asrul, ada Bunda Fajar, Bunda Cahaya, Bang Sahil, ada Bang Ustah. Kemudian ada Bang Oyeng juga, ada Bunda Marni, Bang Irian, Bang Ustah, kemudian Bunda Aisyah, Bang Irman, Bang Bisa, Yudin, Bang Oyeng, Bang Oyeng, Bang Marni, pokoknya semuanya aja.
0: Semua-semuanya? Oke.
1: Buat ke Andi yang gagah banyak uang ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya Pujut, terima kasih ya. Ditunggu lagunya. Di belakangnya Widya Pujut, silahkan yang ingin bergabung sila ya di 081 80 205 6000, bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat siang, Indonesia banget. Halo. Iya, ternyata masih keputus ya. Halo, selamat siang. Silakan mendengar yang ingin bergabung di siang hari ini, di Indonesia banget ya, 100% Indonesia. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
2: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Selamat siang juga, dengan siapa ini? 100% Indonesia. Raja. Raja, lagi ngapain Raja?
2: Istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Gimana pekerjaannya hari ini?
2: Libur kan.
0: Oh, libur ya, kalau tanggal merah rajanya.
2: Iya, libur.
0: Wah, mantap
2: dong. Dengan Andi ya?
0: Iya, ini dengan Andi.
2: Tuh, biar saya dapat makan nih, Bang.
0: Silakan Raja.
2: Apa lagunya?
0: Lagunya pop-pop Indonesia nih.
2: Apa-apa.
0: Silakan dipilih, maunya apa?
2: Nggak, makanya sebut apa-apa dulu.
0: Apa-apa maksudnya?
2: Enggak, apa maksudnya lagu yang diputer gitu.
0: Silakan Raja yang sebut.
2: Oh, kira-kira tidak diformat.
0: Oh, tidak diformat kalau Indonesia banget.
2: Halo, gede Bang ya. Ini tuh yang Selon Seven saja.
0: Apa Selon Seven yang mana?
2: Berarti berharap.
0: Oh iya, salamnya buat siapa?
2: Untuk Ila di Bayan dan Pak Irwan. Terus Pak Alvin, terus Kinanti, Bang Ordes, Pak Yang Lair, Bunda Isa, saya masuk dengan Bunda Isa, terus Mas Pajak, Pak Jun, terus Bunda Cita Ajar, Bunda Cahaya, Bunda Mar, apa nih, di Gita Kenggeres, terus Artino di Tanjung dan Sama Ojin, itu aja di Gebang ya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, lagi terakhir. Yang di Mantan tuh Maya sama Lali Ratu.
0: Oke dah.
2: Selamat siang Bang Andi.
0: Iya, yeah, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Raja ya di Mataram. Di belakangnya Raja, silahkan yang bergabung. Halo, selamat siang Indonesia banget. Halo, Alvin yang ada di Bayan.
3: Halo.
0: Silahkan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Iya, 100% Indonesia. Assalamualaikum
0: ya.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya,
0: kan
3: terganggu
0: dibayar
3: ini, Bang.
0: Iya ya. Tadi aja video. Silahkan.
3: Iya, lagunya Armada.
0: Yang mana tuh?
3: Cinta itu buta.
0: Cinta itu buta.
3: Oke, iya, salam-salam ya.
0: Silahkan.
3: Salam buat Kinanti, Ila, Bang Irwan, Isya Batu Muli, Bunda Masnya, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujut, Arya Saktaman, Bang Saharil, Bang Ordes, Pak Herman, Bang Pajar, Bang Raja, Pak Mauin, Pak Jalair, Pak Muhyiddin, Pak Raden Gidor, Ayah Supri, Bunda Niken, buat semua-semua di Bang Andi.
0: Baiklah.
3: Oke, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya bisa. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bang.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagianya ya sama Bang Alvin ya bisa masuk. Terima kasih Bang Alvin sudah masuk. Lagu dari Armada Cinta Itu Buta nanti kita putarkan ya. Baik, di belakangnya Alvin ada siapa nih? Halo. Iya, keputus. Silakan pendengar, satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan nih. Halo, selamat selamat siang.
4: Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
4: Halo, Indonesia banget.
0: Oke, dengan siapa nih, Ki?
4: Kartini.
0: Oh, Bunda Kartini di Lombok Timur ya?
4: Ya, benar.
0: Apa kabar Bunda Kartini?
4: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Alhamdulillah, sehat Bunda. Silakan Bunda, pengen dengar lagu Napi nih, Ki?
4: Sudah berkelor.
0: Kenapa?
4: Sudah berkelor.
0: Oh, Alhamdulillah sudah.
4: Iya.
0: Lagunya Napi nih, Ki?
4: Lagunya edit. Edit yang masih ada waktu.
0: Ebit G.A.D.
4: Ya,
0: Ebit
4: G.A.D.
0: Coba saya cek-cek dulu lagunya Ebit, ada yang bisa masuk nggak untuk Indonesia banget ya?
4: Ya.
0: Ya udah, salamnya buat siapa?
4: Ya, Bunda Isa, Bunda Siti Hajar, Bunda Mesnya, Bunda Cahaya, Bunda Mbak Junanti di KRI, ada Bang Raja, Bang Fajar, halo.
0: Ya, silakan.
4: Bunda Marni.
0: Mbak Jogi. Oke.
4: Mbak Maya. Mbak Yudhya. Mbak Yang Listri. Bidang Lain. Mbak Haji Herman.
0: Iya.
4: Bapak Mujudit. Bapak Putri. Bunda Marni. Iya, sudah. Semua-semua Bang Andi.
0: Oke, dah.
4: Selamat tugas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Kartini, terima kasih Bunda ya sudah bergabung. Yang lainnya yang ingin bergabung sabar dulu ya, karena sudah berapa penelpon nih? Sudah 5 penelpon nih. Sabar dulu. Kita dengarkan lagu-lagunya ya. Untuk Anda yang saat ini lagi rebahan karena cukup santai ya hari ini karena libur. Ada juga mungkin yang tempatnya lagi hujan mungkin saat ini karena saya lihat di utara sana cukup mendung. Nikmati hujannya karena tidak semua wilayah hari ini saat ini disapa dengan hujan ya. Baik, kita sembari menikmati suasana siang hari ini, kita nikmati lagu-lagunya. Ada lagu dari miliknya Samson dengan Di Ujung Jalan, kemudian Berhenti Berharap dari Sheila on 7. Tetaplah bersama kami.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Indonesia banget, 100% Indonesia kami temani Anda ya. Tadi kita sudah menikmati 3 lagu langsung ya. Lagu dari miliknya Armada, tadi Cinta Itu Buta. Kemudian Sheila on Seven, Berhenti Berharap. Dan Samson, Di Ujung Jalan. Yang ingin bergabung silahkan dicoba untuk menghubungi kami di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Iya, ini dengan Aisyah.
1: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, Aisyah di Lombok Tengah ya. Apa kabar Aisyahnya sekarang? Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, mau lagu apa ini?
1: Boleh lagu yang dulu-dulu Andi. Seperti lagunya Afgan yang terbaru.
0: Afgan yang mana?
1: Tak Ada Rencana.
0: Tak Ada Rencana? Coba saya carikan ya, semoga ada. Afgan.
1: Kalau gak ada yang itu, tapi Lihan ada ya. Aku juga lagu ini kan.
0: Apa tadi judulnya?
1: Tak Ada Rencana.
0: Tak Ada Rencana Afgan. Oh, ternyata tak ada rencana juga ini untuk memutarkan Afgan. Tak ada ini, tak ada.
1: Yang Sampai Jumpa itu, Sampai Jumpa.
0: Halo, Sampai Jumpa. Sampai Jumpa di lagunya ya. Atau yang mana? Iya, enggak ada. Yang lain lah ya, yang nanti tak pilihin gimana?
1: Yang mana ya? Yang lagu-lagu yang lama apa-apa aja, apa yang lain?
0: Terima kasih cinta untuk segalanya. Nah, itu Afgan. Iya, atau Wajahmu Mengalihkanku. Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Mau enggak? Ya?
1: Iya dah.
0: Ya, oke, salamnya buat siapa?
1: Terima kasih.
0: Di belakangnya Aisyah ada siapa? Halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bunda Aisyah di Lombok Barat ini.
2: Iya, tadi dari Lombok Tengah, sekarang di Lombok Barat.
0: Oke.
2: Tapi yang warisan itu ternyata tuh akannya masih Bunda imut itu, ya Allah, adinda sayang. Udah sehat selalu Ndi, Aisyah yang ada di Lombok Tengah.
0: Amin.
2: Lagunya?
0: Lagunya napi?
2: Apa yang romantis-romantis ada itu, yang jadi Gezi apa, yang itu yang ada.
0: Lagunya siapa?
2: Geisha.
0: Jika Cinta Dia.
2: Yang lain.
0: Kamu yang pertama. Kamu yang pertama di hatiku.
2: Oh, itu udah yang pertama di hati. Sekalipun yang ketiga tapi jadi yang pertama. Nanda Tunggi.
0: Oke, sudah.
2: Sekalipun sudah jadi yang ketiga tapi seolah dia yang pertama gitu.
0: Oke, siap Bunda.
2: Ya, untuk ini ya. Ketika lagunya buat yang tersayang, salam kangen, salam selalu sedang monitor kan, Dak. Masuk kerja sekarang karena tanggal merah. Terus semuanya aja ya.
0: Oke dah kalau begitu.
2: Dari A sampai Z tanpa terkecuali ya ampun. Besok kita ngomong insya Allah kalau bisa masuk. Dari A sampai Z sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya dan senang bahagia ibu anakku. Lindi deh kesel bersama keluarga di rumah. Umi dan bapak tetap sehat selalu.
0: Amin.
2: Anak kita pun hati-hati, mudah-mudahan lancar aktivitas, terlancar rezeki, sukses selalu, banyak uangnya yang berlipat-lipat itu.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Mudahan itu uangnya bisa terbang ke kuripan yang merah-merah itu.
0: Siap, Bunda, siap.
2: Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga. Bunda pamit, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Aisyah. Terima kasih Bunda sudah bergabung Gih. Yang tadi itu Bunda Aisyah dari Kuripan, Lombok Barat. Silakan mendengar yang ingin bergabung, yang ingin meramaikan siang Anda di Indonesia banget di 0818005000 atau bisa juga di 0370646521. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Ila, apa kabar Ila?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat juga Ila.
3: Masih bisa berputar? Iya bang dia.
0: Masih dong, masih lama nih.
3: Oh. Kalau gitu lagunya Sherina ya, dengan
0: dia. Lagunya Sherina yang mana tuh?
3: Cinta pertama dan terakhir.
0: Oh, cinta pertama dan terakhir. Hampir mirip nih lagunya sama Bunda Aisyah ya.
3: Iya,
0: udah. Oke, silakan.
3: Salam-salam dulu ya, Bang.
0: Oke, silakan.
3: Ya, ke Iran yang mau tidur siang, ya, saya bangun. Masuk, semoga sehat ya, umur. Buat Mbak Kianti, Bang Asin, Mbak Isya, Bang Jun, Bang Raja, terima kasih paling yang memang Raja. Semoga sehat selalu. Terus buat Pak Herman, Pak Bisa Budi, Pak Kris, Bunda Narni, Pak Suksi, itu lagi.
0: Itu aja.
3: Tadi ya, yang dari Lombok Tengah, kenangnya. Terus buat semuanya aja deh.
0: Oke dah, siap.
3: Buat Bang Yandi, sama Bisa
0: Aisyah,
3: Pak Bali,
0: Sanjir Umur. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ila. Terima kasih Ila ya sudah bergabung. Satu penelpon lagi boleh lah ya. Kita terima untuk Anda yang ingin bergabung di Indonesia banget. 100% Indonesia, silakan di 081 80 dan 056000 atau bisa juga di 0370646521. Nikmati suasana libur Anda dengan acara dari Pro 1 RRI Mataram, Indonesia banget, 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget, 100% Indonesia ya. Masih bersama saya Andi Suhandi di sore hari ini ya, karena sudah merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah, 4 menit lagi. Dan pendengar masih di Indonesia Banget, menantikan Anda yang ingin bergabung, silahkan di 081 8020 56000, bisa juga di 0370 646 521. Silakan mendengar yang ingin bergabung, dari tadi belum sempat tersambung ya. Silakan, ini saatnya Anda bisa bergabung untuk request lagu atau sekedar pengen salam-salam ya. Saya hello untuk pendengar sahabat kita yang setia mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Di Indonesia Banget, sekali lagi yang ingin bergabung di mana? Di 081 8020 506 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Selamat sore nih untuk Bunda Masnia. Apa kabar ya Bunda Masnia? Sehat selalu nggih. Kemudian Pak Mawiin, mungkin lagi sibuk Pak Mawiin ya di bengkelnya. Sehat selalu Pak Mawiin ya, semangat untuk kerjanya di bengkel sepedanya, semoga lancar terus pekerjaannya. Kemudian untuk siapa lagi nih, Bunda Maya, Mbak Maya, apa kabar? Mbak Kinanti juga, selamat sore ya. Kemudian buat siapa lagi ya? Pak Muhyiddin yang ada di Pantai Sedayu, apa kabar? Sehat selalu nggih. Bunda Cahaya, Bunda Masnia, Pak Herman yang ada di Bertais, Pak Haji Herman, Pak Sahabudin juga, selamat sore. Buat Bapak Jamiludin, selamat sore juga ya, semoga sehat selalu. Dan buat semua-semuanya ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, silakan. Yang ingin bergabung, yang dari Lombok Timur, yang dari Lombok Tengah, yang dari Lombok Barat, Lombok Utara, Mataram, Ampenan, Cakra, yang di Sumbawa, di Dompu, di Bima, bahkan di luarnya juga boleh ya, untuk bergabung di Indonesia Banget, 100% Indonesia. Kami nantikan Anda di 081 8020 506 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521.

0: Ada yang bergabung, boleh saya langsung sapa. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Pak Haji Herman di Bertais, nggih. Apa kabar?
1: Lagu dulu, Mas Andi jaga.
0: Oh, nggih, lagunya napi niki?
1: Lagunya Lesti Kejora yang duet dengan Judika.
0: Lesti Kejora yang duetnya dengan Judika. Coba saya cari. Salamnya buat siapa niki?
1: Mungkin salam dulu untuk Abang Raja tadi, Abang Fajar, Imam Firdaus, Pak Taman, Widya Pujud, Bajang Lesik, Widya, terus Maya, Minanti, Indah, Pak Irwan, terus siapa lagi ya? Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, semuanya saya Mas Andi.
0: Gih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Herman ya yang sudah bergabung. Baik pendengar, sebelum nanti saya hadirkan lagu-lagunya, tadi ada lagu yang di request ya dari miliknya Judika ya kalau tidak salah, dan Lesti. Ada juga tadi yang request lagunya Serina, tadi lagu yang di request oleh Ila. Ditunggu Ila ya, mudah-mudahan masih mendengarkan. Nanti Cinta Pertama dan Terakhir kita nikmati dari miliknya Serina. Namun sebelumnya saya hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi untuk saat ini di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Penerapan identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan ASN lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa masih tergolong rendah. Hingga pertengahan Mei 2026, tingkat aktivitas IKD baru mencapai sekitar 6%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari sosialisasi aktivasi IKD yang telah dilakukan pada 22 April 2026 lalu. Menurut Varian, kesadaran ASN untuk melakukan aktivasi mulai meningkat. Sejumlah organisasi perangkat daerah bahkan datang langsung ke kantor Dukcapil untuk melakukan aktivasi secara kolektif. Selain itu, Dukcapil Sumbawa juga melaksanakan program jemput bola ke berbagai instansi dan kecamatan dengan menyasar ASN seperti tenaga kesehatan, kepala sekolah, dan guru. Demikian Lintas Informasi.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: dari miliknya Judika dan Lesti tadi ya, dengan lagunya Bukan Karena Tak Cinta. Mengantarkan kita ke menit 18 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Yang ingin bergabung kembali silakan. Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Mawiin ya. Di Lombok Utara ya.
1: Iya, Bandung.
0: Oke, sehat Pak Mawiin?
1: Di sini hujannya sedang lebat tadi.
0: Oh iya, makanya Talia tadi di sebelah utara itu agak gelap tadi.
1: Iya, baru sekarang dia agak kurang lebatnya.
0: Bengkel buka hari ini Pak Mawiin?
1: Iya, buka. Saya langsung nelpon dari bengkel gitu.
0: Oke, silakan Pak Mawiin, untuk lagunya apa ini?
1: Lagunya digabung-gabung saja begitu. Oke, Bandung.
0: Silakan. Pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam buat Pak Andi yang di Gunung Sari, Pak Maliki yang di Medan, Pak Rizal Ben yang di Seniga, Mami Iding yang di Tembogor, ada Pak Saber Sondaya yang nenek di Karinangka Utara, ada juga Pak Tino yang di Simpang Pak Anjing, alias Pak Guntur di Ramaguna, ada namanya Bajang Lai, kalau di Gangge, ada Bukti Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Superlan Hadi, Amak Marno, Inak Marni, ada juga Pak Purbaya, Pak Kolombus dengan Pak Alvin yang dibayar. Ya, semua ada gitu kan.
0: Semua-semuanya ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Mawiin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara. Baik pendengar, yang ingin bergabung kembali silakan di 081 8020 5000 atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat sore Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahril ya, apa kabar Bang?
2: Tumben
0: nih, tumben ya.
2: Ada kesibukan dikit jadinya.
0: Oh gitu. Sehat selalu Bang Syahril ya.
2: Alhamdulillah Bang Andi sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pengen dengar
2: Bang Andi diberikan rezeki dan kesehatannya beramin nambah.
0: Amin amin amin. Begitu juga dengan Bang Syahril. Bang Syahril.
2: Lagu ya.
0: Lagunya apa?
2: Dari Noah aja.
0: Dari Noah. Yang mana ini? Ada apa denganmu? Bang Syahril pengen salam-salam buat siapa?
2: Ya salam dulu sama Maya, Kinanti, Widya, Bajang Listrik, Bajang Lai, Bang Jun, Bang Alvin, Bang Ataman, Bang Irian, Bang Pak Nurka, Bunda Caya, Bunda Sitajar, Bunda Aida, yang Bang Yogi, dan semua Bang Adi, Bang Fajar, Bang Daja juga. Semoga Bang Andi diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lebih dari cukup ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bang Andi yang saja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk Bang Syahril, sehat selalu Bang Syahril ya. Lancar terus aktivitasnya. Di belakangnya Bang Syahril, silahkan yang ingin bergabung.

0: sempat juga bergabung tapi tidak sempat terangkat ya. Kemudian untuk Bunda Cahaya, apa kabar nih? Bunda Mas Nia, semoga sehat selalu nggih. Dan untuk yang lain-lainnya juga, Bang Irwan, selamat beraktivitas kalaupun menjalani aktivitas di sore hari ini. Buat siapa lagi nih? Buat semua-semuanya ya, yang ada di luar Pulau Lombok ataupun yang di luar provinsi juga ya. Karena ada juga nih pendengar kita dari Jawa, kemudian dari Sulawesi, dari Bali, dari Madura, dari Banyuwangi. Semoga hari ini bisa menjalani aktivitasnya dengan lancar. Halo, selamat sore Bunda.
1: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar di ya. Praia ya.
1: Alhamdulillah bisa masuk ya.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar ini, Bang?
0: Sehat, Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan, ya, Bunda.
1: Ya, enggak apa-apa, benar Bunda.
0: Oh, nggih, sila.
1: Ya, salam-salam.
0: Salamnya buat.
1: Salam sama Bang Faril, wanita sudah sehat ya, Pak Muhyiddin. Nanti Pak Muhyiddin, kita sehat ya, Ogi, Cahaya, Bunda Mas Nia, Bunda Isa, Bang Raja, Lale, sama Widya, sama suaminya, sama Ibu Perida, nanti kita sehat ya,
0: amin.
1: Sama Bunda Kertini, Bunda Marni, Pak Supri, ya semuanya ada Bang.
0: Semua-semuanya, Nggi?
1: Ya, Bang, itu mudah-mudahan tetap sehat ya.
0: Amin, terima kasih, Bun.
1: Ya, terakhir rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Siti Hajar. Terima kasih, Bunda ya. Silakan pendengar, di belakangnya Bunda Siti Hajar ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar?
0: Sehat Bunda, sehat Mbak Maya.
2: Lagu ya masih?
0: Lagunya apa Niki?
2: Ini Adipati.
0: Adipati?
2: Iya.
0: Yang mana itu lagunya?
2: Lempar batu sembunyi tangan.
0: Lempar batu sembunyi tangan?
2: Iya.
0: Ada udang kayaknya tuh.
2: Kenapa putus-putus suaranya radio juga ini?
0: Oh, ada apa ya?
2: Ya, pas Bang Andi puter lagu juga begitu, suara penel pun begitu.
0: Mungkin karena cuaca ini ya?
2: Mungkin.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja Bunda Siti Hajar tadi. Ada Bunda Cahaya, ada Sohril, ada Raja. Sehat selalu, ada Yogi juga. Ada Cinanti, Alvin, Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni, Putra Majapahit, ada Hairani, Bang Rian, Abdullah, Erna, Bang Apik, Bompakan aja, ada Widya, Mami Rian, ada Cinanti, Alvin, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, ada Pak Purbaya juga, Bompakan aja, ada Hakaman, ada Jun juga, Bompakan aja. Ada lagunya?
0: Ada Bun.
2: Oh iya. Buat semuanya ada ya. Mau kok anu ini azan asar mungkin ini.
0: Betul.
2: Lebih 35?
0: Ya 35.
2: Oh 35. Ya ada buat fans-fansnya RRI semuanya. Tanpa terpikiran tetap sehat aja.
0: Amin.
2: Buat seluruhnya RRI juga.
0: Yeh.
2: Dan tetap sehat aja ya. Kita tunggu lagunya ya.
0: Siap.
2: Ya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bunda Maya yang ada di Mantang, Lombok Tengah. Baik pendengar, sembari kita menunggu tibanya nanti azan asar di pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan beberapa lagu ya. Ada lagunya Noah, kemudian langsung nanti lagunya Adipati, Lempar Batu Sembunyi Tangan. Ada apa denganmu dari miliknya Noah?

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan lagu-lagu kembali dalam acara Indonesia Banget 100% Indonesia untuk sore hari ini, karena saat ini sudah pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah salat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam lintas informasi, di mana peringatan hari kenaikan Yesus Kristus di sejumlah sekolah berbasis Kristen di Kota Mataram diisi dengan berbagai kegiatan rohani bagi para siswa. Momentum ini dimaknai sebagai pengingat akan kasih, pengorbanan, dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat Kristiani. Kepala Sekolah SDK Santonius Ampenan Yuliana Mulia mengatakan, kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu hadir dalam hati umatnya meskipun telah naik ke surga. Menurutnya, nilai-nilai kasih, kepedulian, dan keteladanan terus ditanamkan kepada para siswa melalui doa bersama serta pembiasaan berbuat baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia. Baru-baru ini Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

2,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB sore ini. Masih bersama saya, Andi Suhandi, menemani Anda di suasana libur ya. Di hari ini dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus ya. Untuk hari ini di 14 Mei 2026. Dan di Kamis sore biasanya kami menemani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional ya. Namun karena ini adalah hari spesial, hari libur, jadi Beranda Astacita Berjaringan Nasional untuk hari ini tidak ada. Nah, saya akan hadirkan untuk Anda beberapa informasi ya, yang akan saya hadirkan dalam musik dan informasi hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ada satu informasi pendengar, ini informasi untuk para petani kita nih, di mana ada kemudahan sistem digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui aplikasi IPUBERS milik PT Pupuk Indonesia Persero, dan ini dinilai membawa dampak positif bagi petani maupun kios penyalur pupuk di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sistem ini berbasis digital membuat proses penebusan pupuk menjadi lebih cepat, lebih transparan, sekaligus ini akan menjamin ketersediaan stok pupuk di tingkat kios. Nah, pemilik kios pupuk subsidi di UD Arif Tani, Gegutu, Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Haji Sabri mengatakan sistem penebusan pupuk saat ini jauh lebih baik dibandingkan pola manual yang digunakan sebelumnya. Dan menurutnya sebelum sistem digital diterapkan, proses penebusan pupuk kerap memunculkan kesalahpahaman antara petani dan kios penyalur, dan tidak sedikit petani yang memprotes sejumlah pupuk yang diterima karena mengira jatahnya dikurangi oleh kios. Nah, ini ya, jadi untuk mempermudah ada namanya aplikasi yang sekarang ini mempermudah para petani dalam penyaluran pupuk subsidi di Lombok Barat, namanya IPUBERS. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, salah satu lagu dari miliknya Iwan Fals ya. Lagu yang dirilis tahun 90-an ya. Cukup lama, lagu yang berjudul Entah. Ini salah satu lagunya yang ada di album Antara Aku dan Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu. Anda yang Iwan Fals mania ya, pasti tahu lagu-lagu Bang Iwan, salah satunya yang tadi itu, Entah. Baik pendengar, masih di Musik dan Informasi menemani Anda. Dan saat ini sudah pukul 16 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang mungkin punya rencana ya, sore hari ini ingin menikmati suasana sore di hari libur tanggal merah 14 Mei ini, bersama keluarga ingin melihat matahari terbenam ya di sepanjang pantai di Senggigi ataupun di wilayah Hampenan, silakan. Masih ada waktu ya untuk mempersiapkannya dari sekarang. Atau mungkin Anda yang ingin kulineran ya, ingin mengunjungi tempat-tempat makanan-makanan yang bisa membuat suasana libur Anda menjadi lebih bermakna. Karena memang ya ketika hari libur ini menjadi hari yang dinanti-nantikan ya untuk orang-orang yang punya kesibukan setiap hari dari pagi sampai sore bahkan sampai malam baru kelihatan di rumah. Nah, hari libur ini bisa dimanfaatkan ya untuk memberikan waktu yang spesial, waktu yang berkualitas untuk putra-putri Anda, mengajaknya ya sekedar jalan-jalan atau mengajak sekedar menikmati suasana sore hingga maghrib nanti. Ini akan memberikan kesan yang indah ya di hati pasangan Anda atau mungkin di hati buah hati Anda. Baik, menikmati suasana sore hari ini selain dengan lagu-lagu, saya juga ingin hadirkan beberapa informasi. Salah satunya adalah informasi mengenai pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Mataram menjelang Hari Raya Idul Adha ini mendapat respon positif dari para pedagang hewan kurban di Kota Mataram. Nah, pemeriksaan tersebut pendengar dinilai membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan yang dijual. Nah, salah seorang pedagang kambing kurban di Kecamatan Selaparang mengatakan pengecekan kesehatan oleh pemerintah ini membuat calon pembeli lebih yakin terhadap kondisi hewan kurban yang dipasarkan pedagang. Dan dijelaskan juga selain menunggu pemeriksaan dari pemerintah, pihaknya juga melakukan pengecekan dan perawatan mandiri terhadap hewan kurban. Jadi kebersihan kandang dijaga dan pakan bernutrisi diberikan agar kondisi kambing tetap sehat serta memiliki kualitas jual yang baik. Dan menurut pedagang, harga kambing kurban tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, di mana harga jual kini berkisar antara 2 juta hingga 3,7 juta per ekornya tergantung ukuran dan kondisi hewan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha, ia menyiapkan 52 ekor kambing yang didatangkan dari peternak di Lombok Tengah, dan jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring meningkatnya permintaan pembeli. Berbagai strategi promosi juga dilakukan pedagang untuk menarik minat masyarakat, salah satunya dengan memberikan bonus telur bagi setiap pembelian kambing kurban. Wah. Nah, untuk setelah 3 hari membuka lapak penjualan di Selaparang, sebanyak 7 ekor kambing telah terjual oleh pedagang di sekitar sana ya. Namun sebagian besar pembeli masih memilih menitipkan hewan kurbannya hingga mendekati Hari Raya Idul Adha nanti. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Juhari mengatakan pihaknya mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ke sejumlah kecamatan, termasuk Selaparang. Jadi pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban bebas dari penyakit menular. Dan tim pemeriksaan melibatkan unsur pemerintah Kota Mataram, kemudian pemerintah Provinsi NTB, serta akademisi dari perguruan tinggi seperti Universitas Pendidikan Mandalika, karena menurutnya penyakit yang paling diantisipasi yakni penyakit mulut dan kuku, kemudian penyakit antraks, dan penyakit penular lainnya. Meski ditemukan beberapa hewan mengalami gangguan penyakit mata, sejauh ini kondisi hewan kurban secara umum dinyatakan sehat dan belum ditemukan kasus
PMK ataupun penyakit antraks. Silakan mendengar, Anda bisa baca kembali informasi ini ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Nafasku, Tika Deslin yang memiliki lagu ini. Ini lagunya dirilis tahun 2016 ya, sekitar 10 tahun yang lalu ya berarti ya. Dan pendengar, nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi ya dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan hari ini akan kita dengarkan nanti informasinya dari RRI Singaraja. Dan saat ini sudah pukul 16:51 waktu Indonesia Tengah. Kita nantikan ya pukul 17 waktu Indonesia Tengah sembari menikmati beberapa lagu berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional, dana transfer daerah dinaikkan.
2: Kita sudah petakan, ada, sudah banyak petani-petani kita menanam. Dan kita juga sudah perhatikan bahwa
3: selamat sore pendengar. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan. Sementara itu, pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Pendengar, itulah pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan.
4: Pelemahan rupiah yang kini menyentuh level terendah dalam hampir 3 dekade terakhir menuntut adanya langkah mitigasi yang cepat dan terukur dari otoritas fiskal dan moneter. Ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor dalam produksi barang konsumsi menjadikan resiko lonjakan inflasi real di tingkat pasar semakin tidak terhindarkan. Jika tidak segera direduksi melalui kebijakan yang rasional, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin menekan masyarakat menengah ke bawah yang kini mulai beralih pada instrumen pinjaman untuk menjaga konsumsi. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI menekankan pentingnya pemerintah untuk menciptakan kepercayaan pasar melalui postur APBN yang lebih berhati-hati. Salah satu langkah konkret untuk mereduksi defisit adalah dengan mengevaluasi kembali skala prioritas program-program besar agar beban keuangan negara tidak semakin membengkak.
1: Langkah jangka pendeknya adalah membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional, dana transfer daerah dinaikkan, anggaran NBG disesuaikan, jangan mengambil anggaran 20% untuk pendidikan, kemudian program-program prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja.
4: Lebih lanjut, Jero Gede Sudibya mengingatkan bahwa pengurangan dampak pelemahan mata uang juga harus menyentuh sektor akar rumput melalui penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
1: Kita harapkan masyarakat tetap tenang menghadapi kondisi rupiah yang merosot. Jadi masyarakat berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan pokoknya, tidak panik, yang kemudian membuat terjadi yang sering disebut sebagai psikologi inflasi. Inflasi karena kepanikan masyarakat yang kemudian harga naik.
4: Selain itu, masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam mereduksi tekanan inflasi dengan tidak melakukan pembelian secara panik atau panic buying yang justru dapat memperburuk psikologi pasar dan memicu kenaikan harga yang lebih tinggi. Langkah taktis kabinet dalam merancang ulang komposisi belanja negara diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Keberhasilan dalam mereduksi dampak pelemahan rupiah ini akan sangat menentukan stabilitas daya beli masyarakat serta iklim investasi di Indonesia dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi untuk memperkuat deteksi dini tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, penyelundupan manusia, dan pelanggaran keimigrasian.
5: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap TPPO dan TPPM dan pelanggaran keimigrasian berbasis partisipasi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felusia Sengki Ratna, mengatakan program desa binaan imigrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat penting untuk membangun sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Sebanyak 12 desa dan kelurahan yang dikukuhkan yakni Desa Panji, Kelurahan Liligundi, Desa Sangsit, Desa Kalibukbuk, Desa Bungkulan, Desa Panji Anom, Desa Banjar Tegal, Desa Banyu Asri, Desa Pergung, Desa Pengabengan, Desa Tianyar, dan Desa Kubu. Desa-desa tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Anak Agung Gede Kusuma Putra menjelaskan, penetapan desa binaan dilakukan berdasarkan pemetaan kerawanan keimigrasian, termasuk tingginya jumlah PMI dan potensi pelanggaran di wilayah tersebut. Program Desa Binaan Imigrasi juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait migrasi aman dan prosedural. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan.
2: Kita sudah petakan, ada sudah banyak petani-petani kita menanam. Dan kita juga sudah perhatikan bahwa di
6: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong diversifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunada kepada RRI di Denpasar mengatakan berbagai komoditas pangan lokal telah dipetakan dan dikembangkan di Bali. Salah satunya adalah ubi kayu dengan varietas unggul asli Bali, yaitu ubi ungu Bali. Menurutnya, sertifikat varietas tersebut telah keluar dan saat ini telah banyak petani yang menanam ubi ungu Bali. Selain itu, masyarakat juga mulai mudah menemukan produk olahan pangan lokal di berbagai warung, seperti ubi madu dan ubi ungu asli Bali.
2: Nah, itu yang kita kembangkan, akan kita masifkan nanti, termasuk juga ubi kayu. Ubi kayu juga sudah banyak petani mengembangkan ubi kayu, terutama di daerah Klungkung itu ubi kayu varietas Songlanda namanya. Varietas Songlanda itu sudah kita kembangkan.
6: Kadis Sunada mengatakan tidak hanya ubi ungu, pemerintah juga mengembangkan sejumlah jenis-jenis ubi lainnya, serta talas sebagai alternatif pangan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak bergantung pada konsumsi beras.
2: Masyarakat kita semuanya tidak beras saja dipakan. Padahal beras itu adalah mengandung gula yang sangat tinggi. Yeah. Kalau kita mengonsumsi seperti ubi jalar, ubi kayu, porang, talas, dan jagung, itu padahal itu makanan yang sangat sehat.
6: Sunada menambahkan, selain ubi dan talas, pengembangan komoditas lain juga terus dilakukan, seperti porang dan sorghum. Tanaman sorghum bahkan telah dikembangkan di wilayah Grogak, Kabupaten Buleleng, sebagai salah satu sumber pangan alternatif yang potensial. Pemerintah berharap diversifikasi pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan petani lokal di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih melaporkan.
3: Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat kemitraan dengan Insan Media melalui kegiatan Cafe Morning Roadshow yang digelar di Singaraja. Kegiatan tersebut menjadi upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka sekaligus memperkuat penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat khususnya di wilayah Bali Utara.
7: 3 bulan saya bertugas, saya memang memprogramkan untuk melaksanakan.
5: Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar Coffee Morning Roadshow di Singaraja pada Selasa 12 Mei 2026 sebagai upaya memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan Insan Media. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi antara jajaran imigrasi Bali dan jurnalis terkait kebijakan keimigrasian serta penyampaian informasi publik. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felicia Sengki Ratna, menyebut media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi pelayanan kepada masyarakat.
7: Dengan niat baik untuk menggandeng seluruh rekan-rekan media ini menjadi mitra baik kami. Kami tentu saja menyadari tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya hubungan yang baik dengan teman-teman media, maka kinerja kami juga tidak akan terekspos, tidak akan mengalami perkembangan.
5: Felicia juga menilai setiap daerah di Bali memiliki karakter pemberitaan yang berbeda. Karena itu pendekatan komunikasi di masing-masing wilayah perlu disesuaikan agar informasi yang disampaikan lebih tepat sasaran.
7: Dimanapun saya bertugas, saya selalu menggandeng dan meminta kerjasama dan meminta juga agar rekan-rekan media sebagai mitra kerja kami selalu membersamai saya dalam melaksanakan tugas.
5: Dalam pertemuan tersebut, jajaran imigrasi Singaraja bersama awak media turut membahas sejumlah isu penting, diantaranya terkait kemudahan layanan paspor bagi masyarakat lokal hingga langkah preventif dalam pengawasan orang asing untuk menjaga ketertiban umum. Rangkaian Kopi Morning Roadshow ini dijadwalkan terus berlanjut dengan menyambangi seluruh kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi di lingkungan Kanwil Imigrasi Bali. Program ini diharapkan memperkuat sinergi antara institusi pemerintah dan media dalam menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat Bali. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan House RRI Singaraja.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Program yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan itu berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.
8: Terdapat kesejahteraan nelayan kan, tapi yang jelas fasilitas pasti bagus lah, fasilitas contohnya kayak di Seraya lah, pertama fasilitas dermaganya.
9: Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir menunjukkan progres yang signifikan di Pulau Dewata. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Insinyur Iput Sumardiana dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program untuk memastikan keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir dengan fokus pada pembangunan kawasan modern dan berdaya saing yang mesejahterakan nelayan. Ia menjelaskan pasca 5 lokasi lolos verifikasi, tahun ini pemerintah Provinsi Bali kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk memperluas jangkauan program Kampung Nelayan Merah Putih. Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nelayan itu diantaranya berlokasi di Desa Seraya Timur Kabupaten Karangasem yang berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu hingga hilir.
8: Nah, untuk 2026 gitu, dari beberapa usulan yang masuk pada 16 telah dicek, diverifikasi oleh tim dari kementerian dan beberapa penyuluh kabupaten kota, ada 5 yang lolos verifikasi dulu.
9: Putu Sumardiana tidak memungkiri kendati menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah tetap berupaya menggenjot proyek Kampung Nelayan Merah Putih karena ada 4 daerah di Bali yang tidak mengusulkan lokasi akibat terkendala ketersediaan lahan pesisir.
8: Kendala yang terbesar selama ini kita itu masalah lahan daerah itu, karena lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan. Untuk di Bali ini boleh kurang sedikit, tetapi harus statusnya jelas.
9: Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi program yang tahun ini digenjot pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Tahun ini pemerintah kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk program KNMP yang didampingi penyuluh untuk keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir. Pengembangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dengan anggaran terintegrasi untuk membangun 65 kampung nelayan merah putih secara nasional pada 2026. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
3: Ketidakpastian ekonomi global dinilai membuat banyak investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal khususnya di pasar saham. Kondisi ini mendorong sebagian pelaku usaha memiliki sektor bisnis real yang dianggap lebih aman dan memiliki kepastian usaha. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
10: Dulu-dulu kan kita juga main di saham-saham itu.
11: Ketua
10: kan?
11: Perempuan Indonesia Maju Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Diah Ratu Ganipi mengatakan, sebelumnya para investor termasuk perempuan pengusaha cukup aktif berinvestasi di saham dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dan prospek perusahaan. Namun dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, kondisi ekonomi global dinilai semakin sulit diprediksi. Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, pergerakan harga emas, hingga dampak perang internasional menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Menurut dia, situasi yang berubah cepat membuat investor semakin berhitung sebelum mengambil keputusan. Selain itu, penutupan sejumlah perusahaan besar juga menambah kekhawatiran terhadap stabilitas dunia usaha.
10: Nah, kebanyakan dari kita ingin investasi itu misalnya ditambang, diperminyakan, kan itu yang kita cari. Tapi kita melihat juga situasi seperti ini. Situasi sekarang yang tidak menentu, artinya bukan tidak menentu, menentu, tetapi kan sewaktu-waktu karena perang, kemudian karena nanti perizinan, karena dan lain sebagainya, kita ini ingin satu kepastian yang pasti-pasti saja.
11: Ia menilai stabilitas regulasi dan kepastian usaha menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu pemerintah bersama berbagai pihak diharapkan dapat menghadirkan iklim usaha yang kondusif agar investor tetap percaya berinvestasi di Indonesia.
10: Kita tahu banyak sekali Indonesia sekarang ini banyak sekali investor-investor itu pindah ke negara-negara yang misalnya dia perizinannya gampang, terus kondusif negaranya, kemudian pekerjanya juga kondusif, gitu itu yang perlu dilihat.
11: Di tengah kondisi global yang belum stabil, sebagian investor kini lebih memilih menempatkan dana pada sektor usaha real dibandingkan instrumen investasi berisiko tinggi.
10: Ini kan memang minyak.
3: Validasi data penerima bantuan sosial di Buleleng diperkuat melalui portal Verlinsos dan layanan Besti Buleleng guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
12: Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan portal Perlinsos bagi agen Perlinsos se-Buleleng digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran inovasi layanan sosial Besti Buleleng untuk mendukung akurasi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Buleleng. Portal Perlinsos digunakan untuk memverifikasi data penerima bantuan sosial berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suya mengatakan sekitar 103.000 kepala keluarga di Buleleng akan diverifikasi melalui sistem tersebut guna mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, validasi data diperlukan untuk meminimalkan ketidaktepatan penerima bantuan sekaligus mengurangi potensi kecemburuan sosial di masyarakat. Dalam prosesnya, agen Perlinsos membantu masyarakat melakukan penginputan data apabila mengalami kendala penggunaan aplikasi. Selain BIMTEK, turut diluncurkan layanan Besti Buleleng yang memungkinkan masyarakat melaporkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial namun belum masuk dalam data perlindungan sosial. Kepala Dinsos P3A Buleleng I Putu Karyaman Putra menjelaskan pihaknya telah menyiapkan 1.138 agen Perlinsos untuk mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data. Masyarakat juga diberikan ruang mengajukan usul sanggah apabila data yang tercantum tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan melampirkan bukti pendukung agar hasil verifikasi lebih akurat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pengprop Federasi Olahraga Panjat Tebing Indonesia FETI Bali mendesak pemerintah segera memperbaiki lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar. Kondisi lintasan untuk nomor speed lead hingga boulder mengalami kerusakan serius dan membahayakan atlet jika tetap digunakan.
14: Yang kami inginkan perhatiannya itu satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan.
15: Kondisi lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar menuai sorotan dari kalangan olahraga Bali. Fasilitas yang selama ini menjadi tempat pembinaan atlet panjat tebing tersebut terlihat tidak terawat, dipenuhi semak belukar hingga dinilai sudah tidak layak digunakan. Dari informasi yang dihimpun, usia lintasan panjat tebing di kawasan tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 30 tahun. Kondisi lintasan untuk nomor speed, lead hingga boulder juga mengalami kerusakan cukup serius. Bahkan sejumlah besi penyangga terlihat keropos sehingga dinilai membahayakan atlet jika tetap digunakan. Situasi ini menjadi perhatian serius pengurus provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali yang berharap adanya langkah nyata dari pemerintah Provinsi Bali dan kepengurusan baru KONI Bali di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste. Desakan perbaikan fasilitas olahraga muncul di tengah prestasi membanggakan atlet panjat tebing Bali di level internasional. Ketua Umum Pengprop FPTI Bali, I Putu Yudiatmika menegaskan prestasi atlet harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap fasilitas olahraga dan sistem pembinaan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata terhadap pembangunan maupun perawatan sarana olahraga termasuk lintasan panjat tebing berstandar internasional.
14: Saya tidak mau merengek, gitu. Minimal satu saya wall itu mohon kami dibantu. Kita sudah berapa kali kita ngajukan, sudah masuk dalam agenda di Dispora Provinsi, selalu terpotong. Yang di Ngurah Rai, iya, yang hancur itu kan wallnya provinsi.
15: Ia juga menyoroti pentingnya pemberian penghargaan atau reward bagi atlet berprestasi secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Selain itu, ia berharap kepengurusan baru KONI Bali dapat memberikan perhatian yang adil kepada seluruh cabang olahraga tanpa membedakan tingkat popularitas masing-masing.
14: Dan saya berharap dengan adanya kita punya atlet dunia, diperhatikanlah cabor itu. Yang kami inginkan perhatiannya itu, satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan. Yang kedua, reward kepada atlet yang mendapatkan. Jangan semua atlet dan reward kepada atlet yang sudah prestasi. Baik itu prestasi dunia, di Asian Games, SEA Games, kemudian perhatian untuk nasional. Nah, itu yang perlu menjadi harapan kami dari cabor untuk ke depan.

0: New Cluster Tiongkok. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan. Sementara itu, pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraan.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB sore ini. Tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama ya menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang tadi kita dengarkan dari RRI Singaraja. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menemani Anda nanti dalam Mutiara Sore Islami untuk mengajak Anda, kita sama-sama menantikan tibanya waktu azan maghrib ya, untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kami menemani Anda dalam Mutiara Sore Islami, kembali kami hadirkan beberapa lagu terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan hikmah di balik larangan ihram, disampaikan oleh Al-Ustazah Hajah Rahmi Kusbandiyah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallimu taslima amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, pendengar yang berbahagia, salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ibadah haji adalah mengetahui dan mengerti tentang larangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi selama berihram. Meskipun ihram adalah kondisi khusus yang diwajibkan bagi jamaah haji, ada beberapa larangan yang harus dihindari saat berada dalam keadaan ihram. Larangan-larangan ini memiliki hikmah dan kebijaksanaan yang mendalam di baliknya. Mari kita pelajari bersama beberapa hikmah larangan ihram dan penting untuk mematuhi perintah Allah dalam menjalankan ibadah haji. Pertama adalah meningkatkan kesadaran spiritual. Salah satu hikmah utama dari larangan ihram adalah untuk meningkatkan kesadaran spiritual bagi jamaah haji. Dengan menahan diri dari tindakan dan perkataan yang dilarang dalam ihram, para jamaah haji memfokuskan pikiran dan perhatian mereka sepenuhnya pada ibadah dan ketaatan kepada Allah. Larangan-larangan ini mengajarkan kita untuk menempatkan ibadah sebagai prioritas utama dan menjauhkan diri dari godaan duniawi yang dapat mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan dalam ibadah. Hikmah yang kedua adalah menumbuhkan disiplin dan ketaatan. Larangan ihram juga memiliki hikmah dalam menumbuhkan disiplin dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat berada dalam keadaan ihram, para jamaah haji diharuskan untuk mematuhi larangan-larangan yang telah ditetapkan, seperti larangan memotong kuku dan rambut, berhubungan seksual, serta berburu binatang liar. Dengan mematuhi larangan-larangan ini, para jamaah haji belajar untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengutamakan ketaatan kepada Allah di atas keinginan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur tiada balasan kecuali melainkan syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa ibadah haji yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan, disiplin, dan ketaatan. Larangan-larangan dalam ihram adalah bagian dari proses pembentukan disiplin dan ketaatan. Pendengar yang berbahagia, hikmah ketiga adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Larangan-larangan dalam ihram juga memiliki hikmah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan jamaah haji, seperti larangan memotong kuku dan rambut, membantu menjaga kebersihan tubuh dan mencegah jamaah haji untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hikmah yang keempat adalah meningkatkan rasa persatuan umat. Larangan ihram juga memiliki hikmah dalam meningkatkan rasa persatuan umat Islam. Ketika berada dalam keadaan ihram, para jamaah haji tidak dibedakan oleh status sosial, kekayaan, atau kedudukan mereka di dunia. Mereka semua berpakaian serba putih dan bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah. Larangan-larangan dalam ihram mengingatkan kita bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Dan persatuan umat Islam harus didasarkan pada iman dan ketaatan kepadanya. Pendengar yang berbahagia, larangan ihram adalah bagian integral dari ibadah haji yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Larangan-larangan ini mengajarkan kita untuk meningkatkan kesadaran spiritual, menumbuhkan disiplin dan ketaatan, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta memperkuat rasa persaudaraan umat Islam. Mari kita patuhi larangan-larangan ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, serta mengambil hikmahnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi hidup dalam segala perjalanan hidup kita. Semoga semua jamaah haji senantiasa dalam kesehatan dan keafiatan, dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro Satu Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun berada, telah kita simak bersama renungan senja disampaikan tadi oleh Al-Ustazah Hajah Rahmi Kusbandia dengan topik renungan hikmah dibalik larangan ihram. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286, dibacakan oleh Qori'ah Suci Indayati.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286, dibacakan tadi oleh Qori'ah Suci Indayati. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat maghrib di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

dari rela. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Saat ini masih kami temani Anda ya, dalam suasana ibadah maghrib dengan lagu-lagu religi islami. Dan kami hadirkan juga beberapa pesan islami dalam filler inspirasi islami. Semoga lagu-lagu religi islami yang kami hadirkan bisa menyentuh kalbu kita bersama untuk selalu tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tentunya ingin meningkatkan semangat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, dimanapun berada, lagu-lagu religi islami akan terus kami ketengahkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami kembali hadirkan untuk Anda satu informasi dalam cek fakta, di mana ada perdebatan mengenai pemanis alami kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Dan tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula aren dapat menurunkan resiko diabetes secara instan. Namun, benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Berdasarkan publikasi dalam International Journal of Food Science, gula aren memiliki nilai indeks glikemik lebih rendah jika dibandingkan gula pasir. Dan indeks glikemik gula aren ini berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir ini berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, mengkonsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren dinilai memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Kondisi ini membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah pada pengendalian gula, kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Selain itu, gula aren tidak melalui proses rafinasi seketat gula pasir. Karena itu, sejumlah mineral seperti kalium, zat besi, dan magnesium masih terkandung di dalamnya. Meski demikian, para ahli kesehatan menegaskan bahwa gula aren tetap mengandung sukrosa dan kalori yang cukup tinggi. Mengkonsumsi gula aren secara berlebihan tetap berisiko meningkatkan berat badan, resistensi insulin, serta gangguan metabolisme lainnya. Dengan kata lain, penggantian jenis gula tidak serta-merta menghilangkan risiko penyakit apabila pola konsumsi tidak dikendalikan. Kementerian Kesehatan menganjurkan mengkonsumsi gula tidak melebihi 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Selain itu, masyarakat diimbau untuk memperhatikan label produk, khususnya pada gula aren cair, agar terhindar dari campuran sirup jagung atau pemanis buatan. Pada akhirnya, pemanis baiknya digunakan sebagai pelengkap rasa, bukan sebagai sumber energi utama dalam pola makan harian. Pola konsumsi seimbang dan gaya hidup aktif tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan metabolik. Demikian informasi kami ketengahkan di Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram. Saat ini di NTB malam ini masih bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda. Mengawali NTB malam ini, tadi kami hadirkan satu informasi dalam Cek Fakta, dan selanjutnya kembali kami hadirkan beberapa informasi ya dalam musik dan informasi, tentunya dengan lagu-lagu juga yang akan kami ketengahkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, satu informasi dari Mataram atau Kota Mataram, di mana pemerintah Kota Mataram melarang dapur MBG menggunakan gas subsidi. Ya pendengar, pemerintah Kota Mataram memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg dengan melarang seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur program makan bergizi gratis menggunakan gas bersubsidi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan LPG subsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Asisten Satu Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, mengatakan sektor MBG tidak masuk kategori penerima LPG subsidi karena memiliki kapasitas operasional usaha menengah ke atas. Menurut Martawang, pemerintah daerah telah meminta tim pengawas dari Dinas Perdagangan Kota Mataram untuk rutin melakukan pengecekan lapangan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan LPG subsidi di dapur MBG maupun sektor lain yang tidak berhak. Yang menjelaskan, penggunaan gas subsidi oleh pihak yang tidak sesuai peruntukan dapat memicu kelangkaan di tengah masyarakat. Karena itu, pengawasan distribusi diperketat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Ya, pendengar, Martawang juga mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya SPPG di Kota Mataram yang menggunakan LPG 3 kg. Namun pengawasan tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi menyusul adanya informasi dugaan penggunaan gas subsidi untuk dapur MBG di sejumlah daerah lain di NTB. Dan selain pengawasan distribusi, Pemkot Mataram juga mewajibkan pembelian LPG subsidi menggunakan kartu tanda penduduk, dan kebijakan tersebut bertujuan memastikan gas subsidi benar-benar diterima masyarakat miskin sesuai ketentuan pemerintah. Informasi ini pendengar, Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: salah satu lagu Elo yang mengorbitkan namanya hingga saat ini ya, Pergi Untuk Kembali. Ini dirilis tahun 2006. Dan mendengar, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan lagu ataupun informasi dalam musik dan informasi di malam hari ini. Karena saat ini sudah pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada, selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih di musik dan informasi, kami temani Anda dan kami lanjutkan ya untuk menghadirkan satu informasi. Di mana ini informasi masih dari wilayah Kota Mataram. Pemkot Mataram mengusulkan 200 formasi CPNS di tahun ini, 2026. Jadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram mengusulkan sebanyak 200 formasi calon pegawai negeri sipil untuk kebutuhan tahun 2026. Meski demikian, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu kepastian jadwal rekrutmen dari pemerintah pusat. Kepala BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono mengatakan usulan formasi ini telah diajukan namun belum ada tindak lanjut maupun persetujuan resmi dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan seleksi CPNS tahun depan. Menurut Taufik, belum adanya kepastian rekrutmen ini diduga karena pemerintah pusat masih fokus menyelesaikan tahapan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih yang saat ini menjadi prioritas nasional. Proses tersebut masih ditangani oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan ia pun menjelaskan hingga saat ini pemerintah daerah juga belum menerima petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis resmi terkait rekrutmen CPNS 2026. Dan kondisi itu membuat pemerintah kota belum dapat memastikan apakah seleksi CPNS tahun depan benar-benar akan dibuka. Nah, selain itu pendengar, pemerintah Kota Mataram juga belum mengetahui apakah seluruh usulan 200 formasi yang diajukan ini mendapatkan persetujuan pemerintah pusat, karena menurutnya jadwal tahapan seleksi baru akan diumumkan setelah proses verifikasi dan persetujuan formasi selesai dilakukan. Nah, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya ya di laman informasi kami di rri.co.id. Terima kasih pendengar sekali lagi atas kebersamaannya, atas kesetiaannya untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram di NTB malam ini. Namun sampai di sini ya, saya menemani Anda untuk NTB malam ini. Nanti setelah warta berita nasional di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ada rekan kami Beni Pratama yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntasnya tugas kami ya, menemani Anda sepanjang hari hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Andi Suhandi, pamit undur dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Pastikan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sama-sama menyimak warta berita nasional RRI Pro 3 Jakarta. Saya Andi Suhandi, pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: So yeah, open your eyes. There's a lot of love to give, a lot of love to take. You just have to look around.
1: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
2: Selamat malam mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di NTB Malam di malam hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Senang sekali saya, Beni Pratama, kembali menemani Anda di malam hari ini. Setelah tadi ada rekan Andi Sahandi yang menemani pendengar mulai dari sore hingga malam hari tadi. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti, tentunya seperti biasa Anda bisa mengikuti siaran berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Kita nantikan bersama.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas.

0: negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan, jadi istri-istrinya ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
0: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kok butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
0: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
2: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
0: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Turis Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tamponnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tamponnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan informasikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa selesaikan cepat, dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas de bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi di atas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita mulai informasi dah haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Atudara Ain melaporkan. Ain.
16: Baik. Terima kasih pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi yang banyak kesempatan. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dan dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat

0: Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro Gramatika. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat

0: tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya, semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pulau 1, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pukul 20.40. Selanjutnya kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti bersama mimbar agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Subhan Abdul Acim yang akan mengangkat judul Pengaruh Ibadah dalam Kehidupan Manusia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunia wa din, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdillah al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita akan membicarakan tentang pengaruh amal soleh bagi kehidupan kita di dunia ini maupun dari akhirat kelak. Tentu sebelum kita membicarakan ini, mari kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keamanan yang telah diberikan bagi kita sehingga kita bisa perbaiki dan menambah amal-amal kebaikan kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga segala amal-amal yang kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan pengikut pilihan istiqomah sampai hari kiamat. Pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang pengaruh amal soleh bagi kehidupan manusia sangat penting bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Karena memang hidup ini digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah bagi kita. Bahkan tujuan daripada penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalimat ibadah dalam ayat ini menjelaskan dengan artian yang lebih luas, bukan hanya ibadah yang kita pahami dalam konteks ilmu fikih, yaitu misalnya sholat, zakat, puasa, dan lain-lainnya. Tapi ibadah diartikan oleh ulama kita adalah ismun jami'un likulil khair, adalah segala bentuk amal perbuatan yang baik, itulah ibadah. Baik amal perbuatan yang kita niatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah mahdhah, ataupun amal-amal ibadah keseharian yang berhubungan dengan manusia, dengan alam, dan lain-lainnya. Sehingga semua amal ibadah itu kalau kita ingin bungkus dengan kata yang sederhana dalam ajaran agama Islam, itu dikenal dengan kalimat takwa. Takwa diartikan di dalam bahasa ulama-ulama kita adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Bagaimana kita tunduk patuh kepada segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi segala larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat takwa inilah yang bisa mengimplementasikan atau bisa mewakilkan kalimat ibadah sesungguhnya yang diinginkan oleh Islam. Sehingga di dalam Al-Quran kita temukan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam sebuah firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqo lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami pasti akan membuka bagi mereka keberkahan yang turun dari langit dan keberkahan yang muncul dari bumi. Ayat ini dengan jelas dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pentingnya iman yang dikemas dengan namanya takwa sebagai gambaran daripada ibadah yang diinginkan oleh Islam. Ketika umat manusia, khususnya umat Islam, mampu menghadirkan takwa ini,
maka janji Allah adalah akan memberikan kepada umat Islam itu kemudahan, keberkatan, dan kesejahteraan yang Allah turunkan dari langit dan di bumi. Pendengar RRI dimanapun berada, dari ayat ini dan ayat yang lain kita temukan bahwa pengaruh ibadah yang sangat signifikan dalam Islam itu adalah insyirahus sadar, adanya kelapangan hati, warahatul bal, ketenangan jiwa, wasa'atul rizki, kelapangan rizki, wasalamatul insani wa itmani, dan juga keselamatan manusia baik di dunia ini maupun dari akhirat. Dari beberapa hal ini memang kita temukan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan mereka yang menerima perintah Allah, mereka yang mendapatkan Alkitab, selalu diisyaratkan oleh Allah agar tetap beriman kepada ajaran Alkitab, berjalan Al-Quran, kepada ajaran-ajaran sunnah yang disampaikan oleh para nabi dalam bungkusan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita temukan dalam sebuah firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wal adkhalnahum jannatin na'im. Yang artinya, kalau sekiranya mereka-mereka ahli kitab itu tetap beriman dan mereka bertakwa, maka mereka akan dihapus segala kesalahan-kesalahan yang pernah mereka perbuat, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ayat ini hampir sama dengan ayat yang kita bacakan tadi, bagaimana Allah menyecaratkan, bagaimana Allah memberitahukan kepada kita akan pentingnya kehadiran ibadah yang dinamai dengan takwa dalam kehidupan kita ini. Takwa yang kita hadirkan di dunia ini bukan hanya akan mendatangkan manfaat atau pengaruh positif bagi kita di dunia, bahkan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di hari akhirat nanti, Allah akan memberikan tempat yang luar biasa menjadi idaman seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jannatul Na'im. Nah, disinilah para pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita hidup di dunia ini dan selalu menghadirkan ketaatan kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kita buah daripada kerja keras kita ini, pengaruh yang positif dari apa yang kita usahakan ini, baik di dunia maupun dari akhirat. Pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kepada kita akan pentingnya takwa ini, kita temukan yang pertama kali dalam sebuah firman-Nya Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar, yang jujur. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Masya Allah, ayat ini sengaja awali dengan panggilan yang begitu indah bagi kita kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan hai orang-orang beriman ini diinginkan oleh Allah agar tetap takwa, agar tetap berkata dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Kenapa? Karena Allah akan memberikan balasan yang luar biasa dijanjikan
dari bekal takwa dan perkataan yang selalu kita jaga itu, yaitu yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal yang telah kita perbuat ini. Kenapa amal-amal perlu ada islah, perlu ada perbaikan yang Allah sediakan? Karena tidak sedikit di antara amal-amal yang kita usahakan di dunia ini, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap, mereka mengira bahwa mereka telah menghadirkan amal-amal yang baik, padahal sesungguhnya amal-amal mereka itu tidak baik di sisi Allah. Nah, disinilah peran iman dan takwa, peran ibadah yang terus-menerus kita kerjakan. Semoga amal-amal yang kita kerjakan itu benar-benar menjadi amal yang baik di sisi Allah. Dan sekiranya ada amal yang kurang baik, maka Allah dengan kehendaknya bisa mengganti, bisa memperbaikinya dengan amal-amal yang baik, sebagaimana janji Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi. Janji yang lain yang merupakan dambaan kita semua, yaitu yaghfir lakum dzunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena memang banyak sekali dosa-dosa yang pasti dilakukan oleh kita namanya manusia yang tidak luput dengan dosa ini. Tentu penghapusan dosa, pengampunan dosa ini sangat diharapkan oleh umat manusia, terutama sekali ketika nanti kita berhadapan dengan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satu nilai dari amal kita yang disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yudiu ajra man amila amalan saliha. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun sebesar biji zarah, sebesar biji atom dari amal-amal kebaikan yang telah diusahakan oleh kita umat manusia. Sebagaimana pula tidak pernah luput dari Allah subhanahu wa ta'ala dari segala amal-amal buruk yang kita kerjakan walaupun hanya sebesar biji sawi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang lain yang juga menggambarkan akan pentingnya kita hadirkan ibadah yang penuh dengan rasa takwa kepada Allah dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya tanpa disangka-sangka. Kalimat makhrajan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semacam pengaruh daripada amal-amal soleh yang kita lakukan. Makhraj kita artikan adalah solusi, sebuah cara mengatasi problematika yang kita hadapi di muka bumi ini. Karena kita hidup di atas dunia ini, tidak pernah tidak akan dicoba oleh Allah dengan berbagai macam cobaan. Tidak pernah tidak kita akan merasakan beberapa jenis daripada kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan, sehingga modal takwa yang kita miliki itulah yang akan menjadi solusi dari segala permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi. Tentu juga yang paling besar permasalahan yang kita hadapi adalah hempitan ekonomi. Dan hempitan ekonomi ini dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki baginya tanpa disangka-sangka. Tidak ada manusia yang tidak menginginkan rezeki. Tapi rezeki yang kita kejar memang selalu dengan segala upaya dan usaha yang kita hadirkan. Namun, tidak sedikit daripada manusia yang hidup di dunia ini, kadang-kadang dia tidak berusaha, namun Allah menyediakan bagi dia rezeki. Kenapa bisa demikian? Karena dia telah berusaha menghadirkan namanya bekal takwa. Karena dengan bekal takwa itulah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan baginya rezeki yang tanpa diduga-duga. Demikian mungkin para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
beberapa hal yang bisa disampaikan tentang besarnya pengaruh takwa dan ibadah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Boy, lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja, tak ada kerja lain.
2: Dahlah mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, mak.
0: Iyalah. Sini, mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: apa sarang ini? Tuh kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Iya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik je kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mah. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mah, Mah.
2: Kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jeruan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Ya, Leha, nak antar ikan asin ni.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ni 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habis kan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Iya. Kau tak jaring, Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih, bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah, Karim. Sebentar je. Abang bosan ke rumah?
1: Yalah. Hati-hati ya, bang.

banyak dapat ikan nampaknya nih. Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah. Kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong. Tolong.

0: Ayah. Sarah. Sabai, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: وعلمه.
1: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Mari memasyarakatkan belajar Al-Quran melalui belajar mengaji Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar, kembali malam hari ini di Kamis 14 Mei 2026, Belajar Mengaji hadir untuk Anda. Dan seperti biasa, akan ada Ustadz Fathul Hamdi yang akan memandu Belajar Mengaji. Untuk Ustadz Fathul Hamdi, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat Mas Yani.
0: Untuk malam hari ini kita akan belajar mengaji di surat dan ayat keberapa Ustaz?
1: Malam ini kita belajar Ali Imran 122.
0: Baik Ustaz. Tafadhol kalau begitu Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini izinkan kita lanjutkan kembali program kita yaitu belajar mengaji melalui Pro 1 RRI. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan belajar surah Ali Imran dari ayat 122 sampai dengan 120. Seperti biasa, nanti setelah yang bacakan, para pendengar, silakan bisa menelpon untuk diperdengarkan bacaannya untuk kita sama-sama simak. Perbaiki agar bacaan kita lebih baik sesuai dengan kita tajwid. Okay. Sekali lagi, makro kita pada malam hari ini yaitu surah Ali Imran ayat 122 sampai dengan 125. Silakan nih dibuka Al-Qur'annya. Nanti terlebih dahulu yang bacakan baru nanti para pendengar Bapak Ibu untuk menelpon kami, okay? Untuk diperdengarkan bacaannya dan kita sama-sama saling belajar memperbaiki kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Baiklah, yang bacakan, okay?
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

0: مُسَوِّينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Baik, para dengar kalian, kurang lebih seperti itu bacaan kita, makro kita pada malam hari ini, yaitu Surah Ali Imran dari ayat 122 sampai dengan 125. Silakan jika ada yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di nomor 0180502. Adapun makro yang akan kita bahas tadi, yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita murojaah kembali apa yang sudah kita pelajari. Oke.
2: Ustaz, Nika, sudah ada Papa Odah yang bergabung?
1: Oh, enggak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Papa Odah, gimana kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, enggak? Alhamdulillah. Silakan, enggak, Papa Odah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما فعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ فَلَا إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ Sadaqallahul
2: Azim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz dari Papa Odah tadi. Boleh di tahsin untuk kiraahnya.
1: Baik, terima kasih Papa Odah sudah menyempatkan diri dia bersama kita. Baik, mari kita menunggu penelpon selanjutnya. Kita perbaiki sama-sama, oke, Papa Odah. Alhamdulillah, Papa Odah secara umum sudah bagus. Tadi ada beberapa yang keliru, tapi perbaiki sendiri. Oke. Alhamdulillah, sudah paham, oke, Papa Odah. Kalau lihat dari cara membacanya, itu sudah paham. Nah, sedikit saja, oke, Papa Odah. Supaya dipaham lagi. Pertama, pada ayat 122, kalimat tafshala, tafshala, nah, fa-nya ada udara yang mengalir, taf, taf, karena tadi terdengar taf, tapi taf, tafshala, tafshala, kemudian yang kedua, pada ayat 124, tadi sudah bagus iztaku, awalnya dibaca iztaku, tapi diperbagi lagi menjadi iztaku. Sudah paham gitu ya, Pak Oda. Kemudian yang kurang digunakan tadi ini pada ayat 124 pada kalimat ayyumiddakum. Nah, di sini tadi lupa saya. Lupa didengungkan. Ya, Pak Oda. Sebelumnya di pada kalimat alayyakyakum udah benar. Sama itu kan. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Idgham bigunnah. Kalau idgham bigunnah berarti harus didengungkan. Kayaknya lupa nih Pak Oda. Alayyakyakum ayyumiddakum. Nah, tadi lupanya itu pada kalimat ayyumiddakum. Nah, di situ tadi lupa. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu pada ayat 125. Tadi kayaknya salah baca ya, terus yang dengar ya. Pada kalimat hadza yumdidukum. Jadi dibaca yumitkum. Hada yumtidakum rabbukum bi khamsah. Nah, oke. Tadi di sini yang selain itu sudah bagus nih Pak Oda, bacanya sudah keren. Masya Allah, oke. Insya Allah seperti itu Pak Oda. So, selanjutnya kita masih nunggu nih bagi yang tergabung. Bagi yang ingin memperdengarkan bacaannya untuk kita saja sama koreksi kira-kira apa yang perlu kita perbaiki. Baik, sambil menunggu kita lanjutkan lagi materi kita. Selanjutkan materi kita yaitu tentang mat. Tentang mat. Dulu di awal kita pernah bahas mat tabi'i. Tabi'i. Sekarang kita bahas mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil itu artinya apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Saya ulangi, mat wajib muttasil artinya apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, itulah mat wajib muttasil. Mat artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil artinya bersambung. Panjang bacaannya yaitu 5 harokat. Contohnya misalnya di sini di baris pertama yang kita baca pada ayat 122. Izhamma po. Nah, to-ifatan. To-i. Di situ to-nya itu kan mat-tabi'i. Nah, setelah mat-tabi'i ada huruf hamzah. Setelah mat-tabi'i ada huruf hamzah dalam satu kalimat. Dia ini dalam satu kalimat kalau kita lihat di Al-Qur'an to-ifatan. Dia artinya satu maknanya di sini satu kalimat. To-ifatan itu satu makna. Kalau hanya to aja enggak ada artinya. Kalau ifatan aja enggak ada. Artinya dia harus digabung. Baru dia mempunyai makna. Itulah maksudnya satu kalimat. Kalau dia di lain kalimat, namanya beda lagi. Yaitu mat ja'iz munfasil. Sekali lagi, kalau dia di lain kalimat, itu namanya mad jaiz munfasil. Itu jaiz boleh. Artinya apa? Boleh dibaca 2 atau 5. Tapi kalau mad wajib mutasil, itu harus wajib kita baca 5 harokat. Itulah perbedaan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Mana contohnya kalau mad jaiz munfasil? Contohnya misalnya kalau kita lihat kependeng surah Al-Qadr.

0: Lailatul Qadar. Nah, pada kalimat na'a. Na'a. Inna itu kan nama tabi'i. Setelah nama tabi'i itu ada huruf hamzah. Nah, tapi dia beda kalimat itu inna sama anzalna. Nah, dia beda kalimat. Inna ada makna sendiri, anzalna ada makna sendiri. Sehingga dia beda kalimat. Nah, kalau seperti itu, berarti itu mad jaiz munfasil. Mana lagi contohnya? Kalau kita lihat di halaman ini yang sedang kita baca, halaman 66. Coba diperhatikan ayat 131. Atau di yang, kalau yang di awal di sini, mana di? Coba kita ke ayat 131. Wattaqun narul lati u'iddat. Nah, allati u'iddat. Ti itu matobi. Ti setelah matobi ada huruf alif atau hamzah. Itu dia dilahin kalimat. Allati sama u'iddat. Berarti ini mad jaiz munfasil. Inilah contoh mad jaiz munfasil. Boleh kita baca dulu. Jadi biasanya orang tergantung dari awal. Kalau kita udah pakai dua di awal, maka sampai kita selesai harus kita baca panjangkan dengan dua harokat konsisten. Kalau dari awal kita pakai lima harokat, akhir kita membaca Quran juga harus lima harokat. Itulah rimat jaiz munfasil. Kalau mad wajib mutasil, banyak contohnya dari ayat yang kita bahas pada mad. Misalnya juga pada kalimat malaikah, ayat 124. Bisalasati alafim minal malaikah, malaikah. Itu satu kalimat. Berarti itu mad wajib mutasil. Wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Sekali lagi, mad artinya panjang, wajib arus, mutasil artinya bersambung. Kalau mad jaiz munfasil, mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Terpisah maknanya. Itulah perbedaan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Kemudian matobi'i, barangkali ada yang lupa matobi'i itu seperti apa. Matobi'i, mat artinya apa? Panjang. Tobi'i artinya biasa. Biasanya itu kita panjangin dua harokat saja, jangan lebih. Matobi'i dua harokat. Hurufnya, ciri-cirinya ada tiga kalau yaitu alif sesudah fathah, ya sesudah kasrah, sukun sesudah kasrah, waw sukun sesudah dhamma. Itu ciri-ciri dari matobi'i. Mana contohnya misalnya? Contohnya tadi, irham matho itu matobi'i. Tapi karena ada hamzah setelahnya, tak jadi dia matobi'i, tapi mat wajib mutasil. Lanjut lagi. Antafshala la. Nah, la ini juga matobi'i. Ini contoh dari huruf alif. Jadi harus dipanjangin dua harokat ini. Jangan sampai lebih juga. Antafshala wallahu waliyuhuma. Jangan antafshala wallah. Jadi panjangnya harus dua harokat. Mana lagi contohnya? Wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau contoh dari huruf wawu misalnya, kita cari di ayat 124. إذ تقول ما تفو واو ماتي ada wau mati wau sukun wau yang harokatnya sukun. Nah sebelum wau sukun itu ada huruf qaf yang berbasis dhammah. Ada wau sukun sesudah dhammah. Ini panjangin dua harokat dan lebih. Il takulu lil berkelebihan. Nah kiri yang terakhir tadi ya sukun sesudah kasrah. Mana contohnya? Lihat lagi ayat 124. Il takulu lil mu'minina mina ya sukun sesudah kasrah. Nah sebelum ya sukun ini ada huruf yang berbaris bawah. Lihat barisnya, jangan lihat hurufnya. Jadi ya sukun sesudah kasroh. Nah, mu'minina. Nah ini juga jangan sampai lebih dua harokat. Il taqulu lil mu'minina alain yakfiyakum ayyumittakum. Itu tiga ciri dari maqtadi. Yang ulangi tiga cirinya. Yang pertama, alif sesudah fathah, ya sukun sesudah kasrah. Dan terakhir, waw sukun sesudah dhammah. Itu namanya mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi'i artinya biasa. Cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Sebelumnya tadi yang pertama, umat wajib mutakhir dan mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib mutakhir harus dipanjang lima harokat. Kalau mad jaiz boleh dua atau lima. Nah, itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Yaitu mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, dan mad tabi'i. Nah, itu Mas Weni, mungkin ada yang mau ditanyakan.
1: Baik Ustaz, jadi mudah-mudahan untuk para pendengar yang mengikuti belajar mengaji malam hari ini bisa lebih tercerahkan ya tentang hukum-hukum tajwid yang sudah dijelaskan oleh Ustaz tadi. Sudah bergabung bersama kita Bunda Jamilah. Ustaz, kita sapa dulu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terlambat nih Pak Ustaz. Ayat berapa nih?
0: Ayat 122 Al-Imran. 122 sampai 4.
2: Wah, ini godawi.
0: Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat
1: 1. Bunda Jamilah mungkin boleh agak jauh dengan monitor radionya nih, Kak?
2: Sudah?
1: Anggih.
2: Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين
3: Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim haza yumdidakum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, langsung Ustaz.
0: Baik, Bunda Jamilah, alhamdulillah, secara umum sudah bagus, Bunda. Sudah lancar bacanya, sudah bagus juga bacanya. Yang hanya ada catatan sedikit juga, Bunda Jamilah. Pertama, pada ayat 124. Jumat alafin. Ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin. La itu panjang, dua huruf. Alafin itu matobi la. Ini panjang dua. Kemudian waktu tadi kan di sana waqaf ala iddah. Nah, ketika memulai atau ibtidah, jangan dari alafinnya itu terpotong. Bisalasati alafin. Itu artinya dengan 3.000. Kalau kita dari alafnya aja ribu nanti. Jadi baiknya mungkin dari ayyumid nafum atau bisalasati. Oke. Itu ketika ibtidah. Atau ketika memulai setelah tertentu. Kemudian yang terakhir, ayat 125. Tapi ikhfa syafawinya di sini kurang didengungkan. Yaitu pada kalimat rabbukum bi khamsa mim sukun bertemu ba ikhfa di rabbukum bi khamsati alafin minal malaika. Ini juga tadi lam itu tidak dipanjangkan. Oke. Itu lam yang seperti itu dibaca panjang pun saja rumato. Baik, kurang lebih seperti itu Mas Yeni untuk Bunda Jamilah, lebihnya sudah sangat
1: baik. Ustaz, kita merapat ke pukul 10 malam nih Ustaz. Sebagai penutup mungkin pesan agar pendengar tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran. Silakan Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kembali tentang matobi'i, matwajib tafsil, dan matwajib. Terakhir yang saya ingin sampaikan, gimana supaya semangat belajar Al-Quran itu tetap ada. Yaitu kita ingat bahwa Al-Quran inilah yang akan menjadi teman. Jadi jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita. Jadikan dia teman dan sebagai beban. Kalau kita anggap beban, itu berat. Tapi kalau Al-Quran ini kita anggap surat cinta dari Allah, maka tentu kita membaca ide. Jadi kita di Al-Quran ini kita jadikan teman kita. Jangan kita jadikan sebagai beban. Dan kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran ini kita surat cinta dan apapun masalah kita semuanya ada di dalam dan artinya baca tidak ayatnya saja tapi kita coba buka juga terjemahannya ya apa yang dapat. Demikian Mas Denny, kurang lebihnya yang mohon maaf jika kita bisa ketemu lagi pada
1: amin.
0: Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar belajar mengaji untuk hari ini Kamis 14 Mei 2026. Semoga tentunya Allah memberikan kita semangat untuk terus mempelajari Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita semua. Jumpa lagi di belajar mengaji selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu. Hari ini ya di Kamis 14 Mei 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini, malam ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Pendengar yang ada di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan di Pulau Sumbawa atau di luar daerah sana, tentunya harapan kami agar Anda semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Malam hari ini ada saya Bini Pratama, menemani pendengar di Ruang Rindu sampai nanti jam 23 waktu Indonesia Tengah. Walaupun udah hafal nomornya, tetap dibacain. Untuk Anda yang ingin bergabung, bisa bergabung di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau langsung ke jalur seluler Pulau Satu RRI Mataram. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Debeni yang kagak banyak hati yang suka nabung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Yogi?
2: Sehat Bang Beni.
1: Masih di warung atau sudah pulang Mas Yogi?
2: Masih di warung.
1: Kayak rame kah malam Jumat?
2: Ya begitulah kalau malam Jumat kan.
1: Malam Jumat biasanya
2: tunggu orang keluar dari masjid.
1: Oh gitu, betul. Mas Yogi, malam ya. Hari ini lagunya lagu mancanegara, nanti saya pilihin ya.
2: Apa lagu-lagunya apa? Dengar.
1: Ada Coldplay, terus ada Maroon 5.
2: Nah itu dah.
1: Maroon 5 ya. Oke.
2: Salam-salam Bang Beni.
1: Sila.
2: Ada berapa malam enggak pernah masuk ini ke HP Bang Beni?
1: Kenapa HP-nya Mas Yogi?
2: HP-nya rusak kemarin kan, tempat catnya nggak bisa dicat, akhirnya nggak bisa masuk.
1: Gitu. Oh, enggih. Sekarang sudah sehat. Ya, sudah sehat
2: sekarang,
1: ya?
2: Ya. Sekarang dikasih ini HP sama Tata, akhirnya bisa telepon.
1: Oke, sudah bisa bergabung kembali di acara ya. Tayangan Pro 1 ya.
2: Ya. Salam-salam ada Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, ada Bunda Masnia, ada Mbak Maya, ada Widya dengan tiang listrik, ada Pak Fajar, ada Bang Raja, terus ada Mas Irwan, terus ada Pak Marisa, terus ada Pak Gede, terus ada Pak Esan di Nesan Agung, terus ada Bacang Laik, Bang Mekit, Bang Orges, terus ada ini siapa namanya tuh?
1: Siapa lagi?
2: Itu Bunda Marni, Pak Supri, terus ada Bila, terus ada Pak Kiranti, ada ini apa namanya Pak Muin, Pak Muidin, terus ada siapa namanya tuh yang
1: mana Mas Yogi?
2: Yang ini di apa namanya tuh di Sumbawa apa namanya tuh
1: Mas Bram.
2: Oh ya Mas Bram.
1: Gih.
2: Terus ada Mbak apa Mbak Yola. Semua Bang Beni ya.
1: Siap.
2: Ya terima kasih Bang Beni yang baik hati yang suka nabung.
1: Gih, sama-sama.
2: Panjang umur. Murah rezeki biar kita ketemu lebaran haji.
1: Amin.
2: Amin. Lagi sebentar.
1: Nggih.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mas Yogi ya yang katanya masih di warung baksonya, mudah-mudahan segera laris manis, segera habis biar cepat pulang ya. Di belakangnya Mas Yogi. Selamat malam Bang Rindu. Halo Pak Haji.
3: Selamat malam Bang Haji.
0: Selamat malam juga Pak Haji Herman, apa kabar?
3: Baru ketemu lagi, sayang sama anak ibu.
0: Enggak, Pak Haji sehat enggak?
3: Sehat-sehat dalam tua ya.
0: Enggak, alhamdulillah.
3: Makan besar.
0: Pak Haji mau sila.
3: Untuk Mas Yogi jadi ya. Semoga lancar buat semua Yogi. Terus untuk Bunda Aisyah, Bunda Fatinya, Gading Gedor, Pak Guntur, Pak Taman, Mas Erdos, Mbak Ila, Pak Irwan, Bunda Maya, Tinganti, Lydia, Bagian Yusuf, Baca Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Bunda Kartini, semuanya sedia Pak Jenny.
0: Siap Pak Haji.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Herman di Bertai. Sehat-sehat selalu Pak Haji. Di belakang Pak Haji Herman, satu penelpon lagi baru kita ke lagi ya.
1: Terputus.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Alhamdulillah, Muhammad Yani selalu diberikan kesehatan di.
0: Amin.
4: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
4: Salam-salam, Bi.
0: Sila.
4: Yang pertama buat sebuah hati yang ada di Singaraja, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada Kak Mawiin, ada Bed, ada Pak Andi Gunung Tari, ada Pak Nurza, ada Pak Marisa, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Haja, Bunda Sehat Selalu, ada Mas Raja, ada Mas Fajar, Bunda Sehat Selalu juga,
0: Min.
4: Ada Mam Iria, ada Putra Majapahit, ada Pak Jengkayana, terus ada Pak Haji Sahabudin, ada siapa ya?
0: Siapa lagi?
4: Iya, ada di Solihin. Iya, bosnya semuanya ada. Yang belum ada Pak Mawardi. Iya, buat semuanya dah. Dari Abang PJ, kan tak terkecuali dalam kompak persahabatan. Semoga sehat selalu. Buat Mas Doni yang ganteng, semoga tetap berikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mas Doni, sampun ngajinya.
0: Sampun, sampun.
4: Alhamdulillah, Mas Doni jaga kesehatannya, Gi.
0: Terima kasih.
4: Ntar kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
4: Moga-moga Mas Doni selamat dalam perjalanan, sampai sudah dengan perunggu.
0: Amin.
4: Sampun Niki ya, terutiang Mas Doni ganteng. Makan karutia sih atas waktunya. Sirang rangkum Niki yang ngebawas Mas Ampure, Agung Alis Nampure. Lagunya selalu tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya dari Mbak Lale di Lombok Tengah. Bunda Siti Hajar, kemudian tadi ada Bang Ordes kayaknya ya. Sabar dulu ya, kita ke lagu dulu. Nanti setelah lagu boleh coba masuk kembali. Kita ke Maroon 5 dulu dengan California.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar, kembali kita di Ruang Rindu sesi kedua. Tadi sudah ada Mas Yogi, Pak Aji, Herman, kemudian juga ada Mbak Lale ya. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan nomornya masih di nomor yang sama, ada di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Kita sapa yang sudah bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu. Terputus. Kenapa tadi sinyalnya, Bunda Siti Hajar? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Bunda Kartini.
1: Iya, selamat malam.
0: Apa kabar, Bunda Kartini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bang Deni?
0: Alhamdulillah, sehat. Sida, bagaimana kabarnya?
1: Baik,
0: baik saja. Alhamdulillah.
1: Sudah beklor.
0: Sampun, sampun. Bunda, udah?
1: Ya. Salam-salam dulu ya.
0: Sila.
1: Nah, berarti buat siapa? Bunda Cahaya, Bunda Aisyah, Bunda Arni, Bang Fajar, dan Bang siapa?
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Bapak Tukri, Pak Herman, Bapak Muhyiddin,

0: Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur ya. Di belakangnya Bunda Kartini, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu, Bang Beni.
0: Halo Ila.
1: Halo juga, apa kabar Bang Beni?

0: Silakan. Betul, kalau gitu silakan kirim-kirim salam dulu.
1: Oke, mau kirim-kirim salam buat Irwan yang ada di Kampung, buat Mami Sambil Omot.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Cinanti, Kang Asin, Kang Raja, Mbak Ica, terus Bunda Marni, Pak Suci, Pak Herman, Pak Dika Budin, Pak Nurka, buat Mbak Nelly, Mbak Hil, buat semuanya ya Bang Bini ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Bini, semoga bertugas, semoga sehat selalu, menjadi umur banyak duitnya.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Bini, Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila di Bayan Lombok Utara ya. Mudah-mudahan sehat selalu Ila. Di belakangnya Ila, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Siti Hajar.
2: Iya, kenapa putus?
0: Itu makanya baru diangkat langsung putus tadi.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Bunda?
2: Kabar,
0: Alhamdulillah sehat. Bunda gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lombok Tengah kayaknya panas hari ini, gih. Ada hujan.
2: Panas ini, Pak. Panas sekali.
0: Tetap jualan tapi tadi Bunda ya?
2: Ya.
0: Tetap jualan tapi, gih?
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, salam-salam.
0: Gila.
2: Salam-salam Bunda Cahaya, ayo masuk Bunda. Sama Lale. Sama Bunda Kartini, Bunda Marni, Pak Sukri. Sama Widya, Panjang Listrik.
0: Nggih.
2: Pak Tenan CEO di Lombok Barat nih, mudah-mudahan sehat, ayo masuk. Sama Ogi, mudah-mudahan sehat Ogi ya.
0: Amin.
2: Sama Bunda Perida di Palu, ayo masuk Bunda. Sama Bunda siapa namanya di Jawa itu, Pak?
0: Bunda Wige.
2: Bunda siapa?
0: Bunda Wigati. Oh,
2: ayo masuk Bunda. Sama Bang Raja, Bang Raja, Haji Herman, mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin. Mak,
2: sama Bunda Mas Nia, Bunda Aisyah, Miriam, ini mudah-mudahan sehat ya. Sama siapa lagi nih? Sama Bang Nordes. Sama Bang Jun, Bang Sahril, Pak Moein, mudah-mudahan sehat Pak Moedin. Sama Kinanti, salam sayang adik, ayo masuk sih. Sama ya semuanya kan. Halo Bang.
0: Siap Bunda.
2: Ya semuanya ya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin,
2: apa
0: amin.
2: Kelompok tengah ini Bang.
0: Itu deh Bunda, ini kita
2: ulang tiga. Bunda aja.
0: insya Allah Bunda, pokoknya kita harus jadwalkan segera.
2: Harus lebaran ya.
0: Enggih, amin.
2: Jangan
0: lupa. Betul.
2: Balung. Ya. Ya semuanya deh Pak ya.
0: Oke, siap Bunda.
2: Nah, tetap sehat ya.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Siti Hajar di Praia. Berarti benar ya, hari ini cuacanya mungkin rata-rata panas terik ya. Ada hujan dikit nih di wilayah Lombok Barat, Gunung Sari. Kalau di wilayah Anda seperti apa? Baik pendengar, nanti kita akan kembali saling berbagi rindu ya. Dan juga mengirim salam untuk teman, keluarga ataupun siapapun ya. Kita ke lagu dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Daya tadi ya dengan Love You When You Gone. Ini sering ya kita baru merasa mencintai atau menyayangi seorang ketika orang itu sudah pergi. Menyesal rasanya ya, tapi bagaimanapun tentunya ada kenangan-kenangan indah yang akan terus kita ingat ya, tentang seorang yang mungkin dulu pernah ada di hati dan sekarang sudah tidak lagi bersama kita. Baik, lanjut kita di ruang lini untuk malam hari ini. Kita sapa yang sudah bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, apa kabar?
1: Baik. Kalau Bang Benny,
0: kita
1: sehat dompetnya?
0: Gimana ya? Gak tahu Mbak Maya, sudah tanggal segini.
1: Masih sehat, gak sakit dompetnya.
0: Kita sedang selemah tapi ini.
1: Kenapa suaranya RRI sekarang keserak-keserak ini?
0: Sinyalnya atau?
1: Gak tahu.
0: Oh, keresak-keresak Mbak Maya?
1: Iya, suaranya Bang Benny juga begitu, saya juga begitu.
0: Mudah-mudahan ini segera ini ya, segera bisa jernih kembali.
1: Ya. Udah, kirim salam dulu ya.
0: Sila.
1: Buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja. Buat Bunda Siti Hajar tadi, sama Bunda Cahaya, ada Widya, ada Sahrin juga, ada Mami Rian, kompakan aja, ada Yogi, ada Pak Fajar, ada Hataman, ada Jun juga, ada Kinanti Antin, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Ji Herman, Pak Purbaya, ada di Lombok Timur, Bunda Kartini, ada Hairani, Pak Sukri, sama siapa? Bunda Marni,
0: okay.
1: Ada Bang Rian juga, kompakan aja di Lombok Timur, ada Bang Hafid, ada Abdullah, Erna, Bu Ija, Bunda Farida dari Pani. Ayo masuk, ayo. Sehat selalu ya. Nah. Iya, buat ini siapa namanya?
0: Siapa
1: yang Papu ini Pak Herman.
0: Nggih.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat siapa juga ini? Ini mati tadi anak monitor saya habis kesannya. Katanya Rumbang Benny di HP. Untung ada suaranya di HP. Ada Yogi udah tadi. Ada semuanya aja ya. Yang di luar daerah Bu Wiga ya. Sama ini Anwar, Pak Bram, Kristati juga selalu. Ada kok dengar masuk dari mana itu dulu, dari Bali kan ke sana. Ada pokoknya yang di luar daerah dan semuanya tanpa terkecuali. Nah, kosek-kosek juga suara saya ini. Ya udah Bang Benny.
0: Oke, Mbak Maya.
1: Lampunya ya udah habis diputer yang selalu. Enggak saya milih sekarang, besok kalau saya masuk di awal baru milih.
0: Oke, siap.
1: Nanti udah masuk ini?
0: Belum Mbak, ke nanti.
1: Tidak bisa masuk mungkin dia ini. Kesian banget. Saya Bang Benny, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya ya di Mantang. Sehat selalu Mbak Maya bersama keluarga di Mantang, Lombok Tengah. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu. Memori kawal lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardes. Kecil sekali suaranya Bang.
2: Oh iya ya. Gimana kabarnya Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ardes gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sama ya. Baru ketemu ini soalnya Bang Benny itu memang siaran ya.
0: Yang malam ini, yang minggu ini tuh, Ben.
2: Pantes, makanya dengar-dengar kemarin rumah ada.
0: Masih sibuk Bang Ardes atau sudah selesai?
2: Alhamdulillah ada, udah selesai.
0: Alhamdulillah.
2: Mumpung libur tadi kan.
0: Enggih.
2: Salam ya.
0: Sila.
2: Salam sama Maya tadi, Kinanti, Bunda Gita Aja, Bunda Gaya, Bang Yogi, Mami Irian, Bang Nurka, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Jun, Bang Ataman, Bang Alvin, Bajang Lai, kemudian Widya bersama Bajang Lai, kemudian Bang Jun Fidah, kemudian ini siapa tuh?
0: Siapa lagi?
2: Injo, kemudian siapa yang satu lagi nih? Nah, ini Pak Bang Haji Herman, ya Pak Haji Herman, kemudian Pak Perbaya dan semua Bang Ben ya.
0: Siap Bang Artes.
2: Semoga Bang Bani tetap sehat walafiat dan diberikan rezeki ya.
0: Amin, amin ya Allah.
2: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ordes ya di Lombok Barat. Mudah-mudahan saya selalu Bang Ordes sudah selesai aktivitasnya malam hari ini. Alhamdulillah. Di belakang Bang Ordes, selamat malam Bang Rindu. Halo Bang Alvin. Halo, Bang Rindu. Iya, keresek-keresek Bang Alvin ya. Dicoba lagi Bang Alvin ya. Jaringannya masih belum stabil Bang Alvin, tadi sudah bisa terhubung tapi masih kersek-kersek suaranya. Nanti untuk Anda pendengar yang masih beraktivitas di malam hari ini, masih belum bisa berkumpul dengan keluarga, tetap semangat ya. Tentunya jerih payah kita tidak hanya akan berbuah usaha saja atau berbuah selesainya tugas yang kita jalani, tapi juga pastinya mendapatkan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya.

0: Baik, tanggapan terakhir ya untuk malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, ke?
1: Dari Haris Kelana di Bengkulu.
0: Dengan Bang Haris, apa kabar Bang Haris?
1: Alhamdulillah, kabar tahun.
0: Gimana cuaca di Dompu Bang Haris hari ini? Cerah ya?
1: Hujan sekarang.
0: Oh, dari sedang kemarin, hujan. Sedang hujan malah kalau di Dompu ya.
1: Hujan.
0: Ini di
1: hujan mesti rintik-rintik.
0: Di bulan Mei sebagian besar tanaman apa nih Bang Haris? Jagung atau apa?
1: Ya di sini jagung.
0: Masih jagung Bang Haris ya. Oke. Ya. Bang Haris mau kirim salam buat siapa?
1: Ya, salam-salam dulu buat Mbak Maya Mancang tadi.
0: Nggih.
1: Salam sehat selalu. Ada juga Alvin di Lombok Utara tadi enggak bisa masuk ya karena Bang Dan bisa masuk. Ada sama kabarnya kita sehat selalu juga Alvin. Ada juga Bunda Aisyah yang dari Kulitan. Ada juga Bu Farida di Palu ya. Nah, gitu. Saya sering masuk Bang Din.
0: Oh, nggih.
1: Banyak kan masuk. Kadang-kadang persepsinya yang bikin kita sulit masuk. Nah, juga buat Mbak Ila, Mbak Utara,
0: yeah.
1: Dalam kenal dan kekuatan. Ada Pak Jerman di itu ya. Dalam saat selalu, ada Ordes tadi ya.
0: Nggih.
1: Di Lombok Barat, dalam kenal dan dalam kekuatan selalu. Ada Pak Mauin, ada dalam kenal juga. Nah, semuanya sudah dari asal juga. Tantangnya RRI mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Buat Bang siapa ini?
0: Dengan Bang Benny, Bang Haris.
1: Oh, Bang Benny.
0: Yeah.
1: Sama keluarga. Kita pulang hati-hati di jalan. Semoga sehat.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Mohon pamit, yang buat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Haris dari Dompu tadi ya. Dan Bang Haris menjadi penelpon terakhir di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar ya yang sudah berbagi rindu, berbagi cerita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kami masih temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau hingga akhir siaran kami nanti. Kami tutup malam hari ini dengan lagu dari Anne Marie, Ciao Adios.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini tidak hanya dikenang melalui peringatan Hari Kartini, tetapi juga lewat karya monumental berupa kumpulan surat yang dikenal dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Buku ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemikiran emansipasi perempuan di Indonesia. Kumpulan surat Kartini pertama kali diterbitkan pada tahun 1911. Buku tersebut disusun oleh J.H. Abendanon yang saat itu menjabat sebagai pejabat di bidang kebudayaan dan pendidikan Hindia Belanda sekaligus sahabat pena Kartini. Isi buku ini merupakan kumpulan korespondensi Kartini dengan rekan-rekannya di Belanda. Dalam surat-surat tersebut, ia menuangkan gagasan tentang kondisi sosial masyarakat pribumi, kritik terhadap sistem feodal dan kolonial, serta pentingnya pendidikan bagi perempuan. Tak hanya itu, pemikiran Kartini juga menyentuh isu besar seperti nasionalisme, demokrasi, hingga kesadaran berbangsa. Hal yang terbilang progresif pada masanya. Surat pertama Kartini diketahui ditulis pada 25 Mei 1899 dan ditujukan kepada Stella Zihandelaar. Surat terakhirnya tertanggal 7 September 1904, tak lama sebelum ia wafat. Secara keseluruhan, buku ini memuat sekitar 106 surat yang telah melalui beberapa kali cetakan dan penyempurnaan. Buku Habis Gelap, Terbitlah Terang memiliki pengaruh besar terhadap kebangkitan kesadaran nasional di Indonesia. Melalui buku ini, Kartini tidak hanya meninggalkan catatan pribadi, tetapi juga warisan intelektual yang melampaui zamannya. Bukan sekedar kumpulan surat, melainkan simbol perjuangan menuju pencerahan dan kemajuan.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja perusahaan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, Programa 1 kembali mengudara hari ini, Jumat 15 Mei 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram. Pagi hari ini, apa kabar Anda semuanya? Pendengar, semoga Anda selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, selalu dalam keadaan bahagia dan selalu diberkahi. Pagi hari ini pendengar, saya Sari Wisdawati bersama dengan rekan saya Amel. Kami akan sama-sama menemani Anda di hari ini sampai nanti tuntas di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita awali pendengar pagi ini dengan

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

kepada seluruh jamaah bagi yang masih berada di belakang untuk lebih merapat ke depan karena sebentar lagi kajian akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI yang akan menyampaikan kajian tafsir Al-Quran Quran Surah Az-Zukhruf ayat 49 sampai dengan ayat 52. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6:19 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Az-Zukhruf ayat 49 sampai dengan ayat 52. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka berkata, "Hai ahli sihir, berdoalah kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, benar-benar akan menjadi orang yang mendapat petunjuk." Maka tak kalah kami hilangkan azab itu dari mereka dengan serta mereka memungkiri janjinya. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini, yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Maha benar Allah dengan segala keagungannya."
1: Kepada Al-Mukarram, falyatafadhal masykuruh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. La ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbis samawati sabi wa rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anam nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Sahil umuruna ya Allah wa anta arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون جماعة subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI Pro 1 Mataram, azani Allah wa iyyakum ajma'in di manapun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, tahnitnya memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah bangkitkan kita dari kematian kita, yakni tidur kita. Allah gerakkan hati kita menuju rumahnya untuk bersujud dan duduk untuk beriktikaf dalam kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya, barokah, ridho dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga setiap hajat dan munajat pagi ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan kita dan keluarga kita menjadi hamba yang selamat afiat fid din dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi kajian tilawah dan terjemahnya pada surah Az-Zukhruf, yakni ayat 49 sampai dengan 52. Ayat ini berkisah tentang Fir'aun dan kenabian Nabi Musa alaihissalam. Dimulai daripada ayat yang ke-46, pangkal ayat, walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'auna wa mala'ih. Dan sungguh telah kami utus Musa, siapa Nabi Musa, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, ila Fir'auna wa mala'ih, menuju Fir'aun dan kelompok-kelompok Fir'aun, yakni ila Fir'auna wa qawmihi al-aqbat, yakni qawm Qibti. Yani Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun laknatullah alaihi. Dalam sebagian besar ayat perintah Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha, pergi menuju Fir'aun karena dia sudah melampaui batas kemanusiaan. Artinya mengatakan ana rabbukumul a'la, aku menjadi Tuhan yang paling tinggi. Nah, maka Nabi Musa diutus untuk kelompok Fir'aun dan kelompoknya untuk mengatakan bahwa inni rasulu rabbil alamin. Faqala inni rasulu rabbil alamin. Kemudian Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan, inni rasulu rabbil alamin, saya ini utusan Tuhan semesta alam. Menyampaikan Tuhan semesta alam untuk mentakyin bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan tentang kejahatan atau kejahilan dari Fir'aun dan kaumnya. Jadi isi pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, yakni pertama tentang tasdiqan nabi, yakni pengakuan atas kenabian Nabi Musa alaihissalam. Falamma ja'ahum bi ayatina, ini kita munasabah ayat dulu. Falamma ja'ahum bi ayatina, falamma, maka ketika ja'a, telah datang siapa Musa, hum, kepada mereka Fir'aun wa mala'ih, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, bi ma'na al-mu'jizatil bahirah, yani mu'jizat-mu'jizat yang jelas, idza hum minha yadhhakun. Idza jawabnya falamma, jawabnya syarat. Idza lalu tiba-tiba, hum adapun mereka, minha dari ay, bi ayatina, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS berupa tasdiq, yakni penyampaian tentang kalimat risalah kenabiannya dengan membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu makna minha yadhhakun khabar, yakni mereka tertawa, mereka menghinakan. Ai falamma ja'ahum bitilkal ayatil bahirah addalati ala risalati dhahaku sukhriyatan wastihza'an, yakni mereka datang dengan kelompok-kelompoknya, dhahaku tertawa, sukhriyah hal keadaannya menghinakan, wastihza'an dan merendahkan. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha. Kemudian wa ma nurihim, Allah berfirman, wa ma nurihim, tidaklah kami perlihatkan. Arayuri bimakna nuri, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan him kepada mereka. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka min ayatin dari suatu ayat, illa hiya, bimakna hiya fi ghayatil kubri wal zuhur bihaitsu takunu awdahu min sabiqatiha. Artinya kami tidak perlihatkan dia, Fir'aun dan kaumnya, min ayatin, berupa ayat-ayat, illa hiya akbar min ukhtiha, kecuali dialah yang paling besar daripada yang lain-lain. Artinya yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa kenabian Musa alaihissalam itu merupakan ayat-ayat akbar min ukhtiha, yakni ayat-ayat yang besar. Artinya bahwa azab-azab yang datang itu tidak main-main. Misalkan min ayatil azab, berupa ayat-ayat azab, katufan, seperti tofan, tofan itu bahasa Arab bermakna angin keras, tofan, wal jarad, wal jaradi, dan kemudian ada hujan belalang, wal kummal, dan ada apa, hujan kutu, ya. Hujan kutu termasuk difda, yakni hujan kodok dan seterusnya, itu adalah ayat-ayat besar. Dari mana bisa datang seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa khadhnahum bil adzab la'allahum yarji'un. Wa khadhnahum, dan kami datangkan hum kepada mereka bil adzabi, dengan azab, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kami, kepada kami. Wa qalu, nah barulah masuk ayat ini, maknanya adalah setelah mereka itu ya diberikan ujian berupa azab-azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang azab itu merupakan adalah tanda yang besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kemudian jawaban daripada Fir'aun wa malaihi wa qalu, nah dan mereka mengatakan, ini masih kalimat penghinaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qalu, mereka berkata, ya ayuhas sahir, wahai tukang-tukang sihir, udu'u lana rabbak, ya. Udu'u, berdo'alah lana untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu. Ay wa qalu, dan mereka berkata, lamma ayanul azaba, setelah mereka ditolong daripada azab, artinya setelah azab itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhas sahir, wahai para tukang sihir, ud'u lana rabbak, berdoalah untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, liyakshifa 'anna hadzal bala'a wal 'adzaba, agar terhindar kami dari bala dan bencana ini, bima 'ahida 'indak, dengan apa yang engkau janjikan, 'indaka, di sisimu, ay bil 'ahdi alladhi a'taka iyyah, itu dengan janji yang engkau berikan kepada kami, min istijabati du'aika, daripada istijabahnya doa-doa kalian, innana lamuhtadun, niscaya kami akan mendapatkan petunjuk dari itu. Qala al-mufassirun, laisa qawluhum ya ayyuhas sahir ala sabil intiqas, yakni maknanya bahwa mereka kaum-kaum Fir'aun itu mengajak kepada tukang sihir. Maka pada waktu itu ukurannya tukang sihir itu adalah orang yang ya potensi besarnya ya kiai-kiainya lah, ya tuan guru dulu kan sahirnya, makanya disebut dengan ya ayuhas sahir. Kalimatnya itu kalimat yang apa, sopan sekali, maka disebut dengan waqalu ya ayuhas sahir. Mereka itu menghormati kiainya, tukang sihirnya maksudnya, ya. Ala sabilil intiqas, bukan maknanya atas dasar melecehkan, seperti kita dipanggil lah oleh Allah ya ayuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atau ya ayuhal ladzina kafaru, itu panggilan kasih sayang sebenarnya, ya. Termasuk orang-orang kaum Fir'aun itu melihat tukang sihir itu adalah orang yang istimewa, orang spesial, makanya mengatakan waqalu ya ayuhas sahir, wahai tukang-tukang sihir, ya ud'u lana rabbak, ya. Mereka beranggapan bahwa tukang sihir ini punya Tuhan khusus. Kenapa? Karena mereka punya kesaktian, punya kesaktian yang itu tidak dibawa daripada Allah yang diyakini, yakni kesaktian mereka sudah, karena tukang sihir itu memang merupakan apa, mereka yang ditokohkan, yang dikiaikan. Nah, tetapi ujiannya juga tukang sihir ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ijabatud du'a. Doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk mengimankan mereka, tapi untuk apa? Menjauhkan mereka lebih daripada iman, sehingga keyakinannya kaumnya Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri semakin kuat yakinnya kepada tukang sihirnya, sehingga Fir'aun itu masih bisa diperintah, dikalahkan oleh tukang sihirnya. Nah, dan tukang sihir itu sendiri punya apa? Punya power, ya, semakin yakin dengan apa, kemampuan dirinya sendiri. Maka itu ujian. Maka nanti di ayat yang ke-55-nya di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan falamma asafuna. Ketika mereka telah apa? Telah hilang kendali, atau mereka telah hilang kekuatan. Maka nanti tukang sihir itu di hadapan Musa, kan, ketika mereka melakukan apa, pertempuran lah gitu, ya, antara tukang sihirnya dengan Nabi Musa alaihissalam, sayembara itu semuanya dikalahkan dengan satu tongkat Musa alaihissalam di hadapan para tukang sihirnya. Ya, kemudian mereka mengatakan faqalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman pada Tuhannya Musa dan Harun, atau amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Ya. Itu imannya sekali iman langsung nancelap betul. Sampai Fir'aun mengatakan la usallibannakum ajma'in. Ya. Kalau kalian tidak balik sama saya gitu kan, saya akan salib kalian, ya, kemudian saya akan cincang-cincang kaki kanan, kaki kiri itu disembelih sebelah-sebelah. Saking imannya hebat tukang sihir itu, sekali dapat hidayah la dhair, qalu la dhair. Mereka mengatakan la dhair, enggak masalah. Inna ila rabbina munqalibun. Kami juga mau cepat balik ke Tuhan, katanya. Ya, kami mau cepat balik ke Allah Subhanahu wa taala. Itu yakinnya luar biasa setelah mendapatkan hidayah. Maka tukang sihir ini hakikatnya juga oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diistidraj pada saatnya. Makanya dalam riwayat hadis An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, poin yang pertama hikmah dari ayat ini adalah qala Rasulullah sallam bersabda, "Idza ra'aita Allah," ketika kata Nabi engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, "yu'til abda," memberikan kepada seorang hamba, ya, ala ma'asihi. Ketika engkau melihat seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya, memberikan kelancaran dan kemudahannya, ala ma'asihi, atas kemaksiatan. Artinya ada orang bermaksiat terhadap Allah, ada orang yang yakin pada kemampuan dirinya sendiri sehingga melupakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tambah tenggelam dalam kemaksiatan. Kata Nabi, fa innaha dzalika istidraj. Kata Nabi SAW, jangan tertipu, itu adalah bagian daripada istidraj. Ya. Itu istidraj. Di Al-Qur'an Allah sebutkan, "Tsumma nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." akan kami undur-undurkan azab mereka min haitsu la ya'lamun, dari sisi mereka tidak sadar. Ya. Kemudian ayatnya muncul falamma asafuna taqumna minhum faghraqnahum ajma'in. Ketika mereka sudah sesenang-senangnya dengan power dan kekuatan mereka, maka sekonyong-konyong Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka dan mereka dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirnya ditenggelamkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya jemaah dirahmati Allah, tukang sihir ini diberikan memang oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi permintaannya kepada Tuhannya. Nyembah selain Allah Subhanahu wa taala dikasih agar tambah yakin, bukan tambah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi itu menjadi bagian istidrad yang diundur-undurkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ukurannya kalau melihat diri kita ini banyak maksiat, kurang ibadah gitu kan. Ya, kemudian kok nikmatnya banyak gitu. Hati-hati, itu bukan rezeki anak soleh. Ya, jangan mengatakan lah aku tekangan si Allah Ta'ala dah kan dekku sembahyang ini, dah kan dekku ngaji sugihan aku ini. Ya, saya maksiat terus tapi rezeki saya lebih lancar ketimbang yang hati-hati. Nah, itu sudah tukang sihir. Ya, itu tukang sihir yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dimudahkan. Dalam ayat lain Al-An'am misalkan Allah sebutkan itu lebih jelas lagi, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Maka ketika mereka melupakan ayat-ayatku, melupakan aku selupa-lupanya, falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mereka melupakan apa yang kami ingatkan, fatahna alaihim, ya, lalu kami bukakan atas mereka abwaaba kulli syai, bukan bab. Bab itu satu pintu, kalau abwaab kulli syai, kami bukakan segala pintu sesuatu. Ya. Jadi ketika mereka semakin lupa, kata Allah, bukan aku tutup pintunya dan aku tidak buka satu pintu, tapi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka segala pintu. Segala pintu apa? Segala pintu kenikmatannya dibuka. Semakin anda maksiat, itu terkadang semakin mudah rizki itu. Ya. Semakin anda jauh dari Allah, coba saja, semakin mudah sudah ya, rezeki itu. Coba Pak Haji Soleh, ya, coba sudah maksiat itu. Jadi jangan coba-coba. Ya, itu diberi nikmat oleh Allah. Ya, ditenggelamkan dalam lautan nikmat. Coba udah lihat, ya, orang-orang yang ya tidak beriman, yang kurang beriman, itu lebih mewah kehidupannya ketimbang kita. Ya. Memang kita, memang jangan sering protes, tekelelah tenungke sembahyang, tilah doang rezeki tih. Tapi itu yang tak solat, yang bawas, yang zina, yang maksiat, katanya. Itu rezekinya lancar betul, lancar betul. Hati-hati. Nah, di situ maknanya adalah istidraj. Nah, ketika mereka berdoa pun oleh Allah, ya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keyakinan apa? Dengan keyakinan kaumnya. Ya yusai, wahai tukang sihir, seolah-olah mereka mengatakan, Pak Kiai, benar kan? Ya Pak Kiai, Pak Tuan Guru gitu. Ud'ulana Rabbak, berdoa kepada Tuhanmu. Tuhan yang mana? Ya belum sampai dakwah Musa. Ya Tuhan di mana? Di situ nanti ada korelasinya dengan apa? Ya Fir'aun, ya qaumi alaysa li mulku Misra, bukankah aku nih penguasa Mesir? Yang sungai Nil mengalir atas kehendakku. Nah, itu sudah mengacaukan, menggeser keyakinan ke situ. Seolah-olah tukang sihir itu yakni bertuhankan kepada Fir'aun, dan keyakinan umatnya, malaknya, kaumnya itu tukang sihir ya berdoa kepada Tuhannya si Fir'aun, dan seolah-olah itu Fir'aunlah yang bisa mengabulkan segalanya. Nah, falamma kashafna anhumul adzab idzahum yankuthun. Falamma kashafna anhumul adzab, dan benar ketika kami hilangkan anhum dari mereka al-adzab, akan adzab itu, idzahum yankuthun, ay falamma rafa'na anhumul adzab bi da'wati Musa. Ya, ketika mereka diangkatkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala bi da'wati Musa, dengan doanya Nabi Musa, idzahum yankusuna al-ahda, ya, tiba-tiba mereka yang qudun al-ahda, merupakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka semakin kuat, mereka semakin teguh dalam apa? Dalam keyakinannya kepada Tuhannya, yakni Fir'aun laknatullahu alaih, ya. Dan semakin apa? Semakin menjadi-jadi maksiatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah istidraj, semakin diberi, semakin dimudahkan. Semakin dimudahkan, tetapi itu akan mengumpulkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa nada fir'aun fi qaumih, dan memanggillah siapa Fir'aun fi qaumihi kepada kaumnya, ay nada Fir'aun ru'asail qibti wa uzamaihim, ay memanggil Fir'aun siapa Fir'aun ru'asail qibti kepada tokoh-tokoh Qibti, ya, sukunya Qibti, wa uzamaihim dan pembesar-pembesar mereka, lamma ra'al ayatil bahirah min Musa, ketika melihat tanda-tanda besar dari Musa, wa khafa an yu'minu, karena saking takutnya untuk mereka beriman, ya, kepada Musa, ya, qala ya qaumi alaysa li mulku misra, qala Fir'aun berkata, ya qaumi, wahai kaumku, alaysa li mulku, ya, bukankah li milikku mulku misra, yakni apa, kekuasaan Mesir, bukankah Mesir ini adalah kekuasaanku, wa hadhil anharu, dan adapun sungai-sungai ini, tajri, adalah mengalir, min tahti, di bawah kehendakku, ay qala mutafakhiran mutabajjihan, yakni Fir'aun la'natullahi alaih mengatakan dengan sombong dan menghinakan, alaysat biladu misra, bukankah negara Mesir ini, alwasi'ata, yang luas, asyami'ata, yang makmur ini, mulkan li, adalah kekuasaanku, bukankah Mesir ini kekuasaanku, berarti tidak ada yang lebih kuasa daripada kekuasaanku, wa hadhil khuljan wal anhar al mutafarri'ati min nahri nil, dan semua yang tumbuh dengan indah, lebat, dan mengalir dengan sungai Nil, tajri min tahti kusuri, berjalan atau mengalir di bawah kerajaan dan kekuasaanku, afala tubsirun, afala tubsirun azamati, tidakkah engkau lihat keagunganku, wasa'ata mulki, dan kekuasaan, keluasan kekuasaanku, wa qillatu Musa wa dhillatuh, dan sedikitnya yang dimiliki oleh Musa dan kehinaannya. Kemudian setelah kalian lihat aku ini presiden Mesir, yang memiliki Mesir, yang semuanya berjalan atas kehendakku, termasuk sungai Nil itu berjalan juga mengalir atas kehendakku, afala tubsirun, tidakkah engkau lihat, am ana khairun min hadha alladhi huwa mu'in, ay bal ana khairun min hadha al-da'if al-haqir alladhi la'izza lahu wala jaha wala sultan, am ana khairun, apakah saya itu lebih baik, min hadha alladhi huwa mu'in, ketimbang ini Musa, huwa mu'in, yang sangat-sangat hina, ya, apakah saya yang menjadi penguasa itu tidak lebih hebat ketimbang Musa yang hina, yang tidak dapat apa-apa, yang tidak bawa apa-apa, tidak punya kekuasaan apapun, tiba-tiba, ya, ini kalian mengikuti dia, kan tidak matching, katanya. Kalian hidup di bawah kekuasaanku, keluarga, anak, semuanya itu makan adil luar biasa di bawah kekuasaan Fir'aun. Ya, masa kemudian ketika kalian melihat kepada apa yang dibawa oleh Musa, dengan itu saja yang kecil-kecil itu kalian beriman, ya, itu kan istifhamnya, maknanya ingkari, seolah-olah Fir'aun mengatakan, ya, ndak cerdas kalian, ndak etis, ndak cocok kalau kalian mengimani dia yang ndak punya apa-apa. Fa huwa yatamahhanu nafsahu fi hajatihi, sementara dia saja untuk mencukupi kebutuhan sendirinya itu tidak bisa, lihaqaratihi wa dha'fi, karena kehinaan dan kelemahannya, ya, dia saja ukurannya untuk kepentingan dirinya, makan, minumnya, kebutuhannya, dia masih apa, hidup di bawah kekuasaanku di Mesir ini, karena semua di Mesir ini adalah di bawah perintahku, maka dia termasuk bagian daripada yang meminta kepadaku, yakni bidzalika Musa alaihi salam, yakni Nabi Musa, maksudnya huwa muhin, dia yang hina ini, apa kalian beriman sama dia yang tidak punya apa-apa, hina, kemudian saya yang punya segalanya kalian tinggalkan. Nah, di sini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajarkan kepada kita bahwa yang kita ikuti bukan dari sisi kekuasaan seseorang atau bukan dari sisi kehinaan seseorang. Makanya di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling hebat itu ya bukan yang paling kaya kan. Yang paling hebat juga hina juga bukan kehinaan yang miskin. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, secara umum bahwa yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa. Dia mau kaya takwa hebat, dia mau miskin hina takwa, dia hebat. Dia hebat. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr Allah isyaratkan, yakni fa'mal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Manusia terkadang ketika mendapatkan nikmat rizki dibukakan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakan aku. Ya. Satu sisi wa idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqan. Tapi satu sisi ketika dikurangi rezekinya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak nyaman, dikurangi rezekinya, fa yaqulu rabbi ahanan, lalu dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakan saya. Padahal Allah katakan kalla, tidak begitu konsepnya. Artinya muliamukum bukan karena rezekimu yang diberikan oleh Allah yang banyak, atau hinamu bukan karena rezekimu yang tidak sampai banyak. Artinya itu tidak ada urusannya dengan kemuliaan. Ya. Yang paling hebat itu tentunya apa? Bala tukrimunal yatim. Tetapi kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Kalian tidak peduli terhadap orang miskin. Ya, watakuluna turas dan seterusnya. Artinya kemuliaan itu ada pada amaliyah kita, atau kehinaan itu ada pada amal kita. Yang apa? Yang jelek juga. In ahsantum mahsantum lahli anfusikum aina sa'atum falaha. Ayat ini mengajarkan seperti itu. Artinya Fir'aun dengan kekuasaannya, tetapi dengan kekafiran dan kekufurannya, maka dia tidak baik. Musa dengan kemiskinannya, Musa dengan ayatnya, dengan amal soleh yang dia bawa, nah itulah yang terbaik. Wala yakadu yubin, ya, walayakanu, dan hampir tidak mendekati yubin, yakni kenyataan. Artinya Musa yang kalian ikuti tidak cocok jadi kalian ikuti. Kenapa? Ya tidak jelas banget yang dia sampaikan. Ay layakadu yafsahu an kalami, ya, layakadu yafsahu yufassahu an kalami, artinya hampir dia itu tidak bisa dipahami kalamnya. Wa yadhihu maqsudahu, dan tidak bisa menjelaskan maksudnya. Ya, artinya Fir'aun juga melihat Musa sebagai seseorang yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, karena memang Musa itu dia cadel. Ya, makanya dia minta ketika diutus lagi ke Fir'aun itu kirim proposal lah ke Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi Harun alaihi salam itu, ya, wajalli Harun waziram min ahli, ya, jadikan Harun itu yakni teman saya untuk menjadi Nabi Rasul. Akhirnya Harun itu posisinya, ya, dengan Nabi Musa sama Nabi Rasulnya. Karena apa? Karena proposalnya Nabi Musa alaihissalam. Alaihissalam. Kenapa? Karena innahu afsahu minni lisana, karena dia lebih fasih lisannya. Ini Musa ngomong ke Fir'aun aja tidak jelas. Makanya dia katakan wala yakutu yubin, hampir tidak dipahami. Ya. Tanya, beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahlul uqdatam mil lisani, itu Nabi Musa alaihissalam, dan uhlul yakni bukalah, ya, uqdah yakni ikatan min lisani, dari lisan saya. Itu bedanya dengan Nabi SAW. Kalau Musa itu datang ke Fir'aun mau dakwah itu minta dulu dilapangkan hati, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Muhammad itu langsung alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innama al'usri yusra innama al'usri yusra fa idza faragta. Itu mujizat Nabi paling besar sudah, alam nashrah itu. Ya, Nabi Musa harus minta dulu dilapangkan hatinya. Ya. Kalau Nabi kita itu tidak usah minta lapang-lapang. Karena apa? Alam nasroh laka sodro. Ya, sudah lama Muhammad engkau lapang hatimu. Maka tidak cocok kan. Engkau sedih itu. Ya, Nabi Musa mintanya dilapangkan dulu dan diberikan kefasihan. Maka beliau pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefasihan berbicara, termasuk dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaula sampai ayat berapa? 5 52 putus ayatnya. Falaula ulqiya alaihi asyratu min dhahab aw ja'ahu almalaikah muqtarinin. Artinya, seandainya pun didatangkan kepada mereka, yakni berupa ayat-ayat daripada emas atau datang malaikat bersamaan pada mereka, mereka pun tidak akan pernah mau beriman kepada Musa alaihissalam. Kenapa? Karena hidayahnya masih tertutup dengan tukang sihir dan Fir'aun. Nah, jadi bagaimanapun ukurannya, didatangkan kebenaran, didatangkan ayat, ya ukurannya emas pun diberikan segunung untuk meyakinkan mereka, yang tidak akan beriman. Kenapa? Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mereka beriman. Ya. Makanya ya ketika Nabi Musa juga datang ke Firaun, itu Nabi Musa sendiri tidak yakin. Izhab ila Firaun innahu tagha. Ya, pergi ke Firaun, dia itu melampaui batas, tidak meyakini dirinya. Karena apa? Karena memang sekelas Firaun itu didatangi sekelas Musa yang tidak ada apa-apanya ukurannya. Nah, tetapi karena ini perintah Allah, ya udah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membolak-balik segalanya. Seandainya Musa itu cerdas, pintar ukurannya, maka dia akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, ya kenapa mesti repot-repot suruh kirim saya ke Firaun? Ya balik aja hatinya jadi beriman, kan mudah buatmu. Kan mudah buatmu untuk membuat dia beriman, tidak perlu didakwahi juga dia beriman kalau engkau menghendaki." Nah, tetapi nah Nabi Musa itu yakni cerdas ternyata. Artinya dia tidak protes seperti itu. Ya, karena apa? Karena kalau sudah perintah Allah, ya sudah laksanakan saja. Endingnya nanti ya Allah Subhanahu wa taala. Endingnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jemaah dirahmati Allah, sudah kerjakan perintah Allah saja. Nanti endingnya biar Allah yang urus. Ya, biar Allah yang selesaikan. Termasuk kita, kata Imam Ghazali, ya tugas kita berdoa bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki sama kita kan, sehingga kita minta rezekinya. Bukan, karena apa? Karena kita berdoa ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ibadah bukan karena kita kurangan rezeki kan. Ya, bukan karena kita kurang makan, enggak, karena semata-mata ada perintah Allah. Ketika perintah Allah dikerjakan, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan buat kita. Intinya, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan yang lainnya dari sisi yang tidak kita sangka-sangka. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala itulah yang terhebat, yang akan membuat kita beriman, membuat kita menjadi orang baik dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, keafiatan, keselamatan, selalu dalam taufik dan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. والله أعلم الصواب وإليه المرجع والمآب. نعم.
1: Dikarenakan masih ada waktu 3 menit, disilakan kepada para penanya untuk bertanya satu pertanyaan saja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampun Tuan Guru. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang beriman dan yang tidak beriman. Orang yang beriman itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya yang berat-berat, seperti kemiskinan, kebodohan, dan yang lain-lain begitu. Walaupun orang yang beriman itu, walaupun dia mengajukan proposal, proposalnya tidak lancar gitulah. Nah, sedangkan orang yang tidak beriman selalu lancar. Bahkan menurut kisah Fir'aun itu selama hidupnya tidak pernah sakit, batuk-batuk tidak pernah. Menurut cerita kajian yang kemarin subuh begitu, sampai dia meninggal tidak pernah dia sakit begitulah. Nah, ini apa sudah di ketentuan Allah atau ada maksud Allah yang lain begitulah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Ya, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua kehendak Allah. Kita beriman semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, qul, katakan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang terjadi kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Tugas kita yakni tawakal Allah, ya. Maka taballahu lana huwa maulana, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, kepada Allah kita berserah, pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya termasuk kita bisa beriman, termasuk kita bisa ke masjid, termasuk kita bisa duduk di majelis, kan bukan semata-mata karena kita bisa, bukan karena kita kuat atau mampu. Karena ukuran kemampuan itu bukan mengukur ibadah kita, tapi ukurannya adalah hidayah itu tadi. Maka Fir'aun laknatullahu alaihi diberikan nikmat sedemikian rupa. Ya, kalau dikatakan adilnya Fir'aun, dia paling adil terhadap rakyatnya. Dia tidak bisa memberikan rakyatnya kelaparan. Dia tidak pernah sakit, iya. Ya, kenapa? Karena terjamin betul kehidupannya Fir'aun itu. Dan itu bagian daripada apa? Ya, hikmah-hikmah yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah terbesarnya? Hikmah terbesarnya terkadang ya Allah mengajarkan seorang merasa dirinya hebat, tidak pernah sakit, ya rezekinya lancar, kekuasaannya dan luar biasa. Itu membuat orang semakin sombong. Ya, dengan kesombongannya sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, menjadi Tuhan, yang menjadi Tuhan. Saking apa? Saking hebatnya, saking kuasanya, apalagi didukung oleh kelompoknya, didukung oleh kelompoknya baru disebut sakti ukurannya. Didukung misalkan baru bisa bahasa semut ukurannya, banyak yang dukung gitu kan. Itu tambah muncul sombongnya, ya, lebih-lebih bisa bahasa burung, bahasa malaikat dan seterusnya. Itu banyak yang dukung, ya. Dukungan itu ya bagian daripada apa? Hikmah buat kita. Kenapa? Karena kita tidak ikut seperti itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu masa Fir'aun dan termasuk tukang sihirnya ada orang seperti itu. Maka kalau hari ini terjadi, itu bagian daripada apa? Daripada ujian Allah Subhanahu wa taala pada masa kita, ya, yang sama dengan masa dahulu. Tentunya kullu syai'in bihikmatih, semua sesuatu itu lengkap dengan hikmahnya. Rasulullah SAW pun diceritakan tentang kisah-kisah terdahulu. Inna awhayna ilaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Muhammad, kami kisahkan kepada engkau adalah sebaik-baik kisah, ya. Bima awhayna ilaika hadzal Qur'an, dari yang datang kepadamu berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an saja itu menjadi kisah-kisah buat Nabi SAW, yang Nabi tidak tahu menahu tentang Musa, Isa, Ibrahim dan seterusnya. Tapi Allah kisahkan sebagai apa? Ibrotan, sebagai ibroh, sebagai pelajaran yang penting ya dari umat-umat terdahulu, bagaimana mereka dibinasakan, bagaimana mereka diberikan kemuliaan dan kenikmatan. Nah, di situ adalah ibrah-ibrah, makanya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyak pelajaran yang terkadang kita tidak ambil, padahal ya hikmah itu akan selalu datang dari sisi mana saja kita melihatnya. Allah berfirman, apa yu'til hikmata man yasha, ya yu'til hikmata man yasha wa man utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hikmah itu kepada yang dikehendaki, ya wa man utiyal hikmah, dan barang siapa yang diberikan hikmah faqad utiya khairan katsira, maka dialah yang diberikan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama, wali-wali, orang-orang alim itu tidak gampang-gampang ya mengklaim menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan suuzonnya, tetapi mereka lebih husnuzon. Kenapa? Mereka yakni mengambil hikmah di balik segalanya, ya ada hikmah di balik segala yang terjadi, tapi kita kadang tidak menatap hikmah itu. Kita melihat zahirnya saja, kita melihat zahirnya tapi tidak melihat batiniahnya, di dalam itu ada hikmahnya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pelajaran dari kenabian, semua hikmah-hikmah itu akan datang untuk memberikan kita kedewasaan, memberikan kita kebaikan dalam kehidupan, sehingga kita harus banyak-banyak mikir, harus banyak-banyak merenung, jangan cepat-cepat menyimpulkan, jangan cepat-cepat menyalahkan. Ya, orang-orang biasa cepat menyalahkan, ya ini orang-orang yang sempit hatinya, tidak lapang hatinya. Kenapa? Karena terlalu luas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan hikmah itulah orang yang paling banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah sesuatu dari sisi hikmah. Yang sampai maqalah mahfuzat mengatakan, yakni la tanzur man qala, kan ya unzur maqala wa la tanzur man qala, lihatlah isi perkataan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Khudil hikmah min ayyi syai'in kharajat, lalu ambillah hikmah itu dari mana saja dia keluar. Ukurannya min lisanil kilab, dari lisannya anjing itu keluar kebaikan, khudha, ambil dia. Tapi min lisanil nas, kalau keluar dari manusia dan itu adalah kotor, maka jangan diambil, karena hikmah itu bisa dari mana saja kita mendapatkannya. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'ad. Na'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم بارك لنا في مجلسنا، بارك لنا في تعليمنا، بارك لنا في علومنا، بارك لنا في مقامنا، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا ذرياتنا، تم علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا، وارزقنا علوما نافعا، وارزقنا أولادا صالحا وذرية طيبة، وارزقنا أهلا سكينة مودة ورحمة، وارزقنا بلدة طيبة ورب غفور، وارزقنا وأنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد هذا تفرقا لسنا موفقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Pro 1 RRI Mataram. Demikian kita sudah ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali program siaran dari Pro 1 RRI Mataram.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin

baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya, tadi kita sudah ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Watan Islamic Center untuk hari ini. Dan saya kembali menyapa Anda di NTB Pagi. Ya, apa kabar Anda pendengar di hari kedua libur panjang? Iya benar ya, iya betul ya. Jadi kemarin tanggal merah, hari ini masih juga masuk dalam cuti bersama pendengar Pro 1 RRI Mataram. Jadi ada rencana apa Anda hari ini? Pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Mataram sudah ada rencana nggak mau kemana ya? Mau ke tempat-tempat wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Apalagi sekarang ini pendengar, nanti beberapa spot wisata itu akan ditingkatkan fasilitasnya demi kenyamanan pengunjung. Berbeda untuk Anda yang hari ini tetap masuk bekerja ya, di sektor-sektor pelayanan seperti misalnya ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas perawat, itu biasanya pagi ini tetap masuk ya. Kalau misalnya memang sudah jadwalnya masuk ya, dia masuk begitu ya. Dan petugas keamanan juga ya, pagi ini juga ada para petugas kebersihan yang seperti ya, biasa membersihkan jalan di depan gedung RRI. Juga ada beberapa ya ibu-ibu yang setiap pagi selalu setia membersihkan jalan Kota Mataram ataupun dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu berkah ibu ya, selalu sehat untuk semuanya ya. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak gitu, saya perhatikannya yang memang sudah mulai bekerja sejak pagi buta sebelum matahari terbit. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentu saja kita selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Pagi hari ini pendengar, nanti saya juga akan menyampaikan informasi prediksi cuaca ya. Kita ke lagu dulu untuk menyemangati Anda pagi hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram.

Baik, mendengar Prosa Terari Mataram, apapun aktivitas Anda, terutama yang akan berkaitan dengan outdoor, butuh referensi cuaca ya, supaya bisa berencana mau ngapa-ngapain. Kita mulai dari Kota Mataram, pendengar.

0: Oke, Kota Mataram hari ini, pendengar Pro Satu Radio Mataram, diprediksi hanya mengalami udara kabur ya, atau mungkin berkabut, udaranya tidak jernih, pendengar Pro Satu Radio Mataram, dengan suhu berkisar antara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kita lanjut menuju ke Kabupaten Lombok Barat yang juga sama dengan Kota Mataram hari ini. Diprediksi akan mengalami udara kabur, suhu berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Tengah, pendengar, hari ini diprediksi mengalami hujan ringan, suhu masih berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, pendengar, sama juga dengan Kota Mataram, pendengar, hari ini diprediksi akan mengalami udara kabur, suhu sedikit lebih rendah di antara 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara, pendengar, hari ini diprediksi akan mengalami hujan sedang, namun suhu berkisar antara 23 sampai dengan 25 derajat Celcius. Baik, kita langsung nyebrang ke Pulau Sumbawa, pendengar. Hari ini, pendengar Pro Satu Radio Mataram, Kabupaten Sumbawa dan juga Kabupaten Sumbawa Barat sama-sama diprediksi mengalami hujan ringan dan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Dompu, ini rupanya terjadi kesamaannya dengan Kota Mataram, sama-sama diprediksi mengalami udara kabur dan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Baik, kita bergeser menuju ke Kota Bima dan juga Kabupaten Bima yang hari ini sama-sama diprediksi mengalami hujan ringan. Sementara itu suhu berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Pendengar, masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dengan dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, genangan air, angin kencang, kilat atau petir, kemudian berkurangnya jarak pandang, baliho roboh, dan pohon tumbang. Selain itu, bagi pengguna dan operator jasa transportasi laut, nelayan, wisata bahari, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, waspadai tinggi gelombang yang mencapai lebih dari 2 meter di selat alas bagian utara dan selatan, kemudian selat Lombok bagian utara dan selatan, perairan selatan Pulau Sumbawa, selat Sapi bagian selatan, serta Samudra Hindia selatan bagian Nusa Tenggara Barat. Demikian informasi prediksi cuaca kami kutip langsung dari bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, salah satu spot wisata yang juga ramai di masa libur panjang seperti ini pendengar adalah Pantai Pink ya. Di tengah banyaknya spot-spot wisata baru pendengar, Pantai Pink di Pulau Lombok masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan lokal maupun mancanegara. Di mana kita tahu keindahan hamparan pasir berwarna merah muda tipis ini ya, ditambah dengan air laut yang jernih serta suasana pantai yang tenang, ini menjadi daya tarik utama kawasan wisata tersebut. Saya ke Pantai Pink itu terakhir tahun lalu pendengar ya, itu mulai dari siang hari. Saya nyampe sana sekitar jam 1 atau jam 2 dan menikmati suasana, dan itu ramai sekali pendengar. Saya pikir nggak akan seramai itu, karena terakhir saya kesana itu nggak seramai itu ya. Dan ada banyak sekali wisatawan-wisatawan yang datang untuk berkunjung. Mereka juga ingin mencoba salah satu aktivitas yang bisa dilakukan di sana kan adalah naik boat ya. Jadi nanti para wisatawan ini akan diajak berkeliling ke 3 spot yang ada di sekitaran Pantai Pink. Di sana juga ada beberapa spot snorkeling. Nah, ini juga yang menjadi daya tarik utama di kawasan Pantai Pink. Nanti informasi lebih lengkapnya pendengar kami akan hadirkan di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ruang kreatifnya itu sekretariat top darusnya. Ya, karena di sana kan tempat pusat informasinya nanti.
2: Enaknya sih sebenarnya dari aturan ini kan jadi ada stok-stok lama memang yang biasa teman-teman agak lama menjual lah.
0: Pemerintah daerah terus berupaya melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Barat masih menunggu kepastian aturan baru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terkait pembatasan lahan yang berdampak pada pembangunan perumahan baru. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Mataram terus berupaya melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Salah satu penataan yang menjadi ikon Kota Mataram yakni di kawasan Kota Tua, eks Pelabuhan Ampenan. Fatmawati melaporkan.
1: Pak Wali minta dibuatkan dengan yang ikonik lah gitu. Ya, arahan dari beliau ya kita lakukan di tahun ini.
3: Dinas Pariwisata Kota Mataram menyiapkan konsep penataan amenitas eks Pelabuhan Ampenan agar dapat menjadi sebuah destinasi wisata unggulan yang memadai di daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra, mengatakan setelah direvitalisasi dengan anggaran 4,5 miliar rupiah dari pemerintah pusat, kini penataan lanjutan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa tambahan fasilitas mendukung di kawasan amenitas eks Pelabuhan Ampenan antara lain, perluasan musola, pembangunan gapura amenitas eks Pelabuhan Ampenan, penataan anjungan pembangunan sekretariat kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, dan juga lapangan futsal mini.
1: Ruang kreatifnya itu sekretariat Pokdarwisnya. Ya, karena di sana kan tempat pusat informasinya nanti. Ya, bisa kita tempatkan foto-foto tempo dulunya Panti Ampenan. Jadi wisatawan juga ya, ingin mengetahui apa sih sejarah Kota Tua Ampenan juga bisa di pusat informasi.
3: Selain itu, peningkatan jumlah pengunjung setelah direvitalisasi juga menjadi pertimbangan perluasan musola yang sudah ada agar kapasitas bisa memadai dengan jumlah pengunjung yang tiap harinya meningkat.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan pembangunan sektor pariwisata dan investasi lainnya harus tetap menjaga kelestarian lingkungan serta tidak merusak kawasan perbukitan maupun lahan pertanian produktif. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Tetap kita pertahankan.
5: Bupati Lombok Timur Haji Heru Warisin menegaskan pemerintah daerah tetap membuka ruang investasi, namun seluruh pembangunan wajib mengikuti aturan tata ruang dan tidak menimbulkan kerusakan alam yang berpotensi memicu bencana. Menurutnya, pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan datar dan tidak boleh mengganggu lahan sawah produktif maupun kawasan rawan bencana. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan aturan penataan ruang sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan penggalian yang dapat merusak estetika kawasan serta lingkungan perbukitan.
4: Sebatas mereka membangun daerah datar ya, di daerah datar dan tidak bertentangan dengan RTRW di situ, terutama lahan sawah kemudian lahan RTDB, tetap kita rekomendasikan untuk dibangun. Tidak apa-apa. Tapi ketika sekarang dia mau merusak bukit dan sebagainya, tidak boleh.
5: Selain penataan wilayah, Pemkab Lombok Timur mulai memperkuat digitalisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan usaha jasa. Melalui sistem tersebut, transaksi hotel dan restoran akan tercatat secara digital sehingga pajak daerah dapat langsung masuk ke kas daerah secara transparan. Menurut Warisin, di sektor pariwisata pemerintah daerah juga mengembangkan pola pengelolaan wisata berbasis masyarakat termasuk kawasan geopark dan wisata pendakian bukit. Skema pembagian hasil pengelolaan wisata telah diatur melalui peraturan daerah agar pemerintah, desa, dan pengelola wisata sama-sama memperoleh manfaat ekonomi.
4: Jadi geopark, setelah geopark ini kita sekarang sudah kita masukkan di perda hal-hal hal yang boleh kita tarik sebagai PAD kita. Contohnya nih, nah sekarang kalau mereka mau naik ke 7 bukit itu, kita dapat 50%, kemudian 30% oleh desa ambil, kemudian 50% pengelola. Ya, itu yang kita sebut darwisnya, kasih 50% dia, biar dia semangat.
5: Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan wisatawan, Pemkab Lombok Timur berencana menerapkan kewajiban surat keterangan sehat bagi pendaki gunung dan bukit wisata. Pemerintah juga akan menyiapkan pos kesehatan di sejumlah titik pendakian guna mengantisipasi kecelakaan maupun gangguan kesehatan wisatawan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pembangunan pariwisata dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keselamatan wisatawan, dan kelestarian lingkungan.
0: Kawasan Samota di Kabupaten Sumbawa direncanakan menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan. Namun, pengembangannya saat ini masih terkendala infrastruktur. Randy Pratama melaporkan.
6: Hotel, villa, kemudian resort itu akan berjamuran.
7: Pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa masih terkendala infrastruktur dan akses transportasi. Padahal, kawasan ini dinilai memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata kelas dunia. Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo mengatakan, kawasan Samota memiliki sejumlah destinasi unggulan seperti wisata hiu paus, Pulau Moyo hingga Gunung Tambora. Menurutnya, wisata hiu paus kini menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara. Bahkan, dalam 2 tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan asing pada periode tertentu lebih tinggi dibanding wisatawan domestik. Namun demikian, akses menuju destinasi wisata di kawasan Samota dinilai belum memadai. Wisatawan yang ingin menikmati perjalanan dari Pulau Moyo, kawasan Hiu Paus hingga Tambora harus menempuh perjalanan 5-7 jam. Pemerintah daerah pun mendorong pembangunan konektivitas Jalan Samota menuju Dermaga Aibari hingga akses ke Tambora. Saat ini masih terdapat sekitar 1,5 km jalan yang belum terbangun. Pembangunan akses jalan tersebut telah diusulkan dan akan dikerjakan pada tahun 2027. Pelaksanaannya sendiri membutuhkan anggaran mencapai 1,5 triliun rupiah.
6: Kalau akses ini tersambung, maka hotel, villa, kemudian resort itu akan berjamuran di sepanjang akses tersebut. Jadi kawasan Samota ini akan menjadi the next Labuan Bajo, seperti itu kan. Tetapi karena dikemas demikian rupa, kemudian ada itu akses yang bagus, akhirnya berkembang. Begitu juga ya trajektori atau pola yang kita tempuh untuk Samota.
7: Dedi optimis jika akses tersebut tersambung, kawasan Samota dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi jalur wisata unggulan Indonesia Timur. Selain pembangunan jalan, Pemkab Sumbawa juga mengembangkan konservasi hiu paus berbasis ekosistem sebagai bagian dari pariwisata berkelanjutan.
0: Sejumlah objek wisata di Kota Bima dipastikan akan menjadi lokasi kunjungan warga dalam mengisi libur panjang. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan, Polsek Rasanae Barat akan melakukan patroli. Berikut laporan Asyari.
8: Memasuki libur panjang mulai Kamis 14 Mei 2026, sejumlah objek wisata di Kota Bima akan ramai dikunjungi warga, di antaranya Pantai Lawata dan Wadumbolo. Kapolsek Rasanae Barat AKP Suratno menyampaikan selain pihaknya akan melakukan patroli di lokasi objek wisata, juga pelayanan pada jemaat yang melaksanakan ibadah di gereja dalam rangka kenaikan Isa Al-Masih. Kapolsek menyampaikan karena long weekend akan banyak masyarakat mengisi libur dengan mengunjungi objek wisata. Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung, maka akan ditempatkan personil. Untuk itu, Polsek Rasanae Barat mengimbau kepada pengunjung tempat wisata untuk sama-sama menjaga kenyamanan, tidak membawa senjata tajam, minuman keras, serta narkoba. Personel kepolisian akan memeriksa pengunjung yang dianggap mencurigakan. Jangan sampai ada tindakan kriminal yang mengganggu keamanan pengunjung. Suratno juga mengimbau kepada pengunjung Pantai Lawata untuk memantau anaknya yang mandi di laut. Jangan sampai lengah pengawasan, membuat anak tenggelam atau terbawa arus laut.
9: Lokasi-lokasi yang menjadi tempat rekreasi seperti Lawata, di Pantai Wadumbolo, kalau anggota patroli nanti, ya yang jelas, kalau ada yang mencurigakan akan dilakukan pemeriksaan. Terus kedua, menghimbau kepada warga yang melaksanakan liburan Pantai Wadumbolo maupun di Lawata itu yang mandi anak-anak, terutama untuk tetap orang tuanya tuh mengawasi anaknya supaya tidak nanti terjadi musibah misalnya tenggelam.
8: Puncak weekend diperkirakan hari Sabtu dan Minggu, khususnya di Pantai Lawata. Dipilihnya Pantai Lawata oleh warga karena akses yang mudah dan lokasi yang dekat dengan pusat kota Bima.
0: Masyarakat menilai bahwa pariwisata NTB saat ini sedang berada di fase perkembangan yang relatif bagus. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh stakeholder agar pariwisata semakin berkembang. Berikut tanggapan mereka.
10: Nama saya Nila Safi Kenasi, dipanggil Saki, alamat saya Ampenan. Untuk pariwisata saat ini, saya melihatnya sudah sangat berkembang ya, masih sudah banyak pariwisata yang saat COVID tutup, tapi sekarang sudah pada buka. Apalagi sekarang ada kendaraan baru yang mengantarkan turis langsung ke tempat-tempat wisata seperti Sembalun, Gili, sama pelabuhan dan bandara. Mungkin lebih ke masyarakatnya sih ya Mas ya, kalau pemerintah saya ngerasa sudah sangat membantu tempat wisata, tapi balik lagi ke masyarakatnya, kadang ada beberapa tempat wisata yang beberapa calonnya.
11: Baiklah, perkenalkan saya Ella dari Lombok Timur. Sebenarnya kalau dari segi pariwisata Lombok sekarang udah lumayan terkenal dari sebelumnya ya Mas, soalnya terbantu dengan sirkuit Mandalika. Dari situ menarik baik dari wisatawan nasional maupun internasional, itu sudah sangat membantu banget. Apalagi ditambah Rinjani juga, itu udah cukup membantu. Kalau dilihat di beberapa wisata, mungkin dari fasilitas jalannya menuju ke tempat wisata itu masih agak kurang gitu sih Mas. Terus mungkin bisa dikontrol, mungkin ya pedagang-pedagang yang ada di sekitaran sana, soalnya itu menurut saya agak gimana mungkin gitu liatnya gitu.
12: Kenalin, nama saya Rangga, alamat dari Udayana Dasansari. Kalau menurut saya pariwisata di Lombok ini sudah sangat bagus ya, sudah naik juga, sudah dikenal banyak orang, cuman sayangnya pariwisatanya itu nggak merata. Mungkin lebih diperhatikan itu sarananya dulu, dikurang-kurangin kayak misalkan calo tiket, calo parkir gitu sih, mungkin pemerataan aja dulu dari fasilitasnya.
0: Aktivitas tambang ilegal diketahui mulai muncul di Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memastikan keberadaan tambang ilegal tersebut berpotensi mengancam kawasan wisata di daerah. Lalu, seperti apa upaya pemerintah untuk memastikan aktivitas tambang ilegal tidak terus berkembang? Berikut rangkuman wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri.
13: Pak Bupati, sejauh mana aktivitas tambang ilegal saat ini mengancam kawasan wisata kita?
14: Tentu ini menjadi kurang pas ya. Karena tambang itu untuk memisahkan emas dengan apa namanya, dengan batuan lainnya kan harus pakai merkuri. Pakai merkuri, dan merkuri ini kan menurut ilmu kedokteran sangat membahayakan nanti di 2010 tahun yang akan datang. Maka itu harus dipikirkan. Nah, konon katanya ada kimia lain yang tidak membuat terjadi tercemar. Nah, namun itu terpenting untuk disosialisasikan. Nah, berikut, karena memang tambang ini dekat dengan pariwisata ya, ya harus dipikirkan agar tidak menjadikan hal ini kurang baik bagi para wisata. Iya, kalau pakai merkuri, tapi konon ada kimia yang tidak membuat tercemar. Namun tentu kalaupun ada harus disosialisasikan.
13: Kalau melihat wilayahnya, kawasan wisata mana yang dinilai paling rawan terdampak aktivitas tambang ilegal?
14: Kuta Mandalika yang dekat kan, Kuta Mandalika yang dekat. Tapi ya memang belum sih kita menemukan sebuah cerita atau temuan fakta yang bisa kita berpikir lebih jauh. Namun perlu diantisipasi sebelumnya.
13: Kalau wilayah utara
14: nih? Insya Allah tidak ada soal.
13: Apa langkah konkret pemerintah daerah, Pak Bupati, untuk meminimalisir kerusakan kawasan wisata akibat tambang ilegal ini?
14: Kita berharap mudah-mudahan pemerintah provinsi leading sektornya itu bisa duduk bareng. Ya tentu jangan bisa terjadi. Nah, kecuali ada teknologi yang saya sampaikan tadi, ada teknologi zat kimia yang tidak membuat tercemar. Nah, namun itu pun harus kita duduk bareng dari sisi manfaat dan mudaratnya. Maka leading sektor pemerintah provinsi yang punya untuk itu mengajak kita kumpul, duduk bareng, duduk bersila dan lain sebagainya. Bambang betar, itu kan betar. Bukan karena dia berada di provinsi lalu kemudian saya tidak peduli, tidak. Tapi takut leading sektornya provinsi nanti kita dianggap ABCDFG. Saya kianya kita juga berharap pemerintah provinsi juga mengumpulkan kita untuk kita duduk bareng.
13: Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Para pengusaha properti yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia, REI Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini masih menunggu kepastian aturan baru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, terkait pembatasan lahan yang berdampak pada pembangunan perumahan baru. Ketua DPD REI NTB, Heri Atmaja, mengatakan dunia usaha saat ini masih menanti kejelasan implementasi aturan tersebut agar aktivitas pembangunan dapat kembali berjalan normal. Meski demikian, Heri menyebut aktivitas penjualan properti masih berlangsung dengan memanfaatkan stok lama yang sebelumnya telah dipasarkan pengembang. Bahkan kondisi tersebut dinilai memberi dampak positif terhadap penjualan rumah yang sebelumnya sulit terserap pasar.
2: Enaknya sih sebenarnya dari aturan ini kan jadi ada stok-stok lama memang yang biasa teman-teman agak lama menjual lah. Itu bisa terjual. Termasuk itu juga termasuk apa rumah-rumah yang second, rumah yang apa namanya yang butuh ekstra untuk penjualan tuh sekarang laku gitu istilahnya. Pembangunan tetap ada karena masih pakai stok lama kan, masih unit yang memang belum terbangun ya. Di biasanya kan teman-teman ada cadangan tuh yang tahun ini dikeluarkan, tahun ini ada sistem apa marketing mereka lah. Nah yang sekarang menunggu kepastian ini yang mereka pakai yang itu gitu.
0: Menurut Heri, pembangunan perumahan tetap berjalan, namun sebagian besar masih menggunakan cadangan unit lama yang belum terbangun dan telah masuk dalam perencanaan pemasaran pengembang sebelumnya. REI NTB memperkirakan masih terdapat sekitar 2.000 unit rumah yang belum terjual di wilayah NTB. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding capaian produksi dan realisasi rumah tahun lalu yang mencapai lebih dari 5.000 unit. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perdagangan bersama tim Kecamatan Gerung melakukan inspeksi mendadak sidak terhadap distribusi LPG 3 kg. Hasilnya, ketersediaan gas subsidi tersebut dipastikan aman meski ditemukan adanya kenaikan harga di tingkat pengecer. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
15: Nah ini kan yang diatur dari pertamanya itu sampai pangkalan. Jadi pangkalan itu ke agen itu menggunakan aplikasi untuk permintaan.
16: Dinas Perdagangan Lombok Barat bersama tim Kecamatan Gerung melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap distribusi LPG 3 kg di sejumlah titik, mulai dari agen, pangkalan, hingga sub penyalur. Hasilnya, ketersediaan gas bersubsidi tersebut dipastikan dalam kondisi aman, meski ditemukan adanya kenaikan harga di tingkat pengecer. Sidak yang dilakukan mencakup 1 agen, 4 pangkalan, serta 2 stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG SPPG di wilayah Gerung. Di salah satu pangkalan yang berada di lingkungan Cemare, Karang Tengah, Kelurahan Dasangres, harga LPG tercatat masih sesuai harga eceran tertinggi head, yakni Rp18.000 per tabung. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat, Muhammad Adnan menyampaikan, pihaknya turun langsung untuk memastikan kondisi real di lapangan terkait distribusi LPG, khususnya di Kecamatan Gerung. Meski demikian, ia mengakui adanya perbedaan harga di tingkat pengecer. Hal tersebut dipicu biaya tambahan distribusi yang dibebankan dari pangkalan ke pengecer.
15: Berdasarkan pemantauan kami bersama Ibu Camat dan tim, bahwa ketersediaan baik di agen maupun pangkalan tidak ada kendala sebenarnya. Memang di tingkat pengecer terjadi ada sedikit kenaikan dari head yang 18 itu, karena mereka kadang-kadang diantarkan katanya untuk biaya transport itu, sehingga pengecer juga menyesuaikan harga yang diberikan dari pangkalan karena diantarkan. Ya, jadi itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini sehingga berpengaruh kepada kebutuhan masyarakat terkait LPG 3 kg.
16: Namun demikian, ia menekankan distribusi di tingkat pengecer memang belum diatur secara spesifik oleh pihak Pertamina, baik dari sisi jumlah maupun harga, sehingga berpotensi menimbulkan variasi harga di lapangan. Pemerintah menghimbau masyarakat agar membeli LPG di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai ketentuan serta menghindari lonjakan harga di tingkat pengecer.
0: Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar mencatat kondisi biota laut dilindungi di kawasan Gilimatra masih terjaga melalui survei rutin tahunan yang memantau penyu, hiu, kima, terumbu karang, serta kesehatan habitat laut di wilayah konservasi Lombok Utara berkelanjutan. Reza Kurnia melaporkan.
17: Guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi keanekaragaman hayati bawah laut, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara secara rutin melaksanakan survei biota laut dilindungi di kawasan konservasi perairan Gilimatra. Kegiatan survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun untuk memantau kondisi ekosistem laut serta populasi biota yang termasuk dalam kategori dilindungi. Pegawai Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar Satuan Pelayanan Lombok Utara, Hot Maria, menjelaskan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program monitoring jangka panjang terhadap biota laut dilindungi dan megafauna yang menjadi target pengelolaan kawasan konservasi. Adapun biota yang menjadi fokus pendataan antara lain, penyu, kima, hiu, serta sejumlah biota laut lain yang berstatus dilindungi. Selain mendata populasi, tim survei juga melakukan pemantauan kondisi habitat, termasuk tutupan terumbu karang, padang lamun, dan keberadaan ikan karang sebagai indikator kesehatan ekosistem.
18: Output survei ini adalah kita memonitoring kondisi biota dilindungi ataupun megafauna lainnya yang menjadi target pengelolaan di kawasan konservasi Pulau Gilimatra. Jadi kita ada mendata penyu, kemudian kima, hiu, dan biota dilindungi lainnya seperti pigmi, atau kalau kita temukan biota atau megafauna lainnya yang dilindungi itu kita data.
17: Dari hasil survei yang telah dikumpulkan, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar mencatat bahwa kondisi biota dilindungi di kawasan Gilimatra secara umum masih tergolong aman. Hot Maria menjelaskan, ekosistem karang di kawasan tersebut juga masih berada dalam kondisi stabil, bahkan menunjukkan adanya peningkatan tutupan karang dibandingkan tahun sebelumnya, meski peningkatan tersebut belum terlalu signifikan. Dirinya juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelestarian laut. Edukasi dan kesadaran masyarakat disebut menjadi kunci utama agar ekosistem laut di Gili Terawangan, Gili Menu, dan Gili Air tetap lestari.
0: Perbaikan jalan skema tahun jamak di Lombok Timur masih dilakukan saat ini yang mencapai 36%. Diharapkan dengan perbaikan ini kemantapan jalan meningkat mencapai 70%. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
19: Nah, posisi sebelum penganggaran tahun jamak itu sekitar 65%. Kita berharap ini bisa menyentuh angka 70% setelah penganggaran tahun jamak ini.
20: Program percepatan perbaikan infrastruktur jalan melalui skema tahun jamak yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR Lombok Timur terus menunjukkan perkembangan signifikan. Progres pekerjaan telah mencapai 36% atau sekitar 45 km lebih ruas jalan yang sudah rampung dikerjakan dari total target penanganan sepanjang 165 km. Program perbaikan jalan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, terutama pada ruas-ruas jalan yang selama ini mengalami kerusakan cukup berat. Kepala Dinas PUPR Lombok Timur Ahmad Dewanto Hadi menyampaikan, seluruh pekerjaan jalan dalam program tahun jamak ditargetkan selesai pada November 2026 sesuai kontrak pengerjaan yang telah ditetapkan. Dikatakannya, sejumlah ruas jalan saat ini telah memasuki tahap pengaspalan dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi, beberapa ruas lainnya masih dalam proses penyelesaian bahu jalan dengan metode pengecoran beton. Pengerjaan bahu jalan tersebut membutuhkan waktu lebih lama karena material yang digunakan berupa ready mix pabrikan. Selain harus menyesuaikan jadwal distribusi material, tingginya proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Pulau Lombok juga menyebabkan antrean suplai beton cukup padat.
19: Karena semua sudah simultan bersama-sama. Tapi kan ada yang sudah selesai masukan, ada yang masih pekerjaan minor untuk talut irigasi, ada yang masang blok kartet untuk deker, ada yang sedang menabur lapisan pondasi dan sebagainya. Ini kan ada sisa tender yang kemarin. Itu nanti sesuai arahan pimpinan juga kami akan cover ruas-ruas yang memang belum masuk. Kami sedang kemarin rapat dengan tim anggaran untuk melakukan perubahan perda tahun jamaah. Karena kan ada sisa tender yang harus kami akomodir. Sehingga perubahan nilai dari tahun jamaah ini harus mensyaratkan perubahan perda.
20: Selain mempercepat konektivitas antar wilayah, Ahmad Dewanto Hadi menegaskan program tahun jamak tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kemantapan jalan di Lombok Timur. Sebelum program ini, tingkat kemantapan jalan di Lombok Timur berada pada angka sekitar 65%. Dengan proses pengerjaan yang terus berjalan, pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimis angka kemantapan jalan dapat meningkat hingga mencapai 70% setelah seluruh proyek selesai dikerjakan. Peningkatan kualitas jalan di Lombok Timur juga diperkuat melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN, salah satunya pada penanganan ruas jalan Pauk Motong Kota Raja yang turut memberikan tambahan terhadap capaian kemantapan jalan di Lombok Timur.
0: Kita beralih ke berita olahraga. National Paralympic Committee Indonesia, NPC, VI Nusa Tenggara Barat terus memperkuat pencarian dan pembinaan atlet disabilitas di seluruh kabupaten kota. Hingga saat ini dari 10 daerah di NTB, sebanyak 7 kabupaten kota telah memiliki kepengurusan NPCI aktif. Sementara 3 daerah lainnya masih dalam proses pembentukan. 3 daerah tersebut yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Sekretaris NPCI NTB Heri Subarjo mengatakan kepengurusan di tingkat daerah penting untuk memperluas jangkauan pencarian atlet disabilitas potensial sekaligus memastikan pembinaan berjalan maksimal hingga ke wilayah kabupaten kota. Untuk mempercepat proses penjaringan atlet di daerah yang belum memiliki kepengurusan, NPCI NTB melibatkan pengurus dari wilayah terdekat.
1: Nah, kemudian untuk 3 kabupaten yang belum terbentuk ini, Sumbawa Barat kami minta yang teman-teman pengurus di Sumbawa yang mencari, coba dia dipetakkan atau di mana kalau ada kesulitan apa lapor ke kami. Nah, untuk yang di Kota Bima dan Kabupaten Bima, kita minta teman-teman di Dompu. Kalaupun mungkin dia belum terbentuk, ya kita suruh ikut sementara di Kabupaten Dompu dulu.
0: NPCI NTB menegaskan pembinaan atlet disabilitas tidak boleh terhambat persoalan administrasi organisasi. Potensi atlet tetap harus dicari dan dikembangkan agar regenerasi atlet Paralimpik NTB terus berjalan. Melalui kolaborasi antar daerah, NPCI NTB optimis proses penjaringan dan pembinaan atlet disabilitas di 3 wilayah tersebut dapat segera berjalan lebih maksimal dan merata. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan penambahan fasilitas di sejumlah destinasi wisata sebagai langkah peningkatan kunjungan wisatawan. Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Nusa Tenggara Barat masih menunggu kepastian aturan baru dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terkait pembatasan lahan yang berdampak pada pembangunan perumahan baru. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati di

0: Islam atau Khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide Khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih bersama dengan Anda ya, pagi hari ini di hari Jumat ya, 15 Mei 2026. Kalau liburan begini, pendengar, Anda suka bawa anak-anak kemana nih jalan-jalan ya? Kemarin saya dapat kabar, tapi sekarang udah tutup kayaknya ya. Saya dapat kabar kemarin museum tetap buka ya. Nah, museum ini juga menjadi salah satu lokasi yang juga saya sukai ketika saya sedang ada waktu luang gitu. Karena mungkin kebetulan juga saya tuh suka belajar sejarah, hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau, benda-benda kuno itu. Jadi saya kadang-kadang ketika lagi ada waktu luang ya, selesai siaran atau mungkin sedang menunggu apa gitu, jadi saya memilih kalau gak ke perpustakaan itu ke museum. Dua tempat ini punya vibes yang berbeda ya, kayak suasananya tenang. Kalau di museum itu kan kita bisa lihat ya benda-benda koleksi dari museum, dan seolah kita tuh bisa terbawa ke masa lalu, menyaksikan bagaimana masa lalu sedang berjalan begitu ya. Kan di situ ada pakaian-pakaian raja, kemudian juga ada juga beberapa kerajinan yang dipakai di masa lampau, itu sendal zaman dulu itu seperti apa. Dan saya juga pernah melihat bagaimana, ini sekarang lagi musim haji ya, saya juga dulu pernah berkesempatan, karena kebetulan waktu itu kami tim produksi RRI sedang melakukan taping untuk siaran budaya di sana. Nah, kami berkesempatan untuk melihat ya, mendapatkan kehormatan melihat langsung salah satu koleksi mereka yang jarang sekali keluar di ruang pameran itu. Salah satunya adalah koper yang dipakai oleh para calon jemaah haji Lombok ketika mereka mau berangkat haji. Jadi itu saya dapat cerita, kebetulan saya punya kakek leluhur dari Lombok, mereka sudah naik haji berkali-kali gitu ya. Itu saya dulu diceritain, mereka kalau naik haji itu bawa koper, kayak bukan koper ya itu ya, kayak peti sebenarnya, lebih ke peti, karena ukurannya itu 1,5 kali 1,5 meter kalau saya tidak salah ya, apa 2 meter gitu ya. Dan itu saya lihat langsung kemarin dengan ukiran-ukirannya, dan kemudian dijelaskan apa aja sih yang dibawa calon jemaah haji zaman dulu ya. Kalau dulu katanya tuh masih boleh bawa kayak misalnya kelapa utuh, bahkan dulu dibawa ya, kelapa utuh, makanan-makanan, dan bahkan juga ada yang dulu membawa beberapa komoditi yang bisa dijual di sana. Karena dulu tuh masih boleh berdagang, kalau calon jemaah haji mereka boleh berdagang, mereka boleh jualan untuk menambah modal mereka selama mereka tinggal di Mekah untuk menjalani ibadah haji. Pertama juga karena memang kan dulu perjalanan ibadah haji itu tidak singkat ya, kalau sekarang kan mungkin kurang lebih 30-40 hari totalnya. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu tuh bisa berbulan-bulan, bisa 2-3 bulan gitu ya. Belum lagi di perjalanan mereka kan pakai kapal laut. Jadi itu, makanya mereka itu satu orang tuh bawa satu peti, peti Zahra namanya kalau saya tidak salah. Iya, peti Zahra. Waktu saya wawancara sama kepala museum Bapak Ahmad Nur Alam, itu menceritakan itu. Jadi satu orang itu bawa satu peti, mendengar. Itu unik sekali ya, dan di dalamnya tuh bisa macam-macam kain ya, dan saya juga sempat juga wawancara salah satu jamaah haji zaman dulu ketika pelabuhan Ampenan itu masih beroperasi, pendengar. Jadi dia cerita terakhir pelabuhan Ampenan itu sekitar tahun 70-an awal, antara tahun 72-73 itu terakhir pelabuhan Ampenan beroperasi. Nah, beliau waktu itu naik haji ketika pelabuhan Ampenan itu masih beroperasi bersama dengan keluarga, kakek ya. Kebetulan kakek saya juga, paput tuan saya juga jalan naik hajinya itu juga lewat pelabuhan Ampenan. Jadi saya dapat cerita itu, mereka satu orang tuh bawa satu koper dan isinya tuh macam-macam. Dari rumah itu udah disiapkan ya, kayak ikan kering ya, teri, sambal dan lain-lain. Dan saya diceritakan suasana ketika di kapal, bagaimana kalau misalnya ada yang sakit dan ada yang meninggal selama perjalanan, itu apa yang dilakukan. Kemudian juga mereka juga boleh masak di sana ya, dan segala macam, dan hal-hal yang unik ya. Makanya itu saya suka sekali kalau udah masuk museum itu pasti dapat pengetahuan-pengetahuan baru yang kita belum tentu dapat ketika kita berada di bangku sekolah. Intinya adalah ketika kita mempelajari sejarah, maka ini akan menjadi pengalaman untuk kita, dan kita bisa mempelajarinya kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian bisa kita lanjutkan di masa kini demi kebaikan masa depan. Jadi jangan lupa untuk selalu berkunjung ke museum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dunia akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: tergantung
1: kecil besar,
0: daging, ya? Dagingnya sapi standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit.
2: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni